Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM.
1: Lagu Kuasa Dua kita warna bersama dengan Apex Tajuddin dengan dua buah lagunya Janji Kekasih.
2: Juwita. Janji Kekasih lagu asal.
1: Ali Mazlin.
2: Ali Mazlin dan juga Juwita nyanyi asal Salim. Ya.
1: Iklim. Ya. Yeah. Okey, sudah 8.25 minit pagi menghampiri 8.30 minit pagi untuk kita bersama rakan-rakan kita di Sabah FM, Sanakan FM, Keningau FM, Tawau FM untuk dia di sana sini. Ya. Perkongsian bahan-bahan dari Tawau FM. Apapun, bagaimana dengan keadaan cuaca?
2: Di tempat anda
1: dan okay, adakah masih cerebu?
2: Kalau kita tengok di EPIMS ni, Laman Sesawang EQMS, tadi 90 Zah. Sekarang naik 93 di Tawau.

0: jelas. Dan kita yang lain hijau, sederhana ya. Apapun kita mengharapkan, teruslah turun, jangan naik pula kan.
1: Betul.
0: Keadaan cuaca ataupun jerebu,
1: berdoa kan. Mudah-mudahan jerebu ni akan segera berlalu pergi.
0: Betul.
1: Hujan turun tapi dengan yang selamat lah. Dan paling penting untuk anda dalam keadaan sekarang ini, pakai pelitup muka sekiranya perlu berada di luar rumah.
0: Betul. Okey. Kurangkan sebenarnya kan.
1: Betul.
0: Kalau tiada keperluan, lebih baik kita berada dalam rumah.
1: Betul.
0: Elakkanlah berada di luar terlalu lama.
1: Okey. Nantikan dia di sana sini selepas ini.
0: Ya.
2: Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: Perkongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
1: Baik, dari sana sini kita sapa dulu kawan-kawan kita di stesen daerah. Kita mulakan di Tawau FM bersama dengan Wan J. Selamat pagi Wan J.
2: Selamat pagi Ikhlas yang cantik. Sihat kah Ikhlas?
1: Baik, sihat. Bolehlah. Wan J sihat ya?
2: Sihat, sihat, syukur. Alhamdulillah.
1: Syukur. Okey, kita bersama pula dengan kawan kita di Keningau FM, Aida. Selamat pagi Aida.
3: Ya, selamat pagi Ikhlas.
1: Wan J,
3: kawan-kawan semua.
2: Selamat pagi Aida.
1: Okey. Maznan di Sandakan FM.
4: Ya, inilah beginilah. Kenapa solo-solo?
1: Siapa yang solo?
4: Siapa yang solo hari ini?
1: Siapa solo hari ini? Coba mengaku.
4: Coba mengaku.
1: Itulah kan. Tapi enggak apa. Kita mulakan juga walaupun kita solo-solo hari ini. Kita mulakan bersama dengan Wan J di Tawau. Silakan.

0: Terima kasih Iqlaire di Sabah FM untuk perkongsian diari sana sini untuk edisi Jumaat dan juga hujung minggu. Kita mulakan dengan kempen derma darah unit perubatan Transfusi Hospital Tawau sepanjang 3 hari ini. Untuk hari ini, tabung darah Hospital Tawau dibuka seperti biasa bermula 8 pagi hingga 4.30 petang. Kemudian pada esok pula 5 September 2026 kempen derma darah akan diadakan di Surau Al-Istiqamah Kampung Pasir Putih Tawau, merupakan anjuran AJK Surau Al-Istiqamah, bermula 8.30 pagi hingga 12.30 tengah hari. Manakala untuk 6 hari bulan September, hari Ahad ya, kempen derma darah akan diadakan di Soka Gakai Malaysia Tawau Center bermula 9 pagi hingga 1 tengah hari. Kemudian perkongsian dari sana sini juga ada diteruskan lagi dengan sebuah program, iaitu sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijriah bersamaan dengan 2026 Masihi bertemakan menyemai sirah menuai uswah, anjuran AJK Syukbah Wanita Masjid Al-Kawthar Tawau yang diadakan hari ini, hari Jumaat 4 September 2026 bermula 1 tengah hari hingga 4.30 minit petang di Hall 1 Institute of Science and Management ISM Tawau, yang mana untuk program ini insyaAllah akan berlangsung ucap tawar dan amanat khas Yang Berhormat Senator Marham Rosli, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Dan yang terakhir perkongsian dari sana sini dari Tawau adalah berkenaan dengan program Jiwa at Community Madani Hari Kebangsaan Hari Malaysia HKHM 2026 Dun Kukusan untuk hari Ahad ini akan berlangsung di Masjid Ba'bu Sada Kampung Muhibah Raya bermula seawal 8 pagi ya, dan insyaAllah akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Rina Haji Zainal, Pembantu Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat merangkap ADUN N70 Kukusan. Itu perkongsian dari sana sini dari Tawau. Seterusnya kita dengarkan pula perkongsian dari sana sini dari Sandakan bersama dengan Maznan. Silakan.
1: Baik, terima kasih Wan J. Untuk Sandakan, kita mulakan dengan kempen derma darah bergerak untuk minggu pertama ini, hujung minggu nanti pada hari esok ya, di dua lokasi. Yang pertamanya di salah sebuah pusat pembeli belah atau di salah sebuah pasaraya sebenarnya. Oke, di salah sebuah pasaraya di Batu 6 IJM, dan juga satu lagi di Sejati Walk Center Court bermula pukul 8.30 pagi hingga 2 petang. Itu untuk hari esok. Dan untuk hari Ahad nanti akan diadakan yang pertamanya di lobi lapangan terbang Sanakan pada pukul 8.30 pagi hingga 2 petang. Dan lokasi kedua akan diadakan di salah sebuah pusat membeli belah di Aras 3 di Bandar Sanakan bermula pukul 10 pagi hingga 2 petang. Okey, itu satu. Dan satu lagi yang ingin dikongsikan berkaitan dengan program Komuniti Madani yang mana akan diadakan pada 5 September 2026 di Sim-Sim, Kampung Sim-Sim, dan akan diadakan di Balai Raya Kampung Sim-Sim. Dan sempena program Komuniti Madani turut juga diadakan pertandingan Pondok Ceria Kampung Sim-Sim yang bertemakan Sabah Tanah Airku, Malaysia di Hatiku. Dan hari ini 4 September merupakan sesi penilaian. Baik, itu yang dapat dikongsikan dari Sanakan. Dan kita terus bersama dengan Aida di Keningau. Silakan Aida.
2: Okey, baik. Terima kasih Maznan dari Sandakan FM. Untuk Keningau FM, ada satu bahan perkongsian saja juga berkenaan dengan kempen derma darah yang akan diadakan pada hujung minggu ini, iaitu pada hari esok. Akan diadakan kempen derma darah bertempat di sebuah pasar raya di Bandar Baru, Keningau. Masa bermula dari pukul 2 petang sehingga pukul 7 malam dan di pasaraya di Bandar Baru Keningau ini diadakan selama 2 hari bermula pada hari Sabtu dan Ahad ini, 5 dan 6 September. Dan untuk hari Ahad pula, 6 September 2026, kempen derma darah ini akan diadakan bertempat di Gereja Basel Keningau. Masa bermula dari 8.30 pagi hingga 12 tengah hari. Jadi dua bahan perkongsian berkenaan dengan kempen derma darah yang akan diadakan pada hujung minggu ini dari Keningau FM. Dan untuk seterusnya, kembali semula bersama dengan Iqlih di Sabah FM. Silakan Iqlih.
3: Baik Aida, terima kasih. Dan perkongsian dari Sabah FM pula ada tiga, bermulanya pada pukul 10 pagi nanti akan berlangsung program The Sabah International Expo 2026 SIE 2026 yang akan berlangsung di SICC. Dan seterusnya pada pukul 2.30 petang nanti juga akan berlangsung program Bual Bicara Menteri Kesihatan bertempat di Dewan Wisma Wanita di Kota Kinabalu. Dan pukul 8 malam nanti juga akan berlangsung Sambutan Hari Wanita Peringkat Negeri Tahun 2026 yang dijangka disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Haji Hajiji Haji Nor di SICC. Okey, tiga perkongsian dari Sabah FM. Terima kasih kawan-kawan untuk perkongsian hari ini.
0: Ya, terima kasih kembali.
2: Ya, terima kasih kembali.
1: Terima kasih juga
3: Aida dan juga Mazna. Selamat bertugas semua.
1: Hati-hati semua.
3: Ya, jaga kesihatan ya.
1: Keadaan jerubu sekarang ya. Alright.
3: Bye-bye.
0: Bye-bye.

0: Ayuh semarakkan bulan kebangsaan dengan semangat patriotik anda semua. Tawau FM.
1: Sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng Rentak Pagi.
0: Ya, geng Rentak Pagi, Tawau FM, stesen pilihan anda 8.40 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk semuanya yang bersama dengan kami ketika ini. Dan jangan lupa untuk bagi respon anda. Okey, hari ini berkenaan dengan password, ya. Selalu lupa password. Siapa yang selalu lupa password? Dan apa tips atau cara kamu yang kamu boleh buat untuk ingat password, ya? Dan dialek kita hari ini, ahli bahasakan kepada bahasa etnik masing-masing. Salah lagi passwordku. Masalah betul, bah? Okey, kongsikan kepada kami di WhatsApp dan juga di Facebook. Selepas ini, 8.45 minit pagi kita ada ingin tahu untuk hari ini. Kita berhibur dahulu dengan lagu dari Type X. Ini dia Sakit Hati Rentak Pagi.

0: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
1: Perkongsian hari ini menerusi Ingin Tahu pasti bermanfaat untuk anda yang pernah mengalami masalah acid reflux. Sering kita dengarkan bahawa pengambilan makanan yang terlalu berminyak dan pedas dikaitkan dengan masalah gastrik, acid reflux serta penyakit gastroesophageal reflux disease ataupun GERD. Hal ini disebabkan sifat makanan tersebut mempengaruhi fungsi fisiologi sistem pencernaan. Makanan berminyak, khususnya yang digoreng, mengambil masa lebih lama untuk dihadam kerana kandungan lemak yang tinggi yang melambatkan pengosongan gastrik. Keadaan ini menyebabkan perut menghasilkan lebih banyak asid untuk membantu proses pencernaan sekaligus meningkatkan risiko iritasi pada lapisan mukosa perut. Kajian klinikal menunjukkan bahawa makanan berlemak boleh melemahkan fungsi sphincter esophagus bawah ataupun LES, iaitu otot yang berfungsi menghalang asid perut daripada naik ke esophagus. Apabila LES menjadi longgar, asid lebih mudah naik dan menyebabkan gejala reflux seperti pedih ulu hati dan rasa terbakar di dada. Selain itu, makanan pedas yang mengandungi capsaicin daripada cili ataupun lada turut merangsang pengeluaran asid gastrik secara berlebihan. Capsaicin boleh menyebabkan iritasi pada lapisan perut, meningkatkan sensitiviti terhadap asid dan memperlahankan pengosongan gastrik. Hal ini bukan saja memburukkan simptom gastrik, malah meningkatkan kemungkinan berlakunya reflux asid. Pesakit gastrik yang mengambil makanan pedas dilaporkan mengalami simptom seperti sakit perut, kembung dan rasa mual yang lebih ketara berbanding mereka yang mengelakkan makanan tersebut. GERD pula merupakan keadaan kronik apabila asid perut kerap naik ke esofagus, menyebabkan keradangan dan kerosakan jangka panjang. Makanan berminyak dan pedas dikenal pasti sebagai pencetus utama kerana kedua-duanya melemahkan LES serta meningkatkan tekanan intra-abdomen. Artikel perubatan menekankan bahawa pengambilan makanan ini secara berlebihan boleh menyebabkan keadaan GERD menjadi lebih teruk yang menjadikan pesakit lebih sukar mengawal simptom walaupun dengan rawatan ubat. Untuk itu, bagi anda yang mengalami simptom-simptom yang berkaitan dengan gastrik, acid reflux dan GERD, anda dinasihatkan untuk mengurangkan jenis-jenis makanan yang terlalu berminyak dan terlalu pedas.
2: Lebih fakta dan informasi menerusi.
0: Ingin tahu?

0: Ya, kita sama-sama 6 hingga lah ke pukul 11 pagi dan tak pagi ya. Dan 8.53 minit pagi waktu ini menghampiri ya. 9 pagi Wan.
1: 9 pagi kita akan dengarkan utama 9 pagi dari Wisma Berita Radio Angkasa Perikatan Media.
0: Dan sekali lagi tajuk sudah kita kongsikan ramai-ramai untuk anda respon mengenai password. Ini password ni kata laluan sebenarnya ya.
1: Betul. Kata laluan untuk memasuki apa ni? Media sosial anda, akaun bank pun.
0: Ya betul. Kan ada orang dah cakap aku tak boleh bawa banyak-banyak anu. Keliru aku. Lasas dah dapat duitnya.
1: Macam ada kakak
0: tu ke kaunter.
1: Hari tu banyak passwordnya.
0: Itulah kan.
1: Lain passwordnya kan Kak Yani.
0: Kadang-kadang terlupa kan. Jadi apa cara? Ada orang dia simpan what?
1: Betul. Note. Tapi sebenarnya berbahaya kan kalau simpan
0: password. So kalau hilang contoh ya note handphone kan.
1: Betul.
0: So kalau handphone kita tercicir, itu antara salah satunya lah kan.
1: Berbahaya. Okey, nanti kita akan diakses semua media sosial kita, akaun-akaun kita kan. Jadi berbahaya sebenarnya. Tapi ada cara juga untuk menyeragamkan password
0: kita kata laluan kita ni.
1: Betul. Jadi kalau kamu macam mana pula, apa cara kamu supaya kamu cepat ingat password kamu? Okey, kongsikan kepada kami.
0: Kalau Anje sendiri macam mana?
1: Saya suka seragamkan.
0: Yang lebih kurang seragamkan.
1: Lebih kurang.
0: Saya pun gitu juga lah. Ada tambahan mungkin kan daripada tu. Sebab dia tak boleh yang itu.
1: Betul.
0: Kan? Jadi kita tambah lagi. Ada yang ada satu lagi ni aplikasi kita ni. Dia kena ubah setiap berapa bulan. Betul passwordnya tu.
1: Bahaya.
0: Jadi itulah. Itu langkah-langkah selamat lah kan.
1: Betul.
0: Supaya orang lain tidak
1: boleh akses ataupun pecah masuk ke dalam akaun anda.
0: Akaun kita kan. Okey. Itu tajuk kita dan kita teruskan lagi hiburan pagi kita bersama dengan Ivan 17.
1: Jangan paksa rindu.
0: Terus dengarkan.
1: Mantap pagi.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Khairul Azwan Arba dalam ulasan berita. Enam ikhtiar segera yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merupakan hadiah paling bermakna buat jutaan rakyat Malaysia bersempena dengan Hari Kebangsaan ke-69. Ketika negara masih berdepan cabaran konflik dan geopolitik dunia, ikhtiar itu memberi manfaat meretasi pelbagai lapisan masyarakat yang meliputi subsidi bahan api, penyelenggaraan sekolah, kecerdasan buatan AI, pendigitalan kesihatan, e-invoice dan pembiayaan mikro. Antara yang dinanti-nantikan, kuota asas Budi Madani RON 95, Budi 95 yang dikembalikan semula pada kadar 300 liter sebulan. Persetujuan sementara pada kadar 200 liter sebulan April lalu merupakan langkah awal dan bersasar bagi memastikan bekalan tenaga negara terus terjamin. Kini, penambahbaikan inisiatif berkenaan menambahkan lagi kelegaan kepada lebih 16 juta individu yang layak termasuk mereka yang saban hari berulang-alik ke tempat kerja. Manakala, lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak pula akan menikmati budi diesel hingga 400 liter sebulan. Meski bukan dalam bentuk wang tunai, pengembalian kuota tersebut memberi ruang kepada rakyat menyusun semula perbelanjaan harian. Pemberian itu hadir ketika ekonomi negara terus positif dengan suku kedua 2026, keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia berkembang 6%. Manakala, pelaburan diluluskan dan jumlah dagangan masing-masing mencatat paras tertinggi dalam sejarah. Tidak hanya itu, peruntukan penyelenggaraan semua jenis sekolah dinaikkan 50% kepada RM1.5 bilion. Kerja-kerja pembangunan dijangka bermula seawal Januari 2027 melibatkan sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil, sekolah agama, tahfiz, pondok serta pendidikan khas. Langkah itu mencerminkan komitmen kerajaan memastikan setiap murid tanpa mengira kaum dan latar belakang bawah Kementerian Pendidikan KPM terus menikmati persekitaran pembelajaran yang selesa dan kondusif. Anak muda Malaysia berusia 18 hingga 30 tahun juga berpeluang menikmati langganan percuma selama 3 bulan bagi meneroka teknologi kecerdasan buatan AI melibatkan 100,000 peserta dengan akses kepada platform AI tempatan serta antarabangsa dari China dan Amerika Syarikat. Program AI untuk rakyat menjadi batu loncatan kepada pelajar dan usahawan muda menguasai teknologi baharu dan bersedia menghadapi dunia pekerjaan serta ekonomi digital. Ke arah memperkukuh kecekapan digital sektor awam, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menyediakan peruntukan tambahan RM350 juta bagi mempercepat pendigitalan perkhidmatan kerajaan menjadikan keseluruhan dana mencecah RM1 bilion. Ketika ini, projek rintis rekod perubatan elektronik EMR di beberapa klinik kesihatan utama sedang dilakukan menerusi kerjasama Kementerian Kesihatan KKM. Di samping memperluas capaian internet ke 150 hospital dan lebih 2,000 klinik kesihatan awam di seluruh negara, EMR membolehkan doktor mengakses rekod pesakit secara elektronik sekaligus menjimatkan masa menunggu dan mempercepat rawatan. Dalam usaha memacu sektor perniagaan, pengecualian e-invoice diberikan kepada perniagaan dengan nilai jualan tahunan tidak melebihi RM3 juta setahun. Pendekatan peramati itu memberi ruang kepada perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS menstabilkan aliran tunai, memberi tumpuan kepada pertumbuhan perniagaan serta menyesuaikan operasi tanpa terbeban dengan keperluan pematuhan teknikal pada peringkat awal. Bagi merancakkan ekonomi peniaga kecil, kemudahan pembiayaan mikro ditambah RM1 bilion menjadikan keseluruhan dana pada 2026 meningkat kepada RM6 bilion. Manakala, RM200 juta lagi disediakan menerusi Geran Sejahtera Madani untuk membantu penjaja, peniaga kecil, peniaga pasar malam serta golongan ibu yang berniaga dari rumah. Angka itu mungkin besar di atas kertas, namun manfaatnya memberi ruang kepada peniaga mengukuhkan perniagaan, menstabilkan pendapatan dan mempergiat ekonomi setempat. Nyata, enam ikhtiar segera yang diumumkan Perdana Menteri mencerminkan kesungguhan kerajaan memastikan manfaat pembangunan terus dirasai rakyat khususnya dalam menghadapi cabaran semasa. Setiap bentuk sokongan membawa kesan berganda. Nantikan pula selepas ini pembentangan Belanjawan 2027 yang akan dibentangkan pada 9 Oktober depan. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Fidaus Rusli.
1: FM

0: Ya, Tawa FM pilihan anda. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk anda semua. 9.26 minit pagi waktu ini 1J.
1: Ya, kita sudah berada di jam yang terakhir rentak pagi untuk edisi 4 September 2026. Mm-hmm. 22 Rabiul Awal 1448 Hijriah.
0: Ya, anda boleh dial kita 0897-8243 untuk respon pagi kita.
1: Betul.
0: Dan juga kita akan membacakan juga respon-respon yang dihantarkan dan juga dialek-dialek yang dihantarkan menerusi WhatsApp dan juga di Facebook Tawa FM. Kita ada siapa tu?
1: Macam melupa apa ni? Takut saya memainkan.
0: Okey, betul tu, betul. Dialek kita tu.
2: Assalamualaikum. Saya Jawa Lopak ingin menterjemahkan dengan bahasa Bugis Bajo.
1: Okey.
2: Awek kasih na salah sibuk password na.
1: Salah sibuk password dah.
2: Awek kasih na salah si password na. Teruskan dengar Tawa FM pilihan anda. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Awek kasih na salah si password na.
1: Ui, azal laju.
0: Betul ke? Sebab dia Melayu kan. Dia Melayu. Dia kita dengar dia Melayu kan?
1: Betul.
0: Ini Aida Wahyuni. Aucha.
1: Okey, ya. Si Aida sudah tu. Assalamualaikum, selamat pagi. Wan dan Azhar, sudah sarapan ke tu?
0: Alhamdulillah, sudah.
1: Bagi saya lah batu kan, antara yang selalu lupa password. Pening weh, katanya. Kadang mood ceria jadi muram sebab benda lupa password je. Jadi saya buatlah password yang senang untuk ingat. Contoh passwordnya, wifi. Entahlah, bukan lupa tapi tak ingat.
0: Makan lagu.
1: Macam tujuh lagu. Senang saya nak ingat password tu.
0: Panjang, meriah lagi. Tak sanggup orang mau ni connect.
1: Kalau lepas tu,
0: panjang.
1: Kalau lepas ni, saya boleh buat sudah lagu. Password kan, kalau macam password tu
0: mama mia
1: bukan apa, memang sikapmu begitu. Wih, punya panjang passwordnya sah. Mama kejap, mama 7 sudah ma. Lepas tu bukan sikapmu begitu. Okey, 7 10. Okey, gamlah 10.
0: Kan?
1: Mama bukan sikapmu begitu. Memang sikapmu begitu.
0: Mau connect apa, connect anu ni apa, wifi kan? Apa passwordmu? Mama. Tak payahlah. Okey, lagi kita ada siapa, Wan?
1: Abang Disari dia bagi respon juga ni. Assalamualaikum katanya.
0: Waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi DJ Baru Dua. Apa khabar?
0: Sihat.
3: Saya nak respon lah tentang masih dapat bernafas pada pagi. Apa ini masalah password itu? Saya di antara yang anit yang menghadapi masalah password. Sampai saya punya Facebook ini ada 5 akun sudah saya buat. Tapi kadang-kadang saya terlupa dia punya, kalau mau ganti telepon sudah kan, mau download Facebook balik, kadang-kadang saya lupa. Jadi saya terpaksa buat Facebook barulah, sampai lupa juga. Biasalah kan, lama sudah itu mau digunakan itu Facebook itu. Jadi saya di antaranya lah. Okay, dia negara ini. Allahu Akbar. Asa ni saya passwordku. Masalah ni saya ini. Okay, terima kasih DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
3: Selamat bertugas. Terima kasih.
0: Terima kasih Yasin.
1: Baldisari kan. Okeylah, nanti kita akan kongsi sikit lagi respon-respon dari kawan-kawan kita. Kita ada Bisik Celebrity menanti anda selepas ni.
0: Ya, dan kita dengarkan lagu.
1: Lagu apa Zah?
0: Ya, kita Gila Bayang ni. Daripada siapa kalau Gila Bayang?
1: Gila Bayang. Siapa nama itu?
0: Anak Aimar. Amar
1: Aikal.
0: Okey.
1: Gila Bayang.
0: Anak Ming Spring ya. Baik, kita dengarkan.

0: sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng Rentak Pagi.
1: Tawau.
2: Eh, kamu mau tahu ke artis tu kan?
3: Bukan selebriti itu, Kak Tu.
4: Bukan, dia tu pempengaruh.
2: Bisik.
5: Selebriti.
6: Ya, 9.34 minit pagi bersama lagi menerusi Bisik Selebriti kita pagi ini.
7: Ya, pagi ini kita mau berceritakan berkenaan dengan tiga orang selebriti yang memang ada suara vokal
6: yang
7: lantang, tinggi kan?
6: Mm-hmm.
7: Yang membuktikan kehebatan mereka menerusi konsert trilogi di UPM baru-baru ni ya.
6: Aha, dan terkenal dengan lontaran vokal yang tinggi dan juga lantang. Tiga penyanyi iaitu Awira, April Rosa serta Fik Hal Alim membuktikan kehebatan mereka ya, di mana mereka telah pun membuka tirai persembahan pentas terus dihangatkan dengan nyanyian solo menerusi lagu babak pertama daripada April, disusuli nyanyian bertenaga Wira menerusi lagu Dahsyat, manakala Fik pula terus memukau penonton menerusi lagu Manifestasi Cinta. Eh, lama ada dengan lagu ni ya.
7: Betul. Terkesan dengan kehadiran peminat serta sorakan yang membanjiri ruang dewan, April menzahirkan rasa terharu dan penghargaan mendalam untuk semua penonton.
6: Katanya berterima kasihlah untuk semua jiwa yang ada yang hadir. Terima kasih banyak-banyak katanya. Dan dia juga terharulah untuk dia meneruskan persembahan menerusi lagu Hanya Kamu.
7: Ya, bukan sekadar menyajikan muzik, hiburan muzik semata-mata, penonton juga dihiburkan dengan tayangan video temubual eksklusif ketiga-tiga penyanyi berkenaan sebelum masing-masing mengambil alih pentas solo.
6: Dan mereka juga berkongsi perjalanan awal kehidupan mereka ya, sebelum menceburi industri seni, selain menyelusuri pahit manis serta asam garam perjuangan yang dilalui sehingga mereka berjaya memahat nama di kedudukan sekarang.
7: Ya, konser diteruskan dengan menyaksikan Awira kembali mengambil tempat menerusi lagu Andai Ku Bercinta Lagi yang terus dijadikan bersama secara beramai-ramai oleh peminat yang hadir.
6: Ya, dan meskipun berdepan dengan masalah kesihatan dan juga gangguan vokal, vokalis kumpulan Mojo itu tetap profesional dengan memberikan persembahan bertenaga menerusi 6 buah lagu itu, Wanita Cinta Teragung, Lara Terhakis, Pangeran Cinta dan Roman Cinta.
7: Ya, jujurnya kehadiran Awira adalah tiang suri malam berkenaan kerana mampu tanpa kelibatnya gabungan penganjuran konsert trilogi ini disifatkan tidak sempurna. Dan April kemudian meneruskan momentum kehangatan pentas dengan 4 track popularnya, ILU, Cerita Dia, Hanya Kamu serta lagu yang cukup ikonik, Biar Patah Hatiku
6: Biarkanlah. Dan apa yang lebih istimewa Wan, April turut membawakan isteri yang juga penyanyi Rosli untuk dia berkongsi pentas menyampaikan 2 lagu nostalgia mereka itu, Kesal, nyanyian Asal Ella dan juga Sakit I'm Nita.
7: Ya, April kata itu memang impiannya. Dia memang lama teringin membuat satu konsert yang menggabungkan 3 orang penyanyi atas satu pentas. Itu adalah perkongsian dari Liz ya.
6: Ya, dan aura konsert trilogi ini semakin hangat apabila Fik mempersembahkan lagu hits Bukti, disusuli 4 lagi lagu lain seperti Kelam, Seti Hujung Nyawa, Balada Pemuzik Jalanan dan 3
7: Malam Tanpa Bintang.
6: Alhamdulillah, ini sangat-sangat meriah. Ini baru konsert Hati-Hati Yang Baik Datang Bersama Dengan Kami Trilogi. Itu lawan mereka lah ya, dengan penuh semangat kepada para peminat mereka.
7: Lawan spesifik ya.
6: Betul.
7: Dan sebaik saja selesai segmen solo masing-masing, ketiga-tiga vokalis ini disatukan atas pentas utama bagi mempersembahkan lebih 10 lagu popular sepanjang zaman, selain single terbaru berjudul Gila dan lagu Selamatkan Aku yang pernah dirakamkan mereka bersama pada tahun 2017.
6: Oh, dan suasana di Dewan Astana Putra seolah-olah bertukar menjadi Dewan Karaoke ya.
7: Wow.
6: Bila seluruh penonton juga berdiri dan menyanyi bersama-sama tanpa henti.
7: Himpunan lagu-lagu nostalgia yang bergema dalam segmen karaoke itu termasuklah Arjuna dari Dewa 19, Opera Hidup dari Wings, Tiara Chris, Jika Dicintaku Dato' M. Nasir, Sendiri Mei, Isabella Search, Gemuruh Wings, She's Gone, Still Hard, It's My Life, Bon Jovi, Palesit Kota, Search dan juga drama dari drama band.
6: Dan pemain best kumpulan drama band itu Daus juga turut serta ke atas pentas untuk mempersembahkan lagu drama pada konsert nostalgia itu.
7: Ya, dan kehangatan serta kebangkitan julangan vokal tiga Raja Not Tinggi ini membuktikan bahawa irama pop rock tempatan belum mati, malah terus mekar menyala meniti zaman. Memang mereka ini boleh dikatakan sebagai pelapis untuk penyanyi-penyanyi rock tanah air kan,
6: yang punya vokal yang cukup tinggi dan juga mantap kan.
7: Betul, bahawa pilihan lagu Niza,
6: itulah semua lagu-lagu rock ni kan.
7: She's Gone Ba,
6: She's Gone,
7: She's Gone,
6: It's My Life, Isabella, apa lagi,
7: Sembunyi Di Mana,
6: Opera
7: Mungkin
6: Hidup,
7: Celah-Celah,
6: Pleset Kota, semua lagu-lagu hebat lah ya. Okey, itu cerita terbaru daripada
7: tiga orang,
6: Fik dan juga Wira.
2: Eh, kamu mau tahu ke artis itu kan?
3: Bukan selebriti itu, Kak Tu.
4: Bukan, dia tuh pempengaruh.
2: Bisik,
3: bisik,
2: bisik. Selebriti.

0: Ayo semuanya, Tawau FM mengajak anda untuk semarakkan semangat patriotisme.
1: Redak pagi.
2: Ayo kita bacakan lagi respon-respon yang mendengar kita yang dihantarkan menerusi Facebook dan juga menerusi WhatsApp kita. Kita ada siapa tu, Wan J?
0: Cik Din.
2: Okey, Cik Din.
0: Dia bagi respon dia lagi ya.
3: Assalamualaikum DJ Azan dan DJ Wan J. Hari ini Cik Din mau berdelek dalam suku kaum tidur. Salamio kefayong kon password. Sekian, terima kasih DJ Azad dan DJ Wanji. Semoga dipermudahkan urusan Muyu berdua. Terima kasih Adi, terima kasih Akon, Baiskon, Dangan. Terima kasih Suang-Suang.
0: Terima kasih Suang-Suang, Baiskon, Dangan.
2: Saja liharun pula panjang sahabat tugas. Katanya sahabat pagi, salam sehat selalu ya. Dan cuaca di Balong cerah, sentiasa berhati-hati dalam pemanduan rutin anda. Sayalah DJ, selalu lupa password. Memang tak boleh ingat bah. Saya tulis pun pandai lupa, katanya penyelesaiannya tukar password dari Google. Ucapan kepada semua, selamat bertugas, selamat bercuti kepada yang bercuti, prihatin kepada situasi sekeliling anda. Kalau ada yang mencurigakan atau memerlukan pertolongan, hubungilah pihak-pihak beruniform. Saling bantu-membantu sama kita, bertegur sapa dengan orang yang tinggal di sekeliling kita. Jangan sombong-sombong, budi yang baik amalan kita. Dan memandangkan sekarang dalam bulan September dan baba saya sudah tiada, bahawa beliau lahir pada 7 September. Saya menyeru kepada mereka yang masih ada ibu bapa tu, jagalah mereka selagi mereka ada. Pemergian arwah baba saya membuatkan kami rasa sunyi dan masih merindui beliau, dan saya sedekahkan Al-Fatihah untuk arwah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga arwah di sana.
0: InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Sajali Harun, abang jari kita. Salam Iza Salasani, tamat kedua Dato. Assalamualaikum Wan Haji Azhar, selamat respon pagi ni. Selalu lupa password bila saya cabut duit di bank. Ingat-ingat dan ingat lupa passwordnya. Sampai kad bank ditukar lagi. Ui.
2: Oh, ini jarang-jarang ni kalau begini kan.
0: Betul. Tu DJ Duan Azhar, hasiat selalu. Happy Yon County, have a nice day.
2: Ya. Jarang-jarang ni, mungkin sebulan sekali ni kan.
0: Betul.
2: Tapi sekarang ni kita jarang sudah menggunakan kad kan, Wan.
0: Betul.
2: Banyak kepada QR scan.
0: QR.
2: Guna kad memang jarang sudah.
0: Okey. Permainkan dalam talian kan.
2: Betul. Didi Tamako, Assalamualaikum Azhar, Wan J. Jerebu ni, di tempat Didi ni beginilah tiap hari. Layan Jerebu sambil bekerja. Semoga cepat berakhirlah Jerebu ni seperti sedia kala. Lagu ekspedisi dulu bah, Hijau Bumi Tuhan. Kalau respon pasal password ni memang susah untuk dia mengingat katanya. Sebab itulah aku guna cara bagi bini ku yang buat. Dia yang ingat. Kalau ada apa-apa berkaitan dengan password, tinggal ku bagi bini ku. Selesai masalah. Itulah masalah bagi yang pelupa ni. Tapi untuk anak bini ku sentiasa diingatkan.
0: Wow. Tapi kebanyakan masa lelaki akan mudah cepat lupa sesuatu. Kalau perempuan sedap detail diingatkan, Zah?
2: Betul.
0: Selalu begitu.
2: Tapi itulah, saya pun pelupa juga, Wan. Lupa walaupun juga saya perempuan kan. Tapi itulah, memerlukan bantuan jugalah untuk kita ni kan. Untuk kita simpan kan, untuk kita mengingat. Tapi sekarang ni kalau kita lupa, kita forget kan, Wan.
0: Betul.
2: Lepas tu dia akan bagi hantar kembali ke email kita.
0: Dia ada banyak proses lah yang
2: melainkan kad bank lah. Kan?
0: Oh, kalau kad bank tu kena pergi bank juga.
2: Tak ada pengampunan lah.
0: Tak ada ampun, tambah hap.
2: Tak ada cara sudah, melainkan ada pergi ke bank ya.
0: Okey.
2: Lagi kita ada siapa?
0: Aminah Badrun, dialeknya kita dengarkan.
4: Assalamualaikum DJ Azhar dan DJ Wanje. Delik saya ada dalam dua bahasa, bahasa Tidung dan bahasa Blongan. Delik Tidungnya, salah pio pas kot kukon, salah kepayong. Delik Blongan, salah bab pas kot ku, salah tengon. Buat DJ berdua, terima kasih. Semoga segala urusan DJ berdua dan keluarga dipermudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin.
0: Amin, insyaAllah.
4: Terima kasih Suang-Suang, Bais-Bais, Takaka, Ado Jumat, Tudangan.
2: Okay.
0: Terima kasih Encik Aminah Badrun. Okay.
2: Yeah.
0: Kita juga ada Wahar Mada. Assalamualaikum DJ W2, Dek Wan J dan Azhar. Selamat bertugas, selamat pagi semua yang lain tahu FM pilihan anda. Di Tok Bangau sekarang, Mada Cheng Muah. Respon pagi ni, selalu lupa password ataupun kata laluan. Kalau saya memang jenis pelupa, itulah saya suka guna QR saja. Kalau mau membeli, tak banyak mau difikir, scan saja beras. Jadi Azhar kongsi dulu apa tips untuk tidak pelupa. Tapi saya yang tidak boleh lupa, kalau gaji lewat masuk macam mana tu?
2: Makan kismis.
0: Ui, manre. Cucur udang dengan sayur papaya, kepayas.
2: Oh.
0: Sayur betik.
2: Ya, yeah, betul.
0: Kan?
2: Okay. Itulah kan, makan banyak kismis lah.
0: Makan banyak
2: jangan kismis. Makan semut, ya.
0: Tapi kalau masa senang, password tu kena yang mungkin nama benda yang sama, tapi dia berubah sikit-sikit lah.
2: Ya, yeah, tapi itulah. Kena simpan lah yang ada perubahan tu. Takut betul. Nanti kan kita masukkan yang itu. Eh, betul. Dia sudah ni. Rupanya ada tambahan lagi di ujung-ujungnya. Tak samanya. Okay. Terima kasih Bahar Maida dengan cucur udangnya, gambarnya.
0: Gambar ni sejak lah. Abu tidur dalam sedar. Assalamualaikum DJ berdua. Serta semua pengetahuan FM. Semoga kita semua dirahmati Allah. Respon pagi. Kalau dia dah ingat sudah password FB saya. Kalau logout memang dah dapat masuk sudah. Tipsnya taklah tahu. Mungkin dia tak berkaitan yang senang diingat je lah. Tapi jangan mudah sangat. Nanti orang senang betul. Akses. Pada DJ berdua nanti hati-hati. Jangan lupa password. Tak apa. Jangan lupa password akaun bank. Stress tu nanti.
2: Oh itulah kan. Saya Wan Jik ingat akaun bank. Nombor akaun bank.
0: Semua ingat. Saya
2: nombor nombor akaun.
0: Nombor? Satu
2: saya ya. Okey okey sedia ya. Save dan terus transfer. Okey, apapun terima kasih untuk semua respon-respon anda yang telah pun respon kepada kita. Kita terima satu pemanggilan terakhir lah Wan ya. Dan satu pemanggil lah. Hello, selamat pagi.
5: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi lah itu.
2: Si Akmal.
5: Iya, dia muncul di hujung-hujung.
2: Oh, okay. Kenapa di hujung tu Akmal? Sikit lagi kami tak terima ni.
5: Sibuk buat dia.
2: Okey. Jadi respon pagi ni, password. Lu selalu lupa kan?
5: Masalah pasport ni kan, memang kalau pasport Facebook anu.
2: Bukan pasport. Ni, kan? Password. Password.
5: Iyalah, password. Selalu memang lupa lah.
2: Oh, jadi macam mana mau ingat lupa. Tu?
5: Hai, itulah ada juga nomor telefon lah. Tekan lupa kata laluan.
2: Simpelnya. Itulah kan caranya kan.
5: Tapi anu apa kalau pasport masalah laman sosial nih kan memang cepat dilupa, tapi kalau pasport untuk yang disayang sentiasa diingat itu.
2: Ui, gitu ya. Sentiasa diingat.
0: Sayang ya.
2: Oke.
5: Oke, sedikit info cuaca di Paris ini gerubu masih ada, cerah juga. Tapi gerubuh ya masih ada lah mendung begitu.
2: Sama lah juga kita di tahun ini ya. Oke, okay, Akmal.
0: Terima kasih Akmal.
5: Oke, okay, sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itulah password iya. Selalu lupa bilangnya. Inilah Facebook kan, media sosial lah.
0: Tapi di hatinya dilupa hati itu. Okeylah, terima kasih untuk respon-respon anda semua. Mudah-mudahan kita tidak jadi lupa. Dan apapun dalam keadaan berjerebu sekarang, kita ingin ingatkan kepada anda sentiasa berhati-hati, berwaspada. Elakkan kerap keluar rumah. Kalau
2: juga
0: betul-betul perlu, pakai pelitup muka.
2: Betul, pembakaran ni kan jangan ditambah lagi lah asap-asap yang ada ni.
0: Usah ditambah barang yang tersimpan.
2: Usah ditambah.
0: Okay. InsyaAllah bertemu lagi pada hari dan waktu yang lain. Selamat berhujung minggu semuanya.
2: Ya, assalamualaikum. Selamat cuti Wan Jin.
0: Bye-bye.
2: Bye.

0: Tak tahu? Tanyalah Mr. Bean. Tak tahu? Tanyalah Mr. Bean.
1: Reza.
2: Eh, macam kenyang je tu.
1: Biasa. Dia sambil-sambil kalau buat kuku ni kan, Zah. Mereka akan hidangkan dengan makanan-makanan yang sedap.
2: Gitu kan.
1: Asma dengan makanan memang tidak dapat dipisahkan.
2: Oh, patutlah berkilat-kilat ni.
1: Nah, biasalah. Tapi macam... itulah.
2: Bolehkah?
1: Macam ada pewarna sikit diorang letak tadi, bah.
2: Kan.
1: Walaupun nampak macam natural kan.
2: Natural.
1: Tapi sebenarnya pewarna.
2: Bolehkah pakai pewarna kuku ni, Man?
3: Bolehkah pakai pewarna kuku?
2: Ya, okay. Lepas tu kalau mau sembahyang tu kan, betul. Sah kan?
3: Oh, dia dua soalan lah kan. Boleh pakai pewarna kuku. Lepas tu
1: sahkah wuduk?
3: Sahkah wuduk kalau menggunakan pewarna kuku. Okey, jadi kalau ke melihat kepada perbincangan ulama kita, boleh tak pakai pewarna kuku bagi perempuan?
1: Perempuannya.
3: Bagi lelaki memang sah-sah haram lah.
1: Betul.
3: Tak boleh. Terai-terai pun tak boleh, mana.
1: Haram lah ni.
3: Walaupun natural, Man. Walaupun
2: natural.
3: Tak boleh. Tapi bagi wanita tu dibolehkan. Sebab wanita ni dia memang
2: cuti gitu.
3: Dia sinonim dengan perhiasan-perhiasan kan.
1: Sinonim dengan kecantikan
3: sendiri
1: kan.
3: Untuk menarik perhatian suaminya. Jadi kalau kita kalau perempuan ingin mewarnakan kuku dengan bahan-bahan dan benda-benda yang halal yang tidak memudaratkan, maka dibolehkan. Walaupun selain inai kan, dulu orang pakai inai, sekarang banyaklah produk-produk selain inai untuk mewarnakan kuku, dibolehkan.
2: Boleh
3: ya. Jadi kalau persoalan kedua tu, macam mana sah tak wuduk? So kalau menggunakan pewarna-pewarna yang tidak menghalangi air untuk sampai ke kuku, maksudnya sahlah wuduk. Tapi kalau memang kita tahu bahawa pewarna tu menyebabkan air tu terhalang daripada sampai ke kuku, kena dihilangkan dulu kuku itu.
1: Bukan kuku.
2: Kuku yang dihilangkan.
3: Supaya orang suspek. kena dihilangkan dulu warna tu lah.
1: Warna tu
3: barulah.
2: Barulah
3: air tu boleh sampai ke kuku supaya memastikan wuduk tu sah.
2: Sempurna lah.
3: Jadi ya itulah, itu mungkin perempuan suka warna-warna kuku.
1: Betul.
3: Kan?
2: Hiasan.
3: Kita Man suka warna apa, Man?
1: Warna.
0: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya, Mr. B, mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
1: Tak tahu? Tanyalah Mr. B. Tak tahu? Tanyalah Mr. B.

0: Ayo ke dapur, siapa hari ini?
1: Yuk ke dapur.
2: Ayo ke dapur.
3: Ayo ke dapur.
0: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Apa? Aku rahsia apa resepinya hari
4: ini? Gitu. Salah lagi. Tapi bukan bisik-bisik. Di dapur. Tapi kita bersama manusia. Ayo ke dapur.
0: Siapa hari ini?
4: Masih lagi
0: dengan Aidil. Aidil Dindong.
4: Betul.
0: Yang akan berkongsikan satu lagi resepi rahsia.
4: Iya, rahsianya. Tapi bukan lagi rahsia untuk pagi ini ya. Jadi Aidil akan kongsikan resepi terakhirnya untuk hari ini, iaitu resepi kuih. Yang suka makan mungkin tak tahu hasilkan. Mungkin dia pernah buat awan, tapi tak pada jadi. Tak ngam.
0: Mungkin ada bahan-bahan tertentunya yang kena apa ni.
4: Iya, kadang dia liat, kadang keras, kadang macam-macam lah kan. Kurang kelapa ke kan. Itulah, jadi kita belajar sama-sama dengan si Aidil Dindong ni. Betul. Untuk resepi
0: kuih. Kuih ni sebenarnya kalau ada orang keliru, mungkin orang akan sangka kuih getas.
4: Kuih getas. Tapi bukan dia lebih kurang dengan kuih getas ke?
0: Kurang sebenarnya. Cuma
4: ya, tapi iya betul. Dia kadang-kadang ni dia sama rasanya macam dengan kuih getas. Cuma mungkin dari segi bentuk, cara potongan, bukan bentuk.
0: Dan ada juga yang memanggil kuih getas tu sebagai kuih sawal lah.
4: Betul. Jadi inilah resepi yang dikongsikan oleh si Aidil. Itu kuih sawala. Tapi kalau si Aidil cakap kuih sawala.
0: Sawala. Dia berbeza ikut sebutan suku Bugis.
4: Betul kan?
0: Lain-lain.
4: Betul-betul. Bugis ni kan banyak. Ada Bone, ada Pinrang, ada Rapeng. Banyak sudah tu. Ada Belukumba. Ada apa lagi? Itulah Makassar kan. Banyak lagi. Jadi mungkin kalau Aidil, kuih sawala.
0: Sawala.
4: Okey, kita bersama dengan Aidil untuk resepi seterusnya ini.
0: Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat, penghulu segala hari. Okey guys, bersua lagi kita sekali di udara dalam segmen Ayo ke Dapur. Bersama dengan saya, Aidil Dindong, Dito Manggong. Meledak. Okey guys, hari ini Aidil nak kongsikan dekat korang semua satu resepi kuih yang sangat-sangat simple, iaitu kuih sawala. Kuih sawala edisi Bugis punya. Okey? Dia punya ramuan cukup simple, cuma ia menggunakan tepung pulut, kelapa parut dan gula merah. Langkah-langkah pertama yang kita kena buat, gaul tepung pulut bersama kelapa parut. Kemudian bentuk menjadi leper-leper. Kemudian gorengkan. Setelah digoreng, masakkan gula merah bersama sedikit air. Lalu tunggu sehingga pekat dan gaulkan bersama dengan yang sudah digoreng tadi. Siap untuk dihidangkan kepada encik suami apabila pulang dari solat Jumaat nanti. Saya Aidil Dindong di Temanggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meledak.
4: Okey, itu dia wine resepi kuih sawala, sawala ataupun getas lah. Yang dikongsikan oleh Aidil untuk hari ini. Terima kasih Aidil yang telah pun berkongsikan lengkap untuk 5 hari. Iya. Yang dikongsikan. Apa pun kita nak ucapkan terima kasih lah.
0: Thank you, Aidil.
4: Terima kasih banyak-banyak kan. Bukan senang ni sambil kerja dapat juga bersama dengan kita. Bersama dengan Ayuk ke Dapur ni, Wan dan juga Azhar berkongsikan resepi. Jadi mungkin ada rakan-rakan pendengar kita yang lain yang mahu juga mungkin terdengar suara Aidil. Si Aidil ataupun si Jumaria kan,
0: mereka pun mau kongsikan juga.
4: Betul.
0: Ada apa ni, orang kata ada cara mereka sendiri.
4: Iya,
0: makanan sama tapi cara mereka.
4: Iya, mungkin yang berlainan.
0: Sendiri sendiri.
4: Iya, betul betul betul.
0: Juga bersama-sama dengan kami.
4: Iya, ya, PM tepi saja. Kan bersama Azhar ataupun Wan Che. Anda jadi kita akan balaslah kan sekiranya anda ingin berkongsikan resepi-resepi anda. Okey, sekali lagi kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak.
0: Terima kasih Aidil.
4: Terima kasih Aidil.
0: Ya.
4: Mana tahu
0: jumpa lagi lepas ni.
4: Iya, nanti kita datang rumah si Aidil lah. Mana tahu kan dia masak untuk kita.
0: Betul.
4: Okey. Kita mau semua resepi ni dihidangkan. Okey, terima kasih dan insya-Allah kita akan jumpa lagi.
0: Di hadapan seorang lagi rakan pendengar. pendengar kita.
4: Iya.
0: Akan berkongsikan resepi, 5 resepi.
4: Iya, betul.
0: Untuk minggu hadapan.
4: Iya, sampai kita jumpa lagi.
0: Assalamualaikum.
4: Selamat mencuba.
0: Bye-bye.
3: Ayo ke dapur. Ayo ke dapur.

0: Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan.

0: Dengarkan Tawau FM di frekuensi 93.6, 99.1 dan 100.1 MHz.
1: Tawau FM, pilihan anda.

0: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia kepada raja dan negara serta menyemarak dan menggelorakan semangat cintakan tanah air yang menjadi nadi kekuatan Malaysia. Ayuh, kita melangkah ke hadapan dengan azam yang satu, tekad yang padu dan semangat yang tidak pernah luntur. Jadikan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ini sebagai titik penyatuan seluruh rakyat untuk terus mempertahankan keamanan, memacu kemajuan dan mengangkat martabat Malaysia sebagai sebuah negara madani yang dihormati, disegani dan menjadi contoh kepada dunia. Dirgahayu negaraku, merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia Madani.

0: rasa bersyukur dan bersikap positif bersama geng Syok Layan. 11 pagi hingga 3 petang. Syok Layan.
1: Layan Tau FM, stesen pilihan anda. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam Jumaat penghulu di segala hari. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan Tau FM seawal pagi tadi. Kalau tadi untuk segmen yang pertama, rentak pagi anda bersama-sama dengan Azan dan juga Wan J. Dan untuk Syok Layan 11 hingga 3 petang, pemilik suara ini pula Wafa Nur Farwafa Muhyiddin Love. Wafa, bukan Wafi . Akan menemani anda untuk 4 jam yang seterusnya menerusi Syok Layan untuk edisi hari ini, hari Jumaat 4 September 2026, bersamaan dengan 22 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Baik, semoga hari ini di awalnya berkah, di mudahnya mudah, di tengahnya mudah, di hujungnya indah. Setiap masa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah, amin ya. Kepada pendengar-pendengar Tau FM juga, keadaan jerebu di luar sana masih berasap dan udara nampak berkabus. Jangan ambil mudah. Ledahan kepada jerebu terlalu lama boleh menyebabkan batuk, sakit tekak, mata pedih, sesak nafas dan juga sakit kepala. Macam yang tengah bercakap ni lah. Lebih membimbangkan lagi bila kanak-kanak kan, ataupun warga emas yang, ataupun mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Jadi sebelum anda merancang aktiviti di luar rumah, jangan lupa untuk semak bacaan indeks pencemaran udara ataupun IPU terlebih dahulu ya. Kalau bacaan menunjukkan kualiti udara tidak sihat, kurangkan aktiviti luar dan elakkan berada di kawasan terbuka terlalu lama. Kalau tak perlu keluar, jangan keluar, duduk saja diam-diam di rumah. Tapi kalau perlu keluar, gunakanlah pelitup muka yang bersesuaian. Okey? Jaga diri, jaga keluarga. Jangan lupa semak IPU. Dan untuk pengetahuan anda, pada ketika ini sejak 11 pagi, bacaan IPU bagi Tawau ialah 97, di mana di tahap sederhana pada ketika ini. Jadi kurang-kurangkanlah berada di kawasan luar rumah. Jangan terlalu terdedah dengan jerebu ini ya. Jerebu ini bukan sekadar mengganggu pandangan tetapi juga boleh menjejaskan kesihatan kita. Jadi pendengar Tau FM, semak bacaan IPU sebelum keluar rumah, kurangkan aktiviti luar, pakai pelitup muka yang sesuai, banyakkan minum air, itu paling penting. Dicegah sebelum terkena, kesihatan kita tanggungjawab kita. Okey, diharapkan semua dalam keadaan yang baik-baik saja buat pendengar-pendengar kita yang memandu juga. Hati-hati dalam pemanduan anda, yang bekerja juga selamat bekerja. Dan yang tengah santai-santai di rumah, selamat bersantai juga di rumah. Untuk anda terus mendengarkan Tawau FM, pilihan anda. Walaupun suara Wafa agak sadu hari ini, kita jadi Wafi lah hari ini. Akan terus menemani anda sehingga ke pukul 3 petang nanti menerusi Syok Layan. Dan seperti biasa di jam yang pertama, sebentar lagi kita akan layan lagu kuasa dua kita. Dan kita ada juga Formula Kak Gorgeous dan juga Si Bulat yang akan berkongsi tentang tips-tips kecantikan kesihatan menggunakan bahan-bahan semula jadi. Dan juga info waktu solat akan dikongsikan kepada anda sebentar saja lagi untuk jam yang pertama menerusi Syok Layan ini. Kita layan lagi lagu bersama-sama dengan Sogi Bornian. Ini dia Asma Librasi. Terus bersama kami Tau FM, pilihan anda.

0: ayuh semarakkan bulan kebangsaan dengan semangat patriotik anda semua. Tawau FM.
1: Bila dah kabut-kabut jerebu, jangan fikir macam duduk dalam negara yang berkabus. Jerebu ini bahaya. Kurangkan aktiviti luar jika tidak perlu. Minum banyak air kosong. Janganlah pula buat pembakaran terbuka. Jumpa doktor bila mengalami bersin, batuk, sakit dada atau susah bernafas yang kerap. Pakailah topeng penutup mulut dan hidung bila berada di luar rumah. Kita tidak boleh mengelak dari pencemaran udara berskala besar, tapi kita boleh mengelak diri kita dari terus menjadi mangsa pencemaran udara. Selamatkan diri dari jerebu dan kami di Tawau FM akan menghindarkan anda dari stres. Memikirkan tentang jerebu dengan maklumat dan hiburan hanya di stesen pilihan anda. Ingat, jerebu bukan kabus.
2: Hey, iya.
0: Kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
3: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
3: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda. Please don't stop the music.
4: Biasa anda boleh hantarkan salam-salam ucapan anda menerusi WhatsApp kami di 019-490-3838. Anda boleh hantarkan salam-salam ucapan, salam-salam rindu buat rakan-rakan ataupun ahli keluarga yang tersayang. Anda boleh hantarkan menerusi WhatsApp ataupun Facebook Tawau FM Station, pilihan anda. Baik, sebentar lagi kita akan dengarkan formula Kak Gorgeous dan juga si Bulat yang akan berkongsi tentang manfaat buah langsat. Dan juga Wafa akan kongsikan juga kepada ada info waktu solat untuk hari ini bagi zon 3 dan juga zon 4. Tapi sebelum itu, mari kita berhibur dahulu dengan lagu Kuasa Dua kita bersama-sama dengan Miss Baria Maidin dengan lagu Duri Cinta dan juga Tanpamu. Teruslah kami, Shot Layan, Tawau FM, pilihan anda.
5: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Ayuh semarakkan bulan kebangsaan dengan semangat patriotik anda semua. Tawau FM.
1: Tawau FM, pilihan anda. Terus dengarkan kami di mana juga anda berada.
2: Formula, bukan separam formula. Formula cantik dan sihat bersama Kak Gorgeous yang berkongsikan ketua untuk kecantikan dan kesihatan.
3: Buah langsat, buah rambutan.
2: Aduh,
3: mana langsat mu kau simpan, Kak Gorgeous? Bukan apa, Kak Gorgeous. Aku ternampak tadi. Macam ada orang kirim kau langsat, kan? Macam satu karung.
2: Ada. Ada anti-anti tu. Kau tahu kan pula dia ni rajin tu petang-petang. Kenapa? Kan? Dia hantarkan Kak Gorgeous langsat ni.
3: Ui.
2: Ya. Baru anti tu dia tahu lagi tu apa nama saintifik tu langsat. Kau tahu?
3: Iya, tahu lah.
2: Apa?
3: Lansium parasiticum.
2: Jadi macam biasa jugalah. Tapi, kita tahu kan langsat ni. Dia ni sama juga macam buah-buah lain. Dia kaya dengan vitamin C.
3: Kan?
2: Tapi dia ada tiamin. Niacin pun ada. Dan dia ada dietary fiber.
3: Serat-serat diet lah, kan?
2: Yes, betul.
3: Tapi Kak Gorgeous, aku dengarkan hari itu ada orang cakap dengan aku, jangan kau abaikan tu kulit pokok langsat tu.
2: Kenapa?
3: Ada kelebihannya. Dia bilang boleh apa dia cakap tu. Kalau orang kena gigitan sengat kah apakah, ya? Maksud aku apa tu, Kak Gorgeous?
2: Dia ni kulit pokok langsat ni, dia sebenarnya boleh mengubati kalau kita contohlah jalan-jalan, kan? Contoh yang suka hiking kah, ataupun yang dalam rumah tiba-tiba ternampak haiwan-haiwan berbisa ni, terus dia menggigit tu, kan? Contoh yang laba-laba kah, laba-laba berbisa ni, sebenarnya kita boleh terus ambil kulit pokok langsat. Dia boleh mengubati gigitan haiwan-haiwan berbisa ini.
3: Macam mana caranya, Kak Gorgeous?
2: Tapi taklah haiwan yang berbisa besar-besar, yang kecil-kecil saja.
3: Kalau yang naik itu tak boleh kunok.
2: Itu kena pergi hospital. Jangan juga sudah dia gigitan dia besar.
3: Berdarah sudah.
2: Baru pergi lagi dia cari kulit pokok langsat.
3: Iya.
2: Jangan juga. Ini yang tuhan kecil-kecil siapa. Caranya senang. Kita hancurkan. Lepas tu kita tekapkan pada bahagian yang kena gigit tu. Kena gigitan tu. Dan ini boleh dikatakan orang dulu-dulu pun cakap. Ni kulit pokok langsat ni dia boleh jadi penawar kepada bisanya. Gitu. Selain itu juga, kulit batang kayu pohon langsat ni dapat juga digunakan sebagai ubat anti gigitan serangga.
3: Wow. Ya kan, kalau kena gigit semut api tu kan mati kok.
2: Sakit pula itu.
3: Tinggi-tingginya lagi
2: Bisa pula tu.
3: Kasih keluar bisanya.
2: Jadi guna tu siap kulit batang kayu pohon langsat.
3: Tapi jangan pula pura-pura kita mau minta gigit spider, kan? Kau nak mau jadi Spiderman?
2: Jangan juga, ya. Itu tu cuma dalam movie saja. Jangan bergaya last gaya yang begitu.
4: Nak cantik, nak sihat,
5: dengarkan
4: Formula Kak Gorgeous setiap hari di Tawau.

0: Excuse me?
1: Apalah kau ni? Macam orang putih. Sebutlah Alhamdulillah, kan kita ni Islam. Lain kali kalau bersin, sebutlah Alhamdulillah. Kemudian kalau ada orang di depan kita, dia akan jawab dan doakan kita, Yarhamukallah. Ataupun kalau perempuan, Yarhamkillah.
2: Kemudian orang yang bersin tadi hendaklah membalasnya dengan
1: Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jadi mudah-mudahan kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang cara Islam ajar kepada kita.
0: Oh, macam tu ya Ustaz. Baru saya tahu. Terima kasih Ustaz. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda oleh Tawau FM. Tawau FM, ambil peduli. Ambil peduli. Ambil peduli.
3: Tawau FM, pilihan anda.

0: Baik, saudara yang berbahagia, berikut disampaikan waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini, Jumaat 4 September 2026, bersamaan dengan 22 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan kita mulakan terlebih dahulu bagi zon 3 meliputi Lahadatu, sila bukan kunak sahabat sempurna tungku dan bahagian Tawab Timur. Fardu Zuhur adalah pada pukul 12.08 minit tengah hari, Fardu Asar 3.12 minit petang, Fardu Maghrib 6.12 minit petang, Fardu Isyak 7.22 minit malam dan Subuh pada pagi esoknya 4.51 minit pagi. Manakala bagi zon 4 meliputi Bandar Tawau, Balung Merotai, Kalabakan dan bahagian Tawau Barat, Fardu Zuhur adalah pada pukul 12.11 minit tengah hari, Fardu Asar 3.16 minit petang, Fardu Maghrib 6.15 minit petang, Fardu Isyak 7.25 minit malam dan Subuh pada pagi esoknya 4.54 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini yang dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.
1: Kebahagiaan hidup adalah dengan sentiasa bersyukur.
2: Bersyukur.
3: Hari-hari aku bersyukur ya Rabbi.
1: Stres tanpa dikawal akan hanya menambah keperitan hidup. Belajarlah untuk tersenyum, santai dan bangkit menghadapi apa jua cabaran. Seperti mana anda bangkit? Mendengarkan kami di stesen pilihan anda. Hai, saya Ahmad Al-Fikri bin Ahmad Jafar, pesanan rohani dari kakak rohani jiran sebelah rumah ini untuk kita semua dari Tawau FM. Kakak okey?
4: Maka tersenyumlah, wahai cinta, dan tersenyumlah, wahai
5: cinta. Ramai orang beranggapan salah tentang stres. Mengurus stres adalah cara terbaik untuk keluar dari stres. Jadi, jangan stres-stres. Santai bersama Tawau FM. Hai, saya Yusliza, pesanan mesra ini untuk anda. Ikhlas dari saya.

Ya, anda sedang mendengarkan Hantar FM, stesen pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 11.53 minit pagi pada ketika ini. Dan kepada anda yang baru bersiar bersama-sama dengan kami, anda sedang mendengarkan Syok Layan bersama-sama dengan saya, Wafa, hingga ke pukul 3 petang nanti. Dan mungkin anda juga sekarang ni, kaum anam kita yang sedang dalam perjalanan ke masjid-masjid terdekat untuk menunaikan solat fardu Jumaat, ya. Jadi pandu berhati-hati, semoga anda selamat sampai. Dan seperti biasa juga, 12.30 hari kita akan ikuti utama 12.30 hari, dan pastinya 12.25 minit tengah hari nanti kita akan ikuti siaran langsung solat fardu Jumaat yang akan dibawakan dari Masjid Al-Kawthar Tawau bersama dengan rakan penyampai kita. Jadi terus hantarkan salam-salam ucapan anda menerusi WhatsApp kami di 0194903838 ataupun menerusi laman Facebook rasmi Tau FM Stesen Pilihan Anda. InsyaAllah akan bacakan dari semasa ke semasa ucapan-ucapan anda. Dan menanti 12.30 hari kita akan ikuti utama 12.30 hari berita yang akan disiarkan dari Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur. Kita teruskan kesetiaan anda bersama dengan Tau FM Stesen Pilihan Anda.

IPU Serian cecah 518, tahap bahaya. 40,000 pesawah bakal terima baja nafas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 12 tengah hari.

Tanan bersama seluruh warga Kementerian Tanan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyeluruh ataupun UMNO. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan, kita pertahankan kedaulatan dan kita bina masa depan Malaysia yang lebih sejahtera, bergahayu Malaysia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ustaz Hariri. Sabda Nabi SAW, sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Ayuh kita menjadi orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Mudah-mudahan kita jadi insan yang terbaik. Teruskan mendengar Tawau FM, pilihan anda. Tawau.

Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: Ya, hiburan bersama-sama dengan Khalid Baskers dengan lagu Hanya Namamu. Terus lain FM pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 2.23 minit tengah hari. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Salam Jumaat penghulu segala hari untuk anda semua. Terus layan Tau FM untuk jam yang kedua ini. Lagu-lagu nada dakwah menghiburkan anda. Dan apapun kita menantikan juga untuk bersama-sama dengan rakan penyampai kita, iaitu Muhammad Safwan Junid, yang akan membawakan kepada kita siaran langsung solat pada Jumaat dari Masjid Al-Kawthar Tawau sebentar saja lagi, ya. Baik, ucapan ingin dibacakan menerusi WhatsApp Tau FM. Kita ada rakan kita Nisha Elisha. Assalamualaikum. Hai DJ Wafa. Waalaikumsalam. Apa khabar? Semoga sentiasa diberikan kesihatan untuk meneruskan tugasan. Amin ya rabbal alamin, ya. Lokasi sekarang ni di rumah jak katanya, sambil layan Tau FM pilihan anda. Info cuaca macam biasa panas sejak di sini. Salam syok layan, salam jumpa pengundur sekali hari untuk semua keluarga Nisha, rekan-rekan pendengar setia Tau FM di mana pun berada. Semoga kita semua diberikan kesihatan dan dimurahkan rezeki, sentiasa dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Layan terus Tau FM, mantabah bertemankan DJ Wafa. Terima kasih sahabat berkonti. Terima kasih rekan kita Nisha Elisha. Terus hantarkan salam-salam ucapan anda menerusi WhatsApp kami di 0194903838 ataupun menerusi laman Facebook rasmi Tau FM, stesen pilihan anda. Okay, saudara, waktu sekarang sudah pun 12.25 minit tengah hari. Kita terus saja ke Masjid Al-Kawthar Tawau bersama dengan rakan pengulas Muhammad Safwan Junid untuk membawakan kepada kita siaran langsung solat pada Jumaat untuk hari ini. Silakan Muhammad Safwan Junid.
1: Rakan setugas Nur Farah Wafa Muhyiddin di Konti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Sayyidul Ayyam, salam perpaduan khusus dititipkan untuk seluruh pendengar Tawau FM di mana jua anda berada. Sama-sama kita panjatkan selawat serta salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh sahabat serta keluarga baginda. Alhamdulillah bertemu lagi kita di ruang udara Tawau FM menerusi siaran secara langsung solat fardu Jumaat untuk hari ini 22 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersamaan dengan 4 September 2026 Masihi yang kami bawakan kepada anda dari Masjid Al-Kawthar Tawau. Saudara yang dimuliakan Allah, sebagai pemakluman untuk anda semua, khutbah hari ini insyaAllah akan disampaikan oleh Ustaz Haji Abdul Rahman bin Ibrahim, manakala solat fardu Jumaat nanti akan diimamkan oleh Ustaz Muhammad Syafiq bin Mading. Dan bilal untuk solat Jumaat hari ini pula adalah Haji Muhammad Amin bin Ahmad. Tajuk khutbah yang akan disampaikan oleh khatib bertugas pada hari ini adalah berkisar berkenaan dengan wakaf, dengan tajuknya Wakaf Ketika Harta Berhenti, Pahala Terus Bersemi. Baiklah saudara, sebentar saja lagi kita akan sama-sama dengarkan azan pertama solat fardu Jumaat untuk hari ini.
2: Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة الفضيلة والشرف الدعاء الرفيع وبأس مقام محمود الذي وعد إنك لا تخلف الميعاد.
1: Saudara yang dimuliakan Allah, alhamdulillah telah pun selesai berkumandang azan pertama solat fardu Jumaat tadi. Saudara, wakaf merupakan salah satu amalan mulia dalam Islam yang mempunyai nilai kebajikan dan manfaat yang berpanjangan. Ringkasnya, wakaf ialah menahan sesuatu harta yang bernilai dan mengekalkan manfaatnya untuk tujuan kebajikan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Harta yang diwakafkan tidak lagi digunakan untuk kepentingan pribadi, sebaliknya manfaatnya disalurkan kepada masyarakat dan golongan yang memerlukan. Oleh sebab itu, wakaf sering dikaitkan dengan ungkapan ketika harta berhenti, pahala terus bersemi. Ungkapan ini menggambarkan bahawa apabila seseorang mewakafkan hartanya, pemilikan dan penggunaan pribadi terhadap harta itu mungkin terhenti, tetapi manfaatnya terus dinikmati oleh orang lain. Selain manfaat tersebut berterusan, selagi itulah pahala diharapkan terus mengalir kepada pewakaf. Konsep ini selari dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahawa apabila seseorang meninggal dunia, amalannya terputus kecuali tiga perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan doa anak yang soleh. Wakaf merupakan antara bentuk sedekah jariah yang berpotensi memberikan manfaat dalam tempoh yang panjang. Wakaf ini bukan hanya terhad kepada pembinaan masjid atau tanah perkuburan. Pada masa kini, wakaf boleh merangkumi harta, tanah, bangunan, wang tunai, buku, kemudahan pendidikan, peralatan kesihatan dan pelbagai aset lain yang memberi manfaat kepada masyarakat. Misalnya, tanah yang diwakafkan untuk membina sekolah dapat membantu generasi demi generasi memperoleh pendidikan. Begitu juga wakaf untuk hospital atau kemudahan kesihatan yang dapat meringankan beban pesakit dan masyarakat. Bagi pewakaf,

dan memperoleh ganjaran akhirat, wakaf ini turut memainkan peranan penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi umat Islam. Institusi wakaf dapat membantu menyediakan pendidikan, kesihatan, kewajikan, tempat ibadah dan peluang ekonomi kepada golongan yang memerlukan. Hal ini menunjukkan bahawa wakaf bukan sekadar ibadah individu, malah merupakan instrumen pembangunan masyarakat yang mampu mewujudkan kesejahteraan secara berterusan. Kesimpulannya, wakaf ialah amalan yang menghubungkan harta dunia dengan ganjaran akhirat. Harta yang mungkin habis nilainya jika digunakan untuk kepentingan peribadi boleh menjadi sumber manfaat yang berpanjangan apabila diwakafkan. Oleh itu, umat Islam wajar memahami dan menggalakkan budaya berwakaf mengikut kemampuan masing-masing. Ketika harta berhenti menjadi milik peribadi, manfaatnya terus mengalir dan pahala diharapkan terus bersemi. Baiklah saudara, kita terus saja fokus kepada ruang solat Masjid Al-Kawthar Tawau untuk azan yang kedua dan juga terus insyaAllah kita akan mendengarkan khutbah Jumaat sekali lagi yang bertajuk Wakaf Ketika Harta Berhenti, Pahala Terus Bersemi.

0: اللهم ربي دعوت التامه الصلاه والقول اهد سيدنا محمد الوسيله الفضيله والشرف والدعاء الرفيع وابأس مقام محمد الذي وعد انك لا تخلف الميعاد.
1: الحمد لله الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Sadaqallahul Azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa safi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah. Qala Allah ta'ala, ya ayuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang jemaah yang sama-sama dirahmati Allah, marilah sama-sama kita berusaha mempertingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sesungguhnya takwa merupakan sebesar-besar bekalan dalam kehidupan, dan dengan perbuatan tersebut Allah Subhanahu wa taala mengurniakan keamanan kepada hati, keberkatan kepada umur, serta kesejahteraan kepada sesebuah masyarakat. Khatib ingin mengingatkan para jemaah agar memberikan tumpuan sepenuhnya kepada khutbah yang akan disampaikan. Janganlah berbual-bual, tidur dengan sengaja, ataupun bermain telepon bimbit. Karena perbuatan tersebut boleh merusakkan pahala sholat Jumat. Sebaliknya, mendengar khutbah dengan penuh perhatian adalah sebahagian daripada kesempurnaan sholat Jumat. Pada hari ini kita berada pada bulan September 2026, yang mana di peringkat negeri pada setiap tahun bulan ini diangkat dan diistiharkan sebagai sambutan bulan wakaf peringkat negeri Sabah. Justru mimbar pada hari ini akan mengupas khutbah yang bertajuk Wakaf Ketika Harta Berhenti, Pahalanya Terus Bersemi. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, Islam meletakkan amalan infak dan sedekah jariah seperti wakaf di tempat yang sangat tinggi. Al-Quran merekodkan ganjaran melimpah ruah bagi mereka yang menafkahkan harta pada jalan Allah. Melalui firman-Nya dengan surah Al-Baqarah ayat 261 yang telah dibacakan di awal khutbah sebentar tadi, yang bermaksud bandingan derma orang-orang yang menginfakkan hartanya pada jalan Allah ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas rahmatnya lagi maha mengetahui. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah, betapa besarnya kelebihan dan ganjaran orang yang berwakaf turut ditegaskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui pelbagai hadis sahih. Antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Idza matal insanu qata'anhu 'amaluhu illa min salasa, illa min sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salih yad'u lah." Maksudnya, apabila mati seorang anak Adam, terputuslah amalannya kecuali tiga perkara: sedekah jariah, yakni wakaf, ilmu yang dimanfaatkan, atau anak yang solih yang mendoakannya. Hadis ini membawa satu berita gembira yang luar biasa. Walaupun seseorang itu telah berada di dalam alam barzah, terputus segala urusan dunia, pahala amalan wakafnya, yaitu sedekah jariahnya, tetap terus mengalir tanpa henti selagi mana hartanya dimanfaatkan oleh masyarakat. Sama ada menerusi sekolah, masjid, taman perkuburan, madrasah tahfidz, hospital, atau utility umum lain yang dibangunkan. Malah dalam sebuah kisah agung, apabila Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ingin mewakafkan sebidang tanah berharga di Khaybar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan panduan dan kelebihan khusus dengan bersabda, "In syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha." Maksudnya, jika kamu mahu, tahanlah asalnya, yaitu asal harta dan tanah wakaf, dan sedekahkanlah hasilnya, yaitu dimanfaatkan. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kehebatan pelaburan akhirat ini turut digambarkan dalam kisah amalan wakaf Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an. Antaranya, ketika beliau membeli perigi rumah untuk disedekahkan kepada umum, yang mana pahala dan keberkatannya terus mengalir dan berkembang melangkaui zaman berzaman. Inilah kelebihan istimewa wakaf. Hartanya kekal, manfaatnya meluas, dan pahalanya terus bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di negeri Sabah, semangat berwakaf ini diterjemahkan secara nyata berdasarkan statistik setakat tahun 2025. Negeri Sabah mempunyai sebanyak 1,188 lot tanah wakaf dengan keluasan 644 ikar tanah yang telah diwartakan dan diselesai perwakafannya. Daripada jumlah itu, sebanyak 670 lot telah dibangunkan untuk pembinaan masjid, surau, taman perkuburan, institusi pendidikan, dan tahfiz, serta pelbagai kegunaan lain seperti dewan, perpustakaan, dan pusat kebajikan. Selain itu, pembangunan komersial wakaf seperti projek bazar perniagaan dan menara telekomunikasi, di samping cadangan projek strategik seperti hospital wakaf dan hotel wakaf, terus digerakkan perancangannya untuk direalisasikan pada masa hadapan. Adapun kutipan wakaf tunai sehingga hujung tahun 2026 pula dijangka mencapai sebanyak 3 juta yang mana sebahagian besar manfaat dana tersebut telah diagihkan semula untuk pelbagai manfaat pendidikan, kesihatan, teknologi digital sekolah serta penaikan ketarapan masjid di seluruh negeri Sabah. Hadirin sidang jemaah yang dimuliakan, bersempena dengan bulan wakaf peringkat negeri Sabah edisi keempat September ini, kesedaran berwakaf perlu terus digilap. Pintu wakaf kini dibuka seluas-luasnya, sama ada melalui exit berhartana maupun menerusi elemen wakaf tanah agar maupun elemen wakaf tunai, agar setiap lapisan masyarakat berpeluang meraih pahala jariah yang dijanjikan. Namun bagi memastikan ganjaran dan pahala ini sampai dengan selamat serta harta wakaf kekal subur tanpa sengketa, harta yang wujud, hasrat dan niat untuk diwakafkan seharusnya didaftarkan kepada Majlis Ugama Islam Negeri Sabah berdasarkan Seksyen 3-1 Enikmen Wakaf Negeri Sabah 2018. MUIS diiktiraf secara sah sebagai pemegang amanah tunggal bagi semua hartanah, aset mauquf dan dana wakaf di negeri ini. Peranan MUIS menjamin pertama kelestarian aset, melindungi harta wakaf daripada pencerobohan salah urus atau tergugat pemiliknya. Yang kedua, pengurusan telus dan syar'i, mentadbir aset secara profesional demi kepentingan jangka panjang ummah. Dan yang ketiga, menutup ruang perbalahan waris dengan memastikan niat murni pewakaf terlaksana sepenuhnya tanpa dicabar oleh mana-mana pihak. Oleh itu, marilah kita menyahut seruan bulan wakaf ini dengan menyumbang wakaf tunai dan mendaftarkan aset harta wakaf melalui saluran resmi Majlis Ugama Islam Negeri Sabah demi menjamin keberkatan dan kelestarian pahala jariah yang berterusan. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah pada hari Jumat yang mulia ini, marilah kita sama-sama mengambil iktibar. Yang pertama, rebutlah peluang keemasan meraih ganjaran pahala yang tidak terputus melalui amalan berwakaf, khusus sebagai bekalan abadi di alam barzakh. Yang kedua, manfaatkan saluran Majlis Ugama Islam untuk berwakaf agar harta ummah terus terpelihara di bawah peruntukan undang-undang dan landasan hukum syara. Dan yang ketiga, bersama-sama kita mendoakan agar kesedaran berwakaf terus subur dalam kalangan umat Islam di negeri Sabah demi merealisasikan visi menjadi negeri ini sebagai sebuah negeri yang mesra ibadah wakaf menjelang tahun 2030. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-92, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wama tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi 'alim. Yang maksudnya, kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.

0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bi salati wa taslim ala nabiyyihil karim. Qala Allah ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anzilir rahmata wal barakah wal hidayata was salamata was sakina wasihata daimata ala malikina, ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang dipertuan agung, wa ala fakhamatir raisil a'la, tuan yang terutama yang dipertua negeri Sabah. Waj'alillahumma hazihil baldata wa saira biladil muslimin aminatan mutmainna innaka raufur rahim. Allahumma adfa'annal bala'a wal waba' wal fakhsya'a wal munkara wal mihana wal fitan ma zahara minha wa ma batan, min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang bermanfaat lagi diberkati. Jadikanlah ia sebagai rahmat dan janganlah engkau jadikannya sebagai azab. Jauhkanlah dari kami segala bala, wabak dan penyakit. Peliharalah kami daripada segala keburukan, penyakit dan musibah. Hilangkanlah daripada kami kesusahan, bencana dan kemarau. Turunkanlah kepada kami keberkatan dari langit dan keluarkanlah untuk kami keberkatan dari bumi. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bantulah saudara-saudara kami yang tertindas di bumi Baraka Palestine dan di setiap pelusuk alam yang dicengkam kezaliman. Jadilah engkau sebagai pelindung yang memayungi mereka, penolong yang mengobati duka lara mereka, dan penyukung yang meneguhkan langkah mereka. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Peliharalah institusi kekeluargaan kami agar dipenuhi dengan sakinah, mawaddah dan rahmat. Jadikanlah rumah tangga kami sebagai madrasah yang menyemai iman dan ketakwaan dalam diri anak-anak kami. Ya Allah, kurniakanlah kami rezeki untuk sentiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan petunjuk-Nya, meneladani akhlak-Nya yang mulia dalam kehidupan seharian kami, sehingga kami bertemu dengan-Mu dalam keadaan ridha dan diridhai. Ya Allah, naungilah kehidupan negeri dan juga negara kami dengan rahmat-Mu. Hiasilah diri kami dengan sifat terpuji dan jauhi kami dari sifat yang keji. Satukanlah hati kami dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Perelokkanlah pekerti kami dengan jalinan perpaduan, sentiasa berlapang dada dan mengutamakan sikap tabayun serta ilmu dalam setiap tindakan. Ya Qadiyal Hajat, jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah mendirikan salat secara berjamaah di masjid, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, mengerjakan ibadah haji, mewakafkan harta dan berinfak pada jalan yang Engkau ridai. Ya Allah, kurniakanlah kami kekuatan agar dapat menghadirkan diri dalam salat subuh sebagaimana ramainya kami hadir menunaikan salat Jumat pada hari ini. Sesungguhnya hanya kepada-Mu jua ya Allah tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum waladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Kumu 'ala salatikum wa yarhamkumullah.
1: أغلب الشرق.

0: Tetap bersyukur dan bersikap positif bersama geng Show Layan. 11 pagi hingga 3 petang. Show Layan.
1: Bila dah kabut-kabut jerebu, jangan fikir macam duduk dalam negara yang berkabus. Jerebu ini bahaya. Kurangkan aktiviti luar jika tidak perlu. Minum banyak air kosong. Janganlah pula buat pembakaran terbuka. Jumpa doktor bila mengalami bersin, batuk, sakit dada atau susah bernafas yang kerap. Pakailah topeng penutup mulut dan hidung bila berada di luar rumah. Kita tidak boleh mengelak dari pencemaran udara berskala besar, tapi kita boleh mengelak diri kita dari terus menjadi mangsa pencemaran udara. Selamatkan diri dari jerebu dan kami di Tawa FM akan menghindarkan anda dari stres. Memikirkan tentang jerebu dengan maklumat dan hiburan hanya di stesen pilihan anda. Ingat jerebu bukan kabus.
2: Iya, ingat jerebu bukan kabus. Takat 12.1 tengah hari tadi dicatatkan naik kepada 112 untuk IPU pencemaran udara ya. Jadi kepada anda untuk haruslah meminum air secukupnya untuk kekal terhidrat, dan kalau rasa-rasa macam sakit tekak, mengalami apa ni, sesak nafas, sakit dada, batuk berterusan kan, ataupun keadaan kesihatan semakin teruk tu, dapatkanlah rawatan di klinik-klinik ataupun di hospital kerajaan yang berdekatan dengan anda. Dan anda boleh ikuti maklumat dan juga nasihat rasmi daripada pihak berkuasa kesihatan berkaitan dengan keadaan jerebu ini, supaya kita diterhindarkan dari perkara yang tidak baik, insyaAllah. Amin ya. Baik, kita membacakan lagi ucapan daripada rakan-rakan kita menerusi Facebook dan juga WhatsApp Tower FM, stesen pilihan anda. Di WhatsApp kita ada Faldi Sari. Assalamualaikum, apa khabar Wafa? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sihat. Salam Syok Layan buat semua pendengar TFM di mana saja berada. Semoga dalam keadaan, dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin. Buat DJ Wafa sangat berkonti. Terima kasih DJ Wafa Love. Love juga. Itu dari rakan kita Faldi. Kita ada juga Jadil dari Jadil Sujadil ya. Daripada Surabone, Indonesia. Katanya hola-hola hai Wafa, selamat bertugas, salam Jumaat penghulu segala hari buat semua umat Islam di mana juga berada, serta seluruh pendengar Tau FM maupun kakak angkat, adik angkat, sahabat andai, rakan Facebook, rakan WhatsApp, rakan TikTok yang masih mengenali diri ini. Apapun, kalian selalu mekar di ingatan, jauh di mata, dekat di hati, salam ini abadi selalu untuk kalian semua, sayang semuanya. Katanya ada pantun ya, kalau memetik bunga di taman, jangan bunga gugur daunnya. Marilah kita teman berteman, tak kira agama mahupun sukunya. Gitu. Terima kasih adakan kita. Jadil ya, katanya. Terima kasih. Tuing-tuing. Bye-bye. Bye-bye juga ya. Itu dari Jadil. Kita juga Sam Kromox. Katanya ucapan daripada Sam Kromox. Hai Wafa, macam biasa batu dua sadani di bengkel. Salam buat Nurli Sarin, Aida, Nur Jeru, Nur Raima Ima, Culik, Sudik Stay Cool, semua kawan-kawan geng-geng bengkel dan juga family Sam walau di mana saja berada, dengan ucapan curi-curi selalu. Terima kasih Wafa. Wafiku, Wafa Love. Wafi Love. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Sam. Dan juga Bang Timbul dari Masjid Bandar Tawa. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Mau balik sudah ke Tawa ya Bang Timbul ya. Salam Jumaat semua katanya. DJ Wafa sangat bertugas. Terima kasih rakan kita Abang Timbul. Itu di WhatsApp. Di Facebook juga kita membacakan daripada rakan-rakan kita. Kita ada bersama selamanya. Hai. Kita ada juga Bunda Tantari Rasmira. Assalamualaikum. Wafa sangat bertugas DJ Wafa. Terima kasih Bunda. Kita ada juga rakan kita Kak Raima Imah dari kampung rumah Kampung Silam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya salam sayang-sayang di Syok Layan di hari Jumaat Suci Murni penghulu segala hari ini, untuk Ina Umang, Pak Undin, Abang Mohtar Nordin, Mosi Nordin, Mursai Nordin, Marlina Nordin, Marlinda Nordin, Omen Kikes, serta semua keluarga aku di Kampung Silam. Kita iklan sekejap dan Layan Tau FM untuk adik-adikku Alwi Selawi, Nur Jeruk, Sam Kromos, Nur Sari, Safwan Kuna. Okey, DJ Wafa, pujaan hatiku. Terima kasih Kak Roy Ma'ima untuk ucapannya. Itulah antara ucapan rakan-rakan kita. Terus hantarkan salam-salam anda. Wafa akan bacakan dari semasa ke semasa lagi rakan-rakan yang sudah menghantarkan salam ucapan. Selepas kita mendengarkan berita dari Sabah FM 1.30 minit tengah hari nanti. Terus bersama kami di Tower FM, stesen pilihan anda, Syok Layan.

dibasahi hujan. Meneruskan lebih muzik dan maklumat untuk anda. Rangkum interpretasi Show Layan 11.3. All the hits, one station. Tower FM, cuaca bukan penghalang. Masa untuk sesuatu yang lebih berkuat.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Stesen pilihan anda.
1: Ya, hiburan Kuasa 2 bersama-sama dengan Green Day dengan lagu 21 Guns dan juga Wake Me Up When September Ends membawa kita ke waktu 1.49 minit tengah hari pada ketika ini. Kita ada rakan kita Jihad Bakar menyapa kita menerusi WhatsApp. Assalamualaikum DJ Wafa. Waalaikumsalam. Selamat tugas. Terima kasih. Salam jawab penghulu segala hari buat semua pendengar setia Tau FM. Semoga baik-baik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita ada juga rakan kita Aiman. Salam kat DJ. Selamat tugas. Saya Aiman dari Taman Ria 6 Miau. Salam ditujukan kepada semua pendengar Tau FM tak kira di mana berada yang kenal ataupun tidak, terutama rakan Facebook, rakan TikTok, rakan PKBS Auto Club, rakan Silat Kuntau Gerak Sending, Kak Mami Jun, Mr. Tora and Friend, Izlan dan Emma, semua yang kenal ataupun tidak dengan ucapan selamat tengah hari dan juga salam Jumaat. Selamat Hari Malaysia katanya. Pastikan Tau FM radio teman anda selalu. Terima kasih rakan kita Aiman. Ada juga Kano Salasaini dari Tamako 2 Lahadatu. Assalamualaikum Wafa. Waalaikumsalam. Salam ceria-ceria selalu. Dan juga salam Jumaat penghulu segala hari buat semua keluarga di mana saja berada. Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Tak lupa juga Salim Isa Salasaini, Nong, Simon, Albin, Raima-Ima untuk Wafa. Selamat bertugas. Terima kasih rakan kita Kano. Ada juga Aida. Kak Aida kita, assalamualaikum. Salam santun silaturahim. Salam dua jari. Waalaikumsalam. Salam Jumaat juga. Salam tu guys. Wafa semoga cepat sembuh suaranya. InsyaAllah. Amin, amin, amin. Cukup juga di apa ni, macam-macam sudah diminum kan. Minum air asam lah, air limau lah, macam-macam sudah. Masih juga begini kan. Semoga diangkat lah sakit ini, insyaAllah ya. Semoga cepat sembuh. Amin. Terima kasih doanya Kak Aida ya. Ada juga Salim Isa Salasaini dari Taman Kedua lah Datu. Dengan ucapan assalamualaikum Wafa, salam Jumaat penghulu segala hari. Waalaikumsalam. Salam jerebu yang melanda Sabah, especially katanya Tamako. Semoga Tuhan melindungi kita semua daripada jerebu ini. Tak lupakan kawan-kawan Albin, Simon, Arnold, Kano Salasaini untuk Wafa Happy Conti. Have a nice day. I love Tau FM. Terima kasih. InsyaAllah. Amin. Semoga akan cepat-cepatlah kan jerebu ni hilang, insyaAllah ya. Bang Bahar, assalamualaikum DJ Dek Wafa. Waalaikumsalam. Bertugas lagi ni Syok Layan. Janji Rock, salam buat cintaku Tina. Bertugas sampai pukul 3 petang. Semua yang layan Tau FM pilihan anda. Info cuaca di Tomanggung. Wafa macam tebal lagi jerubunya. Betul kata Wafa tu, jodohnya orang bujang pun susah sudah mau nampak. Itulah bahkan. Tak lupa juga buat semua geng-geng owner Tau FM agak karibata buat pejuang jalan jeroko pandu-pandu cermat. Wafa sampai bertugas lagi lepas solat Jumaat di Masjid Al-Multain. Syukur Alhamdulillah katanya masih diberikan kesihatan beribadah. Alhamdulillah. Itulah tu. Tadi 112 kan? Masih lagi 112. Sudah naik kepada unhealthy ya. Itu tidak sihat ya. Untuk tahap yang tidak sihat sudah naik kepada 112 pada ketika ini. Jadi semoga kita semua dijauhkan dari apa saja orang kata sakit-sakit ya, insyaAllah ya. Semoga dipermudahkan urusan kita semua. Amin. Kita ada juga rakan kita Julie dari Kuna. Assalamualaikum. Selamat petang. Waalaikumsalam. Sahabat semua keluarga, sahabat-sahabat semoga sihat, diberi kesihatan baik. Buat DJ senyum dan sihat selalu. Amin ya rabbal alamin. Hasan juga ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Jumaat penghulu segala hari katanya. Semoga Allah mempermudahkan segala urusan kita hari ini. Amin, insyaAllah. Terima kasih. Itu antara sapaan rakan-rakan kita menerusi WhatsApp Tau FM. Sudi, terima kasih kerana sudah sudi teman berteman bersama-sama dengan saya Wafa. Menghantarkan salam-salam ucapan kepada adik memandu juga. Hati-hati dalam pemanduan anda, tak kira ke mana saja destinasi anda untuk tengah hari ini. Jadi itu antara ucapan rakan-rakan kita. Kita cek lagi di Facebook kalau ada. Okey, di Facebook pun Wafa sudah bacakan semuanya. Baik, terima kasih untuk rakan-rakan. Di jam yang terakhir nanti, seperti biasa, kita akan dengarkan ulangan untuk carta nasyid Tau FM pada minggu lepas, iaitu minggu yang ke-30. Kita akan dengarkan ulangan untuk minggu yang ke-30 di jam yang terakhir nanti. Kita terus bersama kami di Tau FM, stesen pilihan anda.

0: Suatu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

0: Nasyid Tawau FM setiap hari Jumaat pukul 2 petang.
1: Carta Nasyid Tawau FM, pilihan anda.
0: Ya, assalamualaikum. Salam Jumaat Penghulu di segala hari. Bertemu lagi kita dalam Carta Nasyid Tawau FM untuk siri yang ke-30 dari tahun 2026. Teman-teman, selama satu jam ini kita akan ketahui kedudukan 10 lagu-lagu nasyid, satu pencalonan baharu dan juga satu lagi lagu yang tersingkir untuk minggu yang ke-30 ini. Jadi ke mana sahaja anda pada ketika ini, kita akan ketahui lah. Kita akan berhibur dalam sejam ini untuk lagu-lagu bagi Carta Nasyid Tawau FM. Sebelum kita ketahui 10 kedudukan lagu untuk minggu ke-30 ini, mari kita imbas seketika kedudukan bagi lagu-lagu pada minggu lalu untuk siri yang ke-29, di mana pencalonan baharu untuk minggu lepas iaitu bersama-sama dengan kumpulan One Path dengan lagunya Ya Allah.
2: Nasyid 10.
3: Aku yang letak sembunyi cahaya malu membawa.
2: Carta Nasyid 9.
4: Dulu ku pernah jamu, dulu amat ku rapuh.
2: Carta Nasyid 8. Nasyid
3: 7.
2: Carta Nasyid 6. Carta Nasyid 5. Nasyid 4.
5: Engkaulah yang maha pengasih. Engkaulah.
2: Carta Nasyid 3.
6: Istari soleha bermata dirindu. Istari soleha.
2: Carta Nasyid 2.
7: Allah.

0: nasyid juara.
1: Ya, itu dia juara untuk siri yang ke-29 minggu lepas. Adakah akan kekal di kedudukan yang sama juga untuk minggu ini? Kita akan ketahui selama satu jam ini bagi lagu-lagu, bagi carta nasyid Tawau FM siri ke-30.
2: Anda sedang mendengarkan carta nasyid Tawau FM, pilihan anda.
1: Baik, kita akan mulakan kedudukan di tangga yang ke-10 untuk minggu ke-30 ini, di mana pencalonan minggu lepas memasuki carta minggu ini, iaitu lagu daripada kumpulan One Path dengan lagu mereka Ya Allah di tangga ke-10 untuk minggu ini, satu minggu dalam carta memasuki carta minggu ini. Dan seterusnya, lagu yang berada di tangga ke-9 minggu lepas berada di tangga ke-10 minggu ini, naik satu anak tangga di tangga yang ke-9. Sudah dua minggu berada dalam carta, iaitu bersama-sama dengan Ustaz Tiga Beradik dengan lagu mereka Jalan Pulang di tangga ke-9. Dan seterusnya, lagu yang berada di tangga ke-8 minggu lepas berada di tangga ke-7 minggu ini, jatuh satu anak tangga di tangga ke-8. Sudah 18 minggu berada dalam carta, iaitu bersama-sama dengan Ruman Mazrizan Masri dan juga Nazri Saidali dengan lagu mereka Pejuang Syurga di tangga yang ke-8. Seterusnya, lagu yang berada di tangga ke-7 pula sudah 3 minggu berada dalam carta, minggu lepas berada di tangga ke-9 minggu ini, naik 2 anak tangga di tangga yang ke-7, iaitu bersama-sama dengan Mizi Kamis dengan lagunya Tuhan Aku Rindu di tangga ke-7. Jadi mari kita berhibur dengan 4 kedudukan lagu di tangga ke-10 hingga tangga yang ke-7 untuk minggu yang ke-30 ini.
2: Carta Nasyid 10.

0: Ya, itu dia tadi lagu di tangga yang ketujuh bersama-sama dengan Mizi Khamis dengan lagunya Tuhan Aku Rindu. Kepada anda yang baru bersiaran bersama-sama dengan kami, anda sedang mendengarkan Carta Nasyid Tawau FM siri ke-30. Dan kita teruskan lagi dengan tiga kedudukan lagu di tangga ke-6, 5 dan 4 untuk minggu ini. Di tangga ke-6, kekal di tangga ke-6, sudah 8 minggu berada dalam carta, iaitu bersama-sama dengan Darwish dengan lagunya Syahadah Yang Tertangguh. Dan seterusnya lagu yang berada di tangga ke-5 pula bersama-sama dengan Hijaz yang sudah 5 minggu berada dalam carta dengan lagu Mati Itu Pasti di tangga yang ke-5. Dan seterusnya lagu yang berada di tangga ke-4 juga kekal di tangga yang ke-4. Sudah 11 minggu berada dalam carta bersama-sama dengan John Henry dengan lagu Hidayahmu Ku Nanti di tangga yang ke-4. Jadi mari kita dengarkan tiga kedudukan lagu ini bagi Carta Nasyid Tawau FM siri ke-30.
1: Carta Nasyid 6.

0: Ya, bersama-sama dengan John Henry dengan lagunya Hidayahmu Ku Nanti di tangga yang keempat untuk minggu ini. Dan anda sudah mendengarkan Carta Nasyidah Wow FM bersama-sama dengan saya Wafa, memasuki siri ke-30 sudah untuk tahun 2026. Dan kita teruskan lagi dengan dua kedudukan lagu di kedudukan ketiga dan juga kedudukan yang kedua. Di tangga yang ketiga minggu lepas, berada di tangga kedua minggu ini, jatuh satu anak tangga di tangga yang ketiga. Sudah 19 minggu berada dalam carta, iaitu bersama-sama dengan Fidai Zainal dengan lagunya Al-Quran Di Hati di tangga yang ketiga. Dan seterusnya lagu yang berada di tangga kedua pula, naik satu anak tangga minggu lepas, berada di tangga ketiga, naik satu anak tangga di tangga yang kedua untuk minggu ini. Lagu yang paling lama untuk dalam carta ya, 20 minggu berada dalam carta, iaitu bersama-sama dengan Amirul dengan lagunya Anugerah Isteri Soleha di tangga yang kedua. Sebelum kita dengarkan dua kedudukan lagu ini, mari kita dengarkan dahulu, ini dia pencalonan baharu untuk minggu ke-30 ini, iaitu bersama-sama dengan Hood dengan lagunya Mari Bersatu bagi Carta Nasyid Tawau FM.
1: Pencalonan lagu nasyid minggu ini.
0: Hai, bersama-sama dengan Wafa menerusi Carta Nasyid setiap Jumaat 2 petang. Ikuti kami di laman Facebook Undian Carta Tawau FM Pilihan Anda dan pautan untuk Undian Carta Nasyid Tawau FM disertakan di sana. Jangan lupa untuk undi lagu nasyid kegemaran anda. Setiap Jumaat pukul 2 petang, Carta Nasyid Tawau FM Pilihan Anda.

0: Terus dengarkan Carta Nasyid Talau FM, pilihan anda.
1: Ya, itu dah tadi lagu yang berada di tangga kedua bersama-sama dengan Amirul dengan lagunya Anugerah Isteri Soleha bagi Carta Nasyid Talau FM, siri ke-30. Okay, sebelum kita ketahui juara untuk siri ke-30 ini, mari kita imbas dahulu kedudukan dari kedudukan ke-10 hingga kedudukan yang kedua, di mana di tangga yang ke-10 kita ada One Path dengan lagunya Ya Allah. Tangga ke-9 pula kita ada Ustaz Tiga Beradik dengan lagu Jalan Pulang. Tangga ke-8, Ruman Masri Zan Masri Nazri Sadali dengan lagu Pejuang Syurga. Tangga ke-7 kita ada Mizi Kamis dengan lagunya Tuhan Aku Rindu. Di tangga ke-6, Darwish dengan lagu Syahadah Yang Tertangguh. Di tangga ke-5 pula Mati Itu Pasti nyanyian Hijaz. Di tangga ke-4, Hidayahmu Ku Nanti dengan nyanyian John Henry. Di tangga ke-3 pula kita ada Fidai Zainal dengan lagu Al-Quran Di Hati. Di tangga ke-2, Amirul Anugerah Isteri Soleha baru saja menghiburkan anda sebentar tadi. Ada perjalanan baru untuk minggu ini, iaitu bersama-sama dengan Hood dengan lagu Mari Bersatu, dan lagu yang tersingkir untuk minggu ke-30 ini, iaitu Hajak Melissa dengan lagunya Allahu Rabbi, dapat bertahan selama 4 minggu sahaja tersingkir untuk minggu ke-30 ini. Jadi jangan lupa untuk buat undian anda untuk Carta Nasyid Talau FM. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan untuk siri yang ke-31. Dan nanti 3 petang nanti kita akan ikuti berita dari Talau FM. Jadi ingat, temu janji kita setiap hari Jumaat pukul 2 petang. Carta Nasyid Talau FM. Dan Wafa tinggalkan anda dengan lagu yang menjadi juara bertahan untuk beberapa minggu ini. Dan untuk minggu yang ke-30, ini dia bersama-sama dengan Zuk Al-Haq. Sudah 17 minggu berada dalam carta dengan lagu mereka Seruan. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.
0: Carta Nasyid Juara.

0: Seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Karangan yang bermaksud digunakan untuk jambangan bunga yang telah siap digubah. Karangan bunga mawar yang digubah oleh Cikgu Haslina menarik perhatian murid-muridnya. Karangan.
1: Seindah kata, secantik bahasa.
2: Santai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
3: Ritma Petang.
4: Ya, Ritma Petang, Tau FM pilihan anda. 3.12 minit petang waktu ini. Assalamualaikum dan selamat petang. Salam Malaysia Madani untuk anda di mana juga anda lain. Terus Ritma Petang kita, Tau FM, sesi pilihan anda. Baik saudara, sebagai panduan kita bersama masuknya waktu solat fardu asar bagi zon 3 lah Datu. Sila bukan kunat sahabat sempurna tungku dan juga bagian Tau Timur telah pun masuk waktu, iaitu 3.12 minit petang. Manakala bagi zon 4 iaitu Bandar Tawau, Balong, Mertaikan, Labakan dan juga bahagian Tau Barat, selat Fadu Asar 3.16 minit petang. Terus setia bersama kami menerusi Ritma Petang Tau FM, sesen pilihan anda.
5: Tau FM, pilihan anda.

0: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Maksudnya, Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu beberapa darjat, dan ingatlah, Allah Maha Mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Surah Al-Mujadalah ayat 11.
1: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi. Daripada Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dan baginda adalah seorang yang benar lagi dibenarkan, yaitu dipercayai. Sesungguhnya setiap orang di kalangan kamu dihimpunkan kejadiannya dalam perut ibunya selama 40 hari berupa air mani, kemudian menjadi gumpal darah selama tempoh yang sama, kemudian menjadi seketul daging selama tempoh yang sama, kemudian dikirimkan kepadanya seorang malaikat, lalu dia menghembuskan padanya roh, dan dia diperintahkan dengan empat kalimat, yaitu supaya menuliskan rezekinya, ajalnya, amalannya, dan adakah dia celaka atau bahagia. Demi Allah yang tiada Tuhan melainkannya, sesungguhnya salah seorang dari kalangan kamu akan beramal dengan amalan ahli syurga sehingga jarak antaranya dan syurga tidak lebih dari sehasta. Lalu dia didahului oleh ketentuan tulisan kitab, lantas dia mengerjakan amalan ahli neraka, lalu dia memasuki neraka. Dan sesungguhnya salah seorang dari kalangan kamu akan beramal dengan amalan ahli neraka sehingga jarak antaranya dengan neraka tidak lebih dari sehasta, lalu dia didahului oleh ketentuan tulisan kitab, lantas dia mengerjakan amalan ahli syurga, lalu dia memasuki syurga. Pengajaran hadis, kejadian manusia yang unik menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya seterusnya menjadi dalil bahawa hanya Dialah Tuhan yang berhak disembah. Kejadian manusia mesti menjadi renungan manusia yang berakal, kerana kejadian yang teramat indah dan unik ini tiada tolok bandingnya. Manusia tidak mampu mencipta manusia atau robot bernyawa dan berakal fikiran. Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.

0: Ya, Select Cerita FM, pilihan anda. 3.33 minit petang waktu ini. Assalamualaikum dan selamat petang. Salam Malaysia Madani. Salam kemesraan untuk anda di mana jua anda layan terus Toy FM Session Pilihan Anda. Menerusi segmen terakhir Ritma Petang untuk edisi hari ini, hari Jumaat 4 September 2026, bersamaan dengan 22 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Assalamualaikum, selamat petang untuk anda. Ada yang lain terus ritme petang kita, ada yang dalam pemanduan, tengah memandu, hati-hati dalam perjalanan anda. Ada juga yang mungkin berada di rumah, santai-santai kan. Lebih baik duduk dalam rumah kan. Kalau tidak ada urusan di luar, lebih bagus duduk dalam rumah. Jaga kesihatan, sebab sekarang masih lagi cuaca kita dalam keadaan jerbu ya. Jadi banyakkan minum air putih. Dan juga sekiranya anda ada urusan di luar, pakailah pelitup muka, okey? Sama-sama kita jaga kesihatan kita. Menerusi ritma petang 3 hingga 7 malam, teman-temankan saya Eliana Miza menemani petang Jumaat anda. Singgahlah malam anda dengan lagu-lagu hiburan yang terbaik. Dan seperti biasa, 2 jam yang pertama kita bersama menerusi seleksi di Top FM. Anda boleh dalam talian kita 778243 dan pilih mana satu lagu yang anda nak dengarkan menerusi seleksi kita. Dan kita teruskan untuk seleksi kita yang pertama petang ini. Kita ada lagu terbaru di Top FM daripada Atmosfera Senja Berlabuh, ataupun nak dengarkan lagu daripada KOI Mahardika. Okey, ada dua buah lagu seleksi, Senja Berlabuh ataupun Mahardika. 778243 Seleksi Tawa FM.
1: Hello, Seleksi di Tawa FM.
2: Hello, Kak DJ. Saya Mimi dari Batu Tiga. Saya mau dengar lagu Jomlo Happy lah, Gamawan.
3: Seleksi.
4: Hello, DJ. Saya Ijam dari Dadatu. Nak dengar lagu Halim.

0: Hang Ti mana?
1: Seleksi.
2: Hello DJ, saya Venice Yunus dari Sempurna. Bolehkah saya minta lagu Aimantino, Permata Cinta?
1: Seleksi.
3: Hello, saya Azizan. Saya dari Kunak. Saya tak pernah menelepon ni. Saya dapat ni. Bolehkah saya pilih lagu ni? Apa ni project band yang sudah aku tahu? Yang sudah aku tahu lagi.
1: Seleksi. Seleksi di Tau FM, Isnin hingga Jumaat 3 hingga 5 petang. Seleksi. Seleksi kita di Tau FM, sesi pilihan anda 3.35 minit petang. Baik, kita teruskan untuk seleksi yang pertama. Ada lagu pilihan Atmosfera Senja Berlabuh ataupun KOI Mahardika. 778243, pemanggil yang pertama di talian. Hello. Hello, siapa di talian? Hello. Terputus pula. Okey, sekali lagi anda boleh dah di talian kita. 77823. Hello.
4: Assalamualaikum DJ.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu? Si Om Chai ke tu?
4: Apa yang sebut nama? Nanti ketawa anda.
1: Ui, anda ya. Okay, Om Chai, pilih lagu mana satu ni? Yang nombor satu.
4: Yang kedua.
1: Ah, yang kedua ya. Okey, terima kasih.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Baik, kita dengarkan lagu pilihannya KOI Mahardika. Seleksi Tower FM.
5: Perkembangan terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawa FM. Dan ini lagu terbaru.

0: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
1: Perkongsian hari ini menerusi Ingin Tahu pasti bermanfaat untuk anda yang pernah mengalami masalah acid reflux. Sering kita dengarkan bahawa pengambilan makanan yang terlalu berminyak dan pedas dikaitkan dengan masalah gastrik, acid reflux serta penyakit gastroesophageal reflux disease ataupun GERD. Hal ini disebabkan sifat makanan tersebut mempengaruhi fungsi fisiologi sistem pencernaan. Makanan berminyak, khususnya yang digoreng, mengambil masa lebih lama untuk dihadam kerana kandungan lemak yang tinggi yang melambatkan pengosongan gastrik. Keadaan ini menyebabkan perut menghasilkan lebih banyak asid untuk membantu proses pencernaan sekaligus meningkatkan risiko iritasi pada lapisan mukosa perut. Kajian klinikal menunjukkan bahawa makanan berlemak boleh melemahkan fungsi sphincter esophagus bawah ataupun LES, iaitu otot yang berfungsi menghalang asid perut daripada naik ke esophagus. Apabila LES menjadi longgar, asid lebih mudah naik dan menyebabkan gejala reflux seperti pedih ulu hati dan rasa terbakar di dada. Selain itu, makanan pedas yang mengandungi capsaicin daripada cili ataupun lada turut merangsang pengeluaran asid gastrik secara berlebihan. Capsaicin boleh menyebabkan iritasi pada lapisan perut, meningkatkan sensitiviti terhadap asid dan memperlahankan pengosongan gastrik. Hal ini bukan saja memburukkan simptom gastrik, malah meningkatkan kemungkinan berlakunya reflux asid. Pesakit gastrik yang mengambil makanan pedas dilaporkan mengalami simptom seperti sakit perut, kembung dan rasa mual yang lebih ketara berbanding mereka yang mengelakkan makanan tersebut. GERD pula merupakan keadaan kronik apabila asid perut kerap naik ke esofagus, menyebabkan keradangan dan kerosakan jangka panjang. Makanan berminyak dan pedas dikenal pasti sebagai pencetus utama kerana kedua-duanya melemahkan LES serta meningkatkan tekanan intra-abdomen. Artikel perubatan menekankan bahawa pengambilan makanan ini secara berlebihan boleh menyebabkan keadaan GERD menjadi lebih teruk yang menjadikan pesakit lebih sukar mengawal simptom walaupun dengan rawatan ubat. Untuk itu, bagi anda yang mengalami simptom-simptom yang berkaitan dengan gastrik, acid reflux dan GERD, anda dinasihatkan untuk mengurangkan jenis-jenis makanan yang terlalu berminyak dan terlalu pedas.
2: Lebih fakta dan informasi menerusi.
0: Ingin tahu?
3: Hello, siapa di talian?
4: Saya Farah.
3: Ya Farah, seleksi di Tau FM, nak pilih lagu apa?
4: Saya nak pilih lagu... Apa yang kau
3: mahu, semua aku beri. Nak pilih lagu?
5: Seleksi di Tau FM.
6: Seleksi di Tau FM.
7: Pilihan anda.
8: Ya, seleksi di tafam pilihan anda 3.53 minit petang. Waktu ini kita teruskan lagi seleksi kita yang seterusnya. Kita ada lagu kategori dandut. Penyanyi lelaki pilih lagu daripada Iwan yang sedang-sedang saja ataupun Jamal Mirdad yang penting happy. Okey, yang sedang-sedang saja ataupun yang penting happy, 778243. Pemanggil yang seterusnya pula di talian. Hello, siapa di talian? Hello, terputus pula. Okey, sekali lagi anda boleh menghubungi Andy Talian 778243. Ada lagu pilihan seleksi kita, Iwan yang sedang-sedang saja ataupun Jamal Mirdad yang penting happy. Hello, seleksi Tau FM, siapa di talian?
9: Saya Irwan dari Sendang.
8: Okey, Irwan. Irwan pilih lagu mana satu, Irwan?
9: Iwan, lagu Iwan Dangdut.
8: Oh, pilih lagu Iwan. Okey, terima kasih. Semoga terhibur. Okey, bye. Baik, pilih lagu daripada Iwan yang sedang-sedang saja.

0: Jihan Anda.
1: Turn it up, let's go.

0: Sukan hari ini.
1: Baik, tempat pukul 4 petang. Assalamualaikum dan salam sukan. Kita bersama menerusi info sukan di Tawau FM edisi Jumaat 4 September 2026. Ada 4 berita sukan yang akan kongsikan untuk anda. Kita mulakan dulu bagi berita sukan dalam negara. Gandingan eksperimen bergu lelaki negara So Woo-yik dan Aaron Tai mencetuskan kejutan pada penampilan sulung mereka apabila menyingkirkan pasangan ranking ke-10 dunia dari China pada pusingan kedua China Masters di Shenzhen semalam. Walaupun baru pertama kali digandingkan, pasangan negara itu menundukkan pasangan pilihan tuan rumah Chen Boyang Liu Yi menerusi kemenangan straight set 21-13, 21-18 dalam tempoh 40 minit untuk menempah slot ke suku air di arena Shenzhen. Dalam saingan merebut tempat ke separuh air hari ini, pergu baru negara itu akan berdepan wakil China He Jiting dan Ren Xiangyu. Dalam pada itu, gandingan berpengalaman negara Nur Muhammad Azrin Ayub dan Tan Wikiong terpaksa bermandi peluh sebelum menempah tiket ke suku akhir selepas menewaskan rakan senegara Chia Weiji dan Tio Igi 18-21, 21-16, 21-17 dalam masa 51 minit. Azrin Ayub dan Wikiong bakal menentang pasangan Indonesia Sabar Karyaman Gutama dan Moh Reza Pahlevi Isfahani dalam memburu tiket separuh akhir. Sebelum itu, pergu lelaki negara Tee Kai Woon Yap Roy hanya mengambil masa 34 minit untuk mara ke suku akhir selepas menewaskan gandingan Indonesia Ali Fatih Raihan dan Devin Arta Wahyudi 21-16, 21-19. Dan menanti di suku akhir ialah gandingan Jepun Takumi Nomura dan Yuichi Shimogami dalam acara bergu campuran pasangan veteran negara yang juga pilihan ke-8 Go Sun Wat dan Seven Line Jamie turut melangkah ke suku akhir selepas mengharungi pertarungan sengit menentang gandingan Jepun Akira Koga Natsu Saito. Bagaimanapun, pasangan negara itu kembali menemui rentak permainan untuk menoktakan perlawanan dengan kemenangan 21-14, 19-21, 21-10. Sun Huat dan Shevon yang memiliki rekod pertemuan lebih baik dijadualkan menentang pasangan China Gao Jia Zhuang dan Wu Meiying bagi memburu tiket ke separuh akhir. Sebelum itu, beragu campuran profesional negara Hu Pang Ron dan Lei Pengji mencipta kejutan apabila menyingkirkan piala ke-6 kejohanan yang juga wakil tuan rumah Cheng Xing dan Zhang Xi untuk mara ke suku akhir. Pasangan yang berada di ranking ke-80 dunia, 85 dunia itu tidak berdepan masalah untuk meraih kemenangan straight set dalam tempoh 48 minit untuk berdepan gandingan Taiwan Liu Kuang Heng dan Hu Yin Hui bagi merebut tiket ke separuh akhir. Bagaimanapun, kemarahan Malaysia dalam acara perseorangan terhenti selepas pemain wanita K. Leshana tewas kepada pemain nombor 2 dunia Wang Ziyi. Kekalahan itu menyaksikan Leshana tewas buat kali keempat berturut-turut pada bintang China berkenaan dalam acara perseorangan wanita. Dalam acara bergurung wanita pula, pasangan nombor 1 negara Perli Tan M. Tina berdepan kejutan apabila tersingkir pada pusingan kedua selepas tewas kepada gandingan adik-beradik Thailand Benyapa Aimsat Dum Takan Aimsat. Nasib yang sama menimpa pasangan muda negara Low Ziyu dan Nur Akila Maisara selepas tewas kepada gandingan pilihan China Jia Yi Fang dan Zhang Xuxian. Berita sukan seterusnya, skuad bawah 19 tahun negara mempamerkan semangat juang tinggi apabila bangkit untuk mengikat Australia 2-2 dalam aksi dramatik yang tertangguh selama 2 jam akibat cuaca buruk pada aksi kedua kelayakan Piala Asia B20 2027 di Vientiane, Laos semalam. Dalam aksi kumpulan H di Stadium Nasional Lau KM16 itu, Australia membuka tirai jaringan seawal minit keempat menerusi Marcus Neil yang melakukan tapping di hadapan gawang selepas menerima hantaran tandukan Lewis Dominic Marinucci. Australia terus memberikan tekanan dan hampir menggandakan kelebihan 2 minit kemudian apabila Neil memperoleh peluang menerusi hantaran rakan sepasukan namun percubaannya tidak menepati sasaran. Malaysia berpeluang menyamakan kedudukan pada minit ke-20 menerusi Muhammad Syazani Yusairi Yusna Zairi yang menyambar bola daripada sepakan penjuru Tengku Hashyah Mirzad namun rebatan tersebut tersasar. Ketika Australia masih menguasai rentak permainan, perlawanan terpaksa diberhentikan pada minit ke-31.
0: berikutan hujan lebat dan kilat. Menurut Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, perlawanan hanya disambung semula selepas ditangguhkan selama 2 jam berikutan keadaan cuaca yang tidak mengizinkan. Bagaimanapun, kemenangan yang diidamkan Malaysia tidak kesampaian apabila Alat Abdul Rahman muncul penyelamat Australia menerusi gol penyamaan pada minit ke-87 untuk memastikan keputusan muktamad 2-2. Keputusan itu menyaksikan Malaysia kini mengumpul 2 mata selepas turut seri tanpa jaringan dengan Indonesia 31 Ogos lalu. Dalam saingan kelayakan itu, juara setiap kumpulan serta 7 pasukan yang juara terbaik akan layak ke pusingan akhir. Skuad negara akan menamatkan kempen Kumpulan H dengan menentang tuan rumah Laos pada Ahad ini. Beralih kepada berita sukan luar negara pula, perlawanan dalam semua pertandingan bola sepak lelaki dan wanita di Argentina akan diberhentikan seketika pada minit ke-10 permainan bagi memberi perhormatan kepada legenda bola sepak negara itu Lionel Messi yang mengumumkan persaraannya daripada skuad kebangsaan pada Isnin lepas. Presiden Persatuan Bola Sepak Argentina, Claudia Tapia, berkata mereka mahu memberikan penghormatan kepada karier Lionel Messi bersama dengan Argentina menerusi tepukan selama seminit pada perlawanan seterusnya. Perlawanan akan diberhentikan seketika pada minit ke-10 permainan kerana Messi memakai jersey nombor 10 kerana beraksi bersama skuad kebangsaan. Selain itu, video promosi ditayangkan di stadium berkenaan dan Messi menikmati karier yang gemilang di peringkat kelab dan pada 2022 beliau melengkapkan pencapaian bersama skuad kebangsaan dengan menjulang Piala Dunia. Beliau cuba meraih gelaran juara dunia buat kali kedua tahun ini namun Argentina tewas kepada Spanyol pada perlawanan akhir. Dan berita sukan yang terakhir, penyerang Brazil Gabriel Martinelli sah menyertai kelab Liga Pro Saudi Al-Hilal selepas menamatkan khidmat selama 7 tahun bersama dengan Arsenal umum kedua-dua kelab pada Khamis. Martinelli 25 menyertai Arsenal pada 2019 dan sejak itu membuat 278 penampilan dalam semua pertandingan sejak meledak 62 gol. Sepanjang tempohnya di Stadium Emirates, beliau membantu Arsenal muncul juara Liga Perdana Inggeris musim lalu selain menjulang Piala FA pada 2022 dan Perisai Community FA pada 2023. Dan dalam kenyataan di laman sasawang rasmi kelab Al-Hilal memaklumkan pemain antarabangsa Brazil itu menandatangani kontrak selama 4 tahun. Perpindahan itu mengukuhkan lagi usaha Al-Hilal menambah kekuatan pasukan menerusi kehadiran pemain-pemain terkenal Eropah menjelang saingan musim baharu. Demikian nampak berita sukan untuk hari ini. Dengarkan info sukan setiap Isnin hingga Jumaat pukul 4 petang hanya di Top FM pilihan anda. Salam sukan dan majulah sukan untuk negara.
2: Info sukan hari ini.

0: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

0: Ya, elakkan pembakaran terbuka termasuk membakar sampah, ya, daun kering ataupun sisa kebun. Asap daripada pembakaran ni boleh memburukkan lagi keadaan jerbu dan menjejaskan kesihatan. Sekarang ni masih lagi kita musim jerbu kan, jadi sama-sama kita jaga udara kita yang kita hirup ni. Kalau ada sampah ataupun sisa kebun yang kamu nampak, gunakan kaedah pelupusan yang betul, ya. Jangan ambil mudah, jangan bakar sesuka hati. Dan untuk langkah pencegahan, kurangkanlah aktiviti di luar jika keadaan udara tidak sihat. Dan pakailah pelitup muka yang sesuai dan pastikan rumah anda mempunyai pengudaraan yang baik, ya. Dan juga kita paling pentinglah jaga kesihatan, jaga diri, jaga keluarga, dan juga paling penting jangan tambah asap lagi dalam udara kita. Sama-sama juga kita cegah pembakaran terbuka. Dan untuk makluman terkini, iaitu berkaitan dengan bacaan indeks udara untuk daerah Tawau, setakat ini adalah 153 di tahap yang masih lagi tidak sihat. Jadi terus jaga kesihatan semua, ya. Dan keadaan cuaca kita masih lagi dalam keadaan jerbu. Sekiranya ada juga tugasan ataupun urusan di luar rumah, pastikan pakailah pelitup muka. Tapi kalau boleh, lebih baik berada dalam rumah ataupun dalam bangunan. Baik, waktunya untuk kita berhibur menerusi lagu hiburan Kuasa Dua kita yang terakhir untuk edisi hari ini bersama-sama dengan Datin Alia.
1: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa. Kuasa Dua.
2: Whatever you do, you listen to

0: Tawa akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen Pilihan Azida.
1: Hello, siapa di talian?
2: Saya Farah.
1: Ya Farah, seleksi di Tawau FM nak pilih lagu apa?
2: Saya nak pilih lagu
3: Apa Yang Kau Mahu Semua Ku Beri.
1: Nak pilih lagu?
4: Seleksi di Tawau FM.
5: Seleksi di Tawau FM.
1: Pilihan anda.
2: Seleksi di Tawau FM. Pilihan anda. 3 pula. 4.24. Ah, okay. 4.24 minit petang waktu ini. 4.30 kita nantikan berita dari Sabah FM. Kita teruskan lagi untuk seleksi yang seterusnya. Tadi lagu Berang Kuasa Dua kita bersama dengan Datin Alia. Dua buah lagunya Tak Mungkin Kerana Sayang dan juga Meluruh. Okay. Pilihlah pilihan lagu seleksi kita ada lagu daripada kumpulan Chris Tiara ataupun Rio Layu di Hujung Mekar. Okay, pilih lagu Tiara ataupun Layu di Hujung Mekar. 778243 pemanggil yang seterusnya di talian. Hello. Siapa di talian? Hello. Terputus. Okay. Sekali lagi boleh menghubungi Anne di talian 778243. Ada lagu daripada Chris Tiara ataupun Rio Layu di Hujung Mekar. Hello. Siapa di talian?
6: Assalamualaikum, Bu Jaen.
2: Waalaikumsalam. Siapa tu?
6: Asriani.
2: Ah, betul. Asriani. Okey, pilih lagu mana satu ni?
6: Nombor dua.
2: Yang nombor dua. Terima kasih. Ya. Semoga terhibur. Bye. Bye. Waalaikumsalam. Baik, kita dengarkan lagu pilihannya daripada Rio Layu di Hujung Mekar.

0: biasamu yang memilih.
1: Seleksi Isnin hingga Jumaat di Tawau FM, tentunya pilihan anda.
2: Kembali semula menerusi seleksi kita dan kita teruskan lagi untuk seleksi yang seterusnya 778243. Okey, pilih lagu penyanyi lelaki Andy Bernardi, Ding Geding ataupun Kai Bahar, Alala Sayang. Mana satu menjadi pilihan anda? Andy Bernardi, Ding Geding ataupun Kai Bahar, Alala Sayang. 778243 pemanggil seterusnya di talian. Hello, siapa di talian? Hello, atau putus pula. Okey, sekali lagi boleh dial di talian 778243. Ada lagu pilihan Andy Bernardi, Ding Geding ataupun Kai Bahar, Alala Sayang. Hello, siapa di talian?
3: Hello.
2: Hello, siapa tu?
3: Hello,
2: siapa dia?
3: Kamil sini. Hello.
2: Kamil, dari mana Kamil?
3: Hello.
2: Ya, hello Kamil, dari mana? Hello? Atau putus sudah. Okey, sekali lagi boleh menghubungi di talian 778243. Pemanggil seterusnya di talian. Hello, siapa di talian? Ya, hello, siapa tu?
4: DJ RTM Tawau.
2: Ya, betul. Siapa di talian?
4: Abdul.
2: Abdul. Okey, Abdul. Pilih lagu mana satu ni, Abdul?
4: Lagu nombor 2, Kebar.
2: Nombor 2, baik. Terima kasih. Semoga terhibur. Baik, kita dengarkan bersama lagu pilihannya Kai Bahar, Alala Sayang.

0: Hello, seleksi di Tau FM.
1: Hello, Kak DJ. Saya Mimi dari Batu Tiga. Saya mau dengar lagu Jomlo Happy lah, Gamawan.
0: Seleksi.
2: Hello, DJ. Saya Ijam dari Dadatu. Nak dengar lagu Khalifah, Hang Ti Mana.
0: Seleksi.
3: Hello, DJ. Saya Banis, di Uno, saya Sempurna. Bolehkah saya minta lagu Aiman Tino, Permata Cinta?
0: Seleksi.
4: Hello, saya Azizan. Saya dari Kunak. Saya tak pernah menerima ni. Saya dapat ni. Bolehkah saya pilih lagu ni? Apa ni, Project The Band yang sudah aku tahu. Oh, yang sudah aku tahu lagi.
0: Seleksi. Seleksi di Tau FM Isnin hingga Jumaat 3 hingga 5 petang. Seleksi.
5: Kita tiba di seleksi kita yang terakhir untuk petang ini. Terima kasih untuk pemanggil-pemanggil kita yang sudah pun telefon di talian 778243. Okey, seleksi yang terakhir, kita ada lagu Indonesia, lagu duet, pilih lagu daripada Dara Ayu dan Faris Adam, Statue ataupun Judika dan juga Duma sampai akhir. Okey, pemanggil yang terakhir di talian. Hello, siapa di talian? Hello.
6: Assalamualaikum, selamat petang.
5: Waalaikumsalam, selamat petang. Jumaria, pemanggil terakhir.
6: Itulah.
5: Okey, Jumaria, pilihannya mana satu ni?
6: Okey, lebih pilih lagu yang pertama.
5: Yang pertama.
6: Choose ke tu?
5: Betul.
6: Okey, so kita ributlah. Kita layan seleksi Tau FM, pilihan anda. Terima kasih, cantik.
5: Sama-sama, bye. Baik, kita dengarkan bersama lagu pilihannya Dara Ayu dan juga Faris Adam, Statue. Dari semua petang, Tau FM pilihan anda. 5 petang nanti kita akan nantikan berita utama 5 petang. Kita akan masuk di jam yang seterusnya pula untuk lagi.

Agong Perkenan Darurat di Serian. Perketat kawal selia TH lindungi kepentingan pendeposit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam utama 5 petang.

0: Dengarkan Tawau FM di frekuensi 93.6, 99.1 dan 100.1 MHz.
1: Tawau FM, pilihan anda.

0: Yang berhormat Tiony Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dilumati. Merdeka, merdeka, merdeka.
2: Malaysia, Malaysia.
3: Tak tahu,
4: tak tahu,
3: tak tahu.
4: Tanyalah Mr. B.
3: Tak tahu,
4: tanyalah Mr. B.
5: Liza.
6: Eh, macam kenyang je tu.
5: Ha? Biasa. Dia sambil-sambil kalau buat kuku ni kan, Zah, dia akan hidangkan dengan makanan-makanan yang sedap.
6: Gitu kan. Gitu.
5: Asma dengan makanan memang tidak dapat dipisahkan.
6: Oh, patutlah berkilat-kilat ni.
5: Nah, biasalah. Tapi macam, itulah.
6: Bolehkah?
5: Macam ada pewarna sikit diorang letak tadi, bah.
6: Kan.
5: Walaupun nampak macam natural kan.
6: Natural.
5: Tapi sebenarnya pewarna.
6: Bolehkah pakai pewarna kuku ni, Man?
4: Bolehkah pakai pewarna kuku?
6: Ya, okay. Lepas tu kalau mau sembahyang tu kan,
4: betul.
6: Sah kan?
4: Oh, dia dua soalan lah kan. Boleh pakai pewarna kuku. Lepas tu
5: sahkah wuduk?
4: Sahkah wuduk kalau menggunakan pewarna kuku. Okey, jadi kalau ke melihat kepada perbincangan ulama kita, boleh tak pakai pewarna kuku bagi perempuan?
5: Kan? Perempuannya.
4: Bagi lelaki memang sah-sah haram lah.
5: Betul.
4: Tak boleh. Terai-terai pun tak boleh, mana?
5: Haram lah ni.
4: Walaupun natural, Man. Walaupun
5: natural, ya.
6: Natural.
4: Tak boleh. Tapi bagi wanita tu dibolehkan. Sebab wanita ni dia memang
6: cuti gitu.
4: Dia sinonim dengan perhiasan-perhiasan kan.
5: Sinonim dengan kecantikan
4: lah. Untuk menarik perhatian suaminya. Jadi kalau kita kalau perempuan kalau perempuan ingin mewarnakan kuku dengan bahan-bahan dan benda-benda yang halal yang tidak memudaratkan, maka dibolehkan. Walaupun selain inai kan. Dulu-dulu orang pakai inai, sekarang banyaklah produk-produk selain inai untuk mewarnakan kuku, dibolehkan.
6: Betul.
4: Boleh ya. Jadi kalau persoalan kedua tu, macam mana sah tak wuduk? So kalau menggunakan pewarna-pewarna yang tidak menghalangi air untuk sampai ke kuku, maksudnya sah lah wuduk. Tapi kalau memang kita tahu bahawa pewarna tu menyebabkan air tu terhalang daripada sampai ke kuku, kena dihilangkan dulu kuku itu.
5: Wah, enggak, bukan kuku.
6: Kuku yang dihilangkan.
4: Supaya orang suspend. kena dihilangkan dulu warna tu lah.
5: Warna tu
4: barulah.
6: Angkatkan dulu lah.
4: Barulah air tu boleh sampai ke kuku supaya memastikan wuduk tu sah.
6: Sempurna lah.
4: Jadi ya itulah, itu mungkin perempuan suka warna-warna kuku.
5: Betul.
4: Kan
6: biasanya
4: kita men suka warna apa, Man?
5: Warna
4: warna.
3: Tak tahu, tanyalah Mr. B.
4: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya, Mr. B, mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
3: Tak tahu,
5: tak tahu,
3: tak tahu,
5: tanyalah Mr. B.
3: Tak tahu,
5: tanyalah Mr. B.
7: Setiap hari pasti ada persoalan keagamaan yang timbul dalam minda dan hati kita, menjadikan kita muskil. Adakah ini dibolehkan? Adakah itu tidak boleh dilakukan? Yang mana wajib dan sunat? Yang mana makruh atau haram? Bagaimana kalau begini dan bagaimana kalau begitu? Persoalan berkaitan agama dalam kehidupan seharian kita ini boleh dijawab kalau anda ikuti kami menerusi rancangan Kemuskilan Agama setiap hari Jumaat 5.20 minit petang, tentunya bersama dengan panel tetap Tawau FM, Ustaz Muhammad bin Uthman di Tawau FM, pilihan anda. Dapatkan jawapan kepada persoalan-persoalan anda. Inilah Kemuskilan Agama.
8: Petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
9: Ritma.
1: Hari Sabah petang, tuan-tuan pilihan anda 5.23 minit petang waktu ini. Assalamualaikum dan selamat petang. Salam Malaysia Madani, salam kemesraan, salam keceriaan, salam hari Jumaat yang mulia ini untuk pendengar-pendengar Tau FM yang masih lagi layan Tau FM menerusi 4 frekuensi utama kami, dan juga untuk anda yang dengarkan Tau FM secara atas talian menerusi RTM Klik. Menemani anda menerusi ritma petang, masih lagi teman bertemankan saya Anne untuk edisi hari ini. Kembali lagi kita bersama menerusi rancangan Kemuskilan Agama edisi Jumaat 4 September 2026 bersamaan dengan 22 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan ketika ini bersama-sama Anne, panel tetap kita Al-Fadil Ustaz Muhammad bin Othman. Assalamualaikum Ustaz. Sihat Ustaz?
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
9: Sihat walafiat.
1: Ya, kita pun mengharapkanlah pendengar-pendengar kita di mana jua mendengarkan kita dalam keadaan yang sihat ya, dengan keadaan jerbu lagi kan sekarang Ustaz. Kena jaga kesihatan lah ya. Dan anda ada sebarang kemusykilan, ada sebarang pertanyaan persoalan agama, boleh kemukakan persoalan anda di talian kita 0897782243 ataupun menerusi WhatsApp Tau FM di 019 4903838. Baik, sudah pun 5.24 minit petang. Tanpa membuang masa lagi, kita teruskan saja bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad bin Othman untuk memberikan sedikit mukadimah petang ini. Silakan Ustaz.
9: A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'. Wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana pada petang ini kita dapat lagi bersama dalam rancangan Kemuskilan Agama di Tawa FM. Mudah-mudahan kita bersama dengan rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik, untuk petang ni saya ingin menyentuh lagi perkara-perkara yang ada kaitan dengan sambutan Maulidur Rasul ni. Sebab tawau ni belum habis lagi ni.
1: Betul. Ya?
9: Masih ada lagi masjid-masjid tertentu yang ada lagi sambutan Maulid Rasul ni kan, dengan acara-acara tertentu lah. Baik, jadi untuk petang ni saya nak sambung lagi berkaitan dengan Maulid Rasul ni lah, perkara-perkara yang berkaitan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 213, kana nasu ummatan wahidah fab'athallahu nabiyyin mubashirin wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nas fi makhtalafu fih ila akhir ayah. Di antara kandungan dalam ayat ni yang saya bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala mengutuskan para nabi itu adalah untuk mubashirin. Nah, datang para rasul, para nabi ini adalah untuk nak membawa berita-berita yang menggembirakan orang-orang beriman. Wa munzirin, dan juga nak bagi peringatan-peringatan. Bila sebut peringatan ni maksudnya selepas kita tinggalkan dunia ini, banyak ya, di depan kita nanti ada azab ya, ada neraka, begitu, ada kesengsaraan. Jadi ini semua munzirin, peringatan-peringatan, bagi tahu awal sebelum sampai masanya kejadian tersebut. Sebab bila sudah sampai masanya berlaku hal demikian, maka tidak ada guna lagi penyesalan pada waktu itu. Maka untuk nak menerangkan mubasyirin, berita-berita gembira, wa munzirin, dan juga peringatan-peringatan itu, wa anzala ma'ahumul kitaba bil haq, maka Allah Ta'ala menurunkan bersama mereka, bersama para nabi dan rasul itu, termasuklah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang bersama dengan mereka, kitab. Ya, yang mana dalam kitab itu semuanya penuh dengan kebenaran, ya. Apa tujuan kitab ini? Liyahkuma bainan nas fi makhtalafu fi. Kita manusia ini suka berselisih. Kan? Ada setiap perselisihan-perselisihan yang berlaku. Jadi kitab yang diberikan Allah melalui para nabi, kalau kita ni Al-Quran lah, itulah gunanya Al-Quran untuk nak menyelesaikan masalah kehidupan manusia. Tetapi oleh kerana hari ini kita tidak berpandukan kepada Quran, maka banyaklah masalah-masalah dalam kehidupan yang tak dapat nak diselesaikan. Dan untuk itu, dalam kesempatan yang ada, saya ingin menyerulah kepada semua yang sedang mendengar rancangan ini. Kalau belum pandai mengaji itu kan, kalau belum pandai mengaji, belajarlah mengaji. Kalau sudah pandai mengaji, bacalah Quran itu dengan tertil. Bila sebut tertil ni, baca dengan teratur. Jangan kalang kabut, ya. Sebab Quran tersebut dalam surah Al-Qiyamah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan engkau gerakkan, wahai Muhammad, lidahmu dalam keadaan tergesa-gesa ketika baca Quran. Jadi kita baca dengan tertil, dengan tajwid, dengan makhraj huruf yang betul, panjang pendeknya. Itu kalau dah pandai surah baca, cantik surah, dia kena pergi ke peringkat seterusnya, iaitu afala yatadabbarun al-Quran am ala qulubin aqfalaha, iaitu kena tadabbur Quran. Tadabbur ni maksudnya kita baca sikit, satu ayat contohnya, renung. Renung apakah maksud ayat tersebut. Contoh kita baca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tengok maksudnya. Sekarang kan ada Quran terjemahan. Jadi tengoklah maksud di sebelahnya itu. Ya. Apakah cerita yang Allah Taala nak sampaikan kepada kita? Begitu ya. Okey, jadi itu tadabbur namanya. Tadabbur Quran maksudnya merenung dan menghayati ayat-ayat yang ada dalam Quran itu. Supaya apa? Supaya kita dapat memahaminya dan seterusnya. Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada para nabi itu yang seterusnya adalah untuk diamalkan. Dan kalau kita baca Quran tak amal, dalam Quran Allah Taala sebut kalhimar. Tahu kalhimarnya apa? Quran sebut, bukan saya sebut ni, surah Al-Jumu'ah, ayat yang kelima, orang yang diberikan, tapi Allah Taala bagi perumpamaan, orang yang diberikan kitab Taurat lalu mereka tidak mengamalkan Taurat. Kalau kita Quran, tidak mengamalkan Quran, lalu Allah Taala sebut dalam ayat yang kelima itu, orang-orang yang diberikan Taurat tidak mengamalkan Taurat, kama thalil himar, mereka seperti keldai. Bi sama thalul qawmi alladhina kazzabu bi ayatillah. Itulah seburuk-buruk perumpamaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada orang-orang yang tidak mempedulikan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya Quran yang diturun ni kena baca. Tak boleh baca, kena belajar baca.
1: Kena belajar.
9: Dah boleh baca, baca dengan tertil. Dah lepas baca cantik sudah, tolong tadabbur. Merenung dan faham. Kemudian dah faham baru boleh amal. Kan? Bila dah amal, ada lagi satu peringkat. Kalau sampai siapa boleh sampai ke tahap ni, terbaiklah. Apa dia? Baca Quran sampai boleh menangis.
1: Sampai menangis ya Ustaz.
9: Sebab faham tu.
1: Betul.
9: Sebab faham tu kan. Faham
1: maksudnya.
9: Boleh menangis. Tapi oleh kerana kita hari ni tak faham, baca saja lah.
1: Iya.
9: Kan?
1: Tak menangis.
9: Lepas tu khatam buat apa, pulut kuning, makan-makan sedikit. Lempar beras kuning, yang pulut dimakan, kalau beras dilempar.

0: Kalaupun menangis bukan kerana yang kita faham. Sebab imam tu baca imam sedap.
1: Iya.
0: Kan? Contohlah kita pergi sembahyang di masjid kan. Betul. Terutama bulan-bulan puasa begitulah kan.
1: Puasa.
0: Jadi bila imam tu baca sedap, kita bilang, Allah sedapnya dia baca. Macam mau menangis aku dia bilang. Macam mau menangis itu bukan kerana paham. Tapi kerana alunan itu.
1: Ya, betul.
0: Belum sampai. Belum sampai ke tahap Quran itu diturunkan. Dia yang betulnya adalah sampai ke peringkat menangis berdasarkan ayat surah Al-Maidah ayat 83. Setakat itu dulu mukadimah pada petang ini.
1: Baik, saudara, itu sedikit mukadimah untuk petang ini. Jika anda ada sebarang kemusykilan dan pertanyaan, boleh ajukan pertanyaan anda di talian kita 089-778-243. Nampaknya kita ada pemanggil yang pertama di talian kita, Ustaz. Hello. Terputus pula. Sekali lagi boleh menghubungi di talian 778-243 menerusi talian Konti Tau FM. Hello. Hello.
2: Hello.
1: Hello, siapa di talian? Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Ahmad dari Batu 16.
1: Ahmad. Okey Ahmad, teruskan dengan soalan ya.
2: Jadi terus saya ajakkan salam untuk Rasul dan assalamualaikum kepada Ustaz Muhammad.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Di sini saya ingin bertanya berkenaan dengan sesuatu bab lah, berkenaan pembaca Al-Quran.
0: Ya.
2: Berkenaan dengan khatab tadi kan.
0: Ya.
2: Terlebih dahulu saya mohon maaf lah sikit. Bukannya kita memengaibkan sesuatu ataupun seorang ataupun sekumpulan kan.
0: Ya.
2: Berlaku ketika kita makan majlis, utamalah ketika majlis tahlil atau pada cara lain, ahli keluarga ni minta dihatamkan Al-Quran dan pada satu malam tu boleh dihatamkan. Dan ketika itu saya ada pernah ikut, saya ikut yang dipanggil ni memang ahli-ahli pembaca. Saya tak boleh sebut yang tertentu lah, kalau nanti kita takut mengaibkan kan. Tapi mereka membaca terlalu laju. Sehingga kan baca tidak tatil.
0: Ya.
2: Jadi kadang-kadang itu timbul pertanyaan kepada diri saya, apakah boleh atau tidak.
0: Okey.
2: Sedangkan mereka ni hanya kena untuk mengejar khatam.
0: Betul.
2: Jadi saya lah tidak sesuai.
0: Ya.
2: Sedangkan saya pernah buat dengan kita punya rekan-rekan. Kami buat itu kadang-kadang kami buat sampai 2 malam, 3 malam baru kami dapat khatamkan. Atau orang habis 7. Dan kalau kita ada 15 orang 2 malam, kita boleh dapat sudah khatam Al-Quran.
0: Ya, paham.
2: Tapi pada malam, dengan satu malam orang boleh khatam Al-Quran dengan bacaan yang saya rasa macam, memang bagi saya lah.
0: Okay.
2: Bacaan itu banyak yang berlaku yang tidak sepatutnya. Jadi saya mohon pencerahan lagi.
0: Baik.
1: Baik, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjawab soalan Abang Ahmad kita ni.
1: Ya.
0: Okey, mudah-mudahan semua juga yang mendengar, kalau di tangan ada pen sekarang, boleh catit apa yang Quran pandu kita. Dalam membaca Quran ni. Yang pertama tadi saya baca waratilil Quran tartila. Tartil tu boleh rujuk dalam surah Muzammil lah. Okey, dalam surah Al-Muzammil. Ayat yang keempat. Ayat yang keempat, auzid alaihi waratilil Qur'ana tartila. Kepada encik apa, kepada Abang Ahmad tadi ni, Muzammil ayat yang keempat. Muka, kalau Quran muka surat 574. Surah yang ke-73. Okey. Saya bagi itu komplit sudah. Kalau tak jumpa juga saya nak tahulah. Okey. Itu ayat yang keempat, dia punya bunyi auzid alaihi waratilil Quran tartila. Maksudnya bacalah Quran dengan tartil. Kemudian untuk nak menjelaskan ketartilannya itu, ketartilan ni hantam jalan kan. Yang penting tartil lah. Okey. Abang Ahmad kita boleh rujuk dalam surah Al-Qiyamah, iaitu surah yang ke-75. Tadi surah 73, sekarang 73. Surah 75. Okey. Muka surat 577, ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16 iaitu la tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bi. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menegur nabi kita ini yang baca Quran kelangkabut. Kan nabi itu kan, kita nak ambil contoh kan, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Bagi nabi itu contoh teladan yang baik. Jadi macam mana contoh teladannya? Nabi pernah baca kelangkabut. Kenapa nabi kelangkabut? Sebab nabi kita ni ummi. Bila sebut nabi kita ummi, dia tak boleh tulis, tak boleh baca.

0: Jadi dia hanya bergantung harap kepada apa yang disampaikan oleh Jibril. Mm-hmm. Jadi bila Jibril datang membawa wahyu, mm-hmm. maka Nabi SAW menggerakkan lidahnya dalam keadaan tergesa-gesa, mm-hmm. untuk nak menguasai apa yang disampaikan itu. Mm-hmm. Maka Allah Ta'ala menegur perbuatan Nabi SAW, iaitu dengan la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Mm-hmm. Jangan kau gerakkan lidahmu wahai Muhammad, mm-hmm. dalam keadaan tergesa-gesa. Mm-hmm. Ha, kenapa? Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya tanggungjawab kamilah, maksudnya Allah kata, kamilah yang mengumpulkan Quran itu dalam dadamu, wa Quranah, dan kamilah yang membantu engkau membacanya. Ha, jadi maksudnya ayat ni, ayat 16 surah Al-Qiyamah dan gabungan dengan surah Al-Muzammil ayat keempat, sudah cukup menjadi dalil kepada kita bahawa tak boleh baca Quran kelam kabut. Saya faham maksud Encik Abang Ahmad tadi kan, mm-hmm. dia sebut yang baca Quran mau khatam ni bila ada kematian. Mm-hmm. Kadang-kadang keluarga apa ni, si mati ni, mm-hmm. dia minta lah pihak-pihak tertentu datang, yeah. ke rumah kan, mm-hmm. kadang-kadang dia minta untuk khatam Quran dalam tempoh 7 hari, yeah, ada yang 3 hari, mm-hmm. macam-macam lah kan, mm-hmm. jadi apabila kita nak menghabiskan, dan dia bukan baca daripada pagi,
1: mm-hmm. betul.
0: Bukan daripada subuh sampai zuhur asar, tidak. Nah, lepas sembahyang Isya, baru pergi rumah kan, mm-mm. baru mengaji.
1: Betul.
0: Jadi dalam keadaan tempoh masa mungkin 2 jam, 3 jam gitu kan, mm-mm. walaupun baca ramai-ramai, biasanya dia akan racing. Dia tak baca tartil, dia baca beracing, supaya boleh khatam dalam tempoh yang ditetapkan. Amalan ataupun perbuatan menghatamkan Quran dalam keadaan tergesa-gesa, bacaan tergesa-gesa sampai tidak faham apa yang dibaca, merupakan satu, kalau dilihat dalam surah Muhammad ayat 24, merupakan satu celaan daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha, apakah mereka tidak mau merenung ayat-ayat yang mereka bacakan dari Quran, ataupun hati mereka itu terkunci, tertutup. Merupakan celaan daripada Allah. Wallahu a'lam.
1: Baik, diharapkan jelaslah ya, daripada Encik Ahmad tu tadi soalannya. Baik, kita teruskan lagi untuk kemusykilan agama kita. 778243 pemanggil yang seterusnya di talian. Hello. Terputus. Okey, sekali lagi boleh menghubungi di talian 778243. Hello, siapa di talian?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Siapa di talian?
2: Saya Yasin dari Kampung Sapang Kuna.
1: Oh, Yasin. Okey, Yasin, teruskan dengan persoalannya.
2: Soalan saya, Ustaz.
0: Ya.
2: Apa hukumnya sambut hari lahir? Dengan yang bermewah-mewah lah.
0: Oh.
2: Sebab ada hadiah macam-macam itu hadiah.
0: Oh, bermewah-mewah lah maksudnya ni kan?
2: Ya, Ustaz. Okey, baik.
1: Terima kasih.
2: Dengan sederhana jugalah.
0: Sederhana pun ada juga.
2: Ya.
0: Okey.
2: Apa hukumnya?
0: Okey.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Persoalan di situ yang pertama tadi itu bermewah-mewah.
1: Iya.
0: Dalam surah Al-Waqiah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan berkaitan dengan golongan kiri. Wa ashabu shimal lima ashabu shimal. Golongan kiri, alangkah celakanya golongan kiri. Siapakah mereka? Macam mana keadaan mereka nanti? Fi samum, mereka kena duduk dalam angin yang panas. Wa hamim, kena duduk dalam air yang menggelegak mendidih. Wa dhillin min yahmum, mereka ditutupi, dinaungi dengan asap hitam yang tebal. La baridin, mereka tidak merasa sejuk sedikit pun. Wala karim, dan tidak merasa senang dalam neraka itu. Siapakah mereka yang dikatakan golongan kiri yang kena duduk dalam angin panas, air panas, asap hitam yang tebal? Siapakah mereka? Innahum kanu qabla dhalika mutrafin. Mereka yang sebelum hal demikian, maksudnya waktu hidup di dunia ini, mutrafin, mereka lah orang yang hidup dalam keadaan bersenang-senang, bermewah-mewah, bermegah-megah. Gaya hidup.
1: Betul.
0: Jadi balik kepada soalan yang tadi ni, sambut hari jadi.
1: Sambut hari jadi.
0: Tak salah, nak sambut, nak mengingat tentang usia kita kan.
1: Iya, betul.
0: Supaya kita boleh insaf kan. Tapi kalau saya lah, pribadi lah. Jaranglah saya sebut hari jadi saya ni. Kadang-kadang saya pun lupa hari jadi saya.
1: Lupa sendiri tarik hari jadi.
0: Pasal tidak ada satu keutamaan dalam kehidupan saya. Bagus lagi saya fikir Quran dengan solat. Daripada fikir bila kita fikir begitu, kadang-kadang kita mengharapkan orang datang bagi hadiah. Bila tidak hadiah, bila tidak disebut, tak dibagi hadiah, kita rasa macam kita tidak diingati,
1: tidak dihargai.
0: Kita tidak dihargai, kan? Seolah-olah diri kita tidak ada dalam ingatan orang-orang yang kita sayang. Jadi kalau bagi saya lah, ini pribadi saya, tak mesti ikut saya. Kalau saya tak berapa berminat hari-hari jadi ni, kan? Tapi tak apalah, kalaupun mau buat taklah menjadi masalah, sebab tidak ada dalil Quran pun yang mengharamkan, kan? Jadi bila tidak ada dalil yang mengharamkan, hukumnya adalah harus, jadi harus kita sambut hari jadi. Tapi kalau sekiranya bermewah-mewah,
1: kan? Itu tak boleh lah, kan,
0: Ustaz? Dia jatuh kepada golongan kini. Ataupun sambut hari jadi tapi dipenuhi dengan majlis-majlis maksiat. Contohnya dihidangkan arak. Kan? Kalau macam sebelah barat tu kan, sambut hari jadi berparti sampai berlaku maksiat. Macam-macam lah, kan? Sampai kalau ke tahap tu haram lah. Tapi kalau setakat kita contohlah, kan? Belilah kek satu, kan? Betul. Kalau tak mau kek pun pulut kuning, kan?
1: Betul.
0: Kalau tak mau pulut kuning pun apa, ubi kayu, kan? Buat buat bengka. Boleh lah, kan? Bengka lah, kasi kuning-kuning dia.
1: Bentuk kek pun boleh je tu.
0: Ambil lah pisau-pisau apa, potong-potong lah. Buat mau makan, kan? Bukan pasal ikut orang, pasal mau makan kena potong-potongnya. Jadi buatlah doa selamat sikit, cukup. Kan? Baca-baca sikit, baca-baca Quran ke sikit, nampak semua, berdoa sikit, makan. Boleh, tak ada masalah. Kalau pun yang nak bagi hadiah tu, bagilah hadiah. Tapi jangan mengharap. Tapi biasanya kalau contoh N. Okey, ha? Bagi hadiah dengan saya. Sempena hari lahir saya. Okey. Bila sampai pula masa hari lahir N.
1: Iya. Saya tahu. Lagi mengharap.
0: Tiba-tiba saya lupakan, saya buat tak tahu siap, walaupun saya ingat. Macam mana perasaan? Mengharap, kan? Bila mengharap itu, itulah nama tidak ikhlas. Kadang-kadang anak-anak bagi, kan? Anak-anak bagi dengan bapa. Tapi anak-anak sebenarnya mengharap supaya bapaknya juga memberi bagi waktu juga. Ulang hari ulang tahun anaknya, mengharap balasan, tak ikhlas.
1: Tak ikhlas.
0: Kalau nak bagi hadiah boleh bagi, tetapi jangan mengharap apa-apa balasan. Kemudian jangan bermewah-mewah. Ya, kalau sampai bermewah-mewah ataupun bercampur maksiat dan sebagainya, hukumnya adalah haram. Tapi kalau setakat kita sambut secara sederhana, setakat makan-makan ataupun kita tak mau, kita nak ubah, kita tidak mau ada pulut kuning ke kek, kita tidak mau terus potong kambing. Satu ekor, kan? Bakar-bakar kambing. Silakan dalam sana. Boleh. Wallahualam.
1: Baik. Kita teruskan lagi untuk kemusykilan agama kita. 778243. Pemanggil yang seterusnya di talian. Hello. Putus sekali lagi. 778243. Sekali lagi anda boleh menghubungi kami di talian jika anda ada sebarang kemusykilan. 778243. Pemanggil lagi di talian. Hello. Hello.
3: Halo, assalamualaikum Tuan Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Saya beri talian.
3: Ya, Haji Jamil Tuan Ustaz.
1: Haji Jamil.
3: Ya, Tuan Ustaz Jamil yang dimulia.
0: Ya, Haji.
1: Ya, Haji Jamil. Silakan ya, persoalannya.
3: Boleh tanya kah?
0: Boleh. Memang untuk ditanya ini.
3: Tak ada cuti cuti kah?
0: Mana ada cuti saya?
3: Oh, tak ada kah?
0: Saya akan cuti nanti bila kalau Haji tak dengar suara saya, saya akan cuti di dalam sudah.
3: Ya, saya rindulah Tuan Ustaz. Itu bahasa Inggeris cakap I miss you Tuan Ustaz.
0: Pandai juga Haji speaking.
3: Ya, boleh lah Tuan Ustaz.
0: I miss you too Tuan Haji.
3: Ya, thank you very much. Tak boleh jual lah Tuan Ustaz.
0: Okey, soalan Haji.
3: Okey Tuan Ustaz, ada dua nih, boleh ya?
0: Boleh.
3: Boleh Tuan Ustaz. Okey, yang pertamanya, apakah yang dimaksudkan sahabat? Dan kedua, dan tabi'in, apa yang dimaksudkan? Sahabat dengan tabi'in. Mana dua?
0: Itu saya.
3: Ya, itu saya Tuan Ustaz. Ringkas saja Tuan Ustaz.
0: Itu assalamualaikum
3: Tuan Ustaz. Ya, itu saya.
0: Baik.
3: Bagi peluang dengan yang orang lain lagi.
0: Oh, begitu.
3: Okey. Assalamualaikum Tuan Ustaz.
0: Waalaikumsalam. Sahabat. Orang yang hidup zaman Nabi. Sempat beriman dengan Nabi. Sempat beriman dengan Nabi. Kalau yang tidak beriman macam Abu Lahab tu, kan? Hidup zaman Nabi juga. Tapi tak dipanggil sahabat. Yang dikatakan sahabat ialah orang yang hidup sama-sama dengan Nabi, kemudian mereka beriman dengan Nabi. Itulah sahabat. Walaupun mereka ada yang mengatakan yang berjumpa dengan Nabi, tapi ada juga sahabat Nabi ini yang tak pernah jumpa dengan Nabi, tapi mereka dipanggil sahabat. Begitu. Okey. Manakala tabi'in adalah generasi selepas sahabat.
1: Generasi selepasnya.
0: Tabi'in ini maksudnya orang yang mengikut. Sebab tu kalau kita dengar baca ayat Yasin apa kan, kadang-kadang ada sebut tabi'in. Kan? Maksudnya kalau tabi'in maksudnya generasi yang seterusnya lagi. Dia pilih Nabi, Nabi, sahabat. Lepas sahabat dia panggil tabi'in.
1: Tabi'in.
0: Ya. Golongan orang beriman lah. Selepas golongan sahabat dia panggil tabi'in. Kemudian selepas tabi'in tu dia panggil tabi'in. Begitu.
1: Ya.
0: N pun boleh faham sahaja kan?
1: Faham.
0: Kalau N boleh faham maksudnya Haji Jamil kompon faham. InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Baik Ustaz, untuk kemusykilan agama kita ada juga daripada rakan pendengar kita yang bertanyakan soalan daripada Kak Ros Lada tu Ustaz.
0: Katanya, Kak Ros. Ya, Kak Ros ni macam lama nak call ni.
1: Betul. Katanya pertanyaan akak berkenaan dengan surah yang mengandungi sujud sajadah. Adakah ia boleh diganti dengan zikir? Itu persoalannya Ustaz.
0: Okey. Surah yang mengandungi sujud. Bila dia ada kubah tu. Okey, contohnya wasjudu waqtarib. Tu. Ataupun kalau surah As-Sajdah. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujjadan wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Itu. Kalau kita tengah baca Quran, kita letak Quran di tepi, kita sujud. Ataupun kalau kita tengah sembahyang, kalau sembahyang kita baca ayat tu, kita teruslah Allahu akbar terus sujud. Kenapa kita disuruh sujud? Bila kita sujud, antaranya lah kan, antaranya setan paling tak suka. Setan paling tak suka. Sebab apa? Sebab setan kata, aku diperintahkan untuk sujud, aku tak mau sujud. Tapi kamu diperintahkan sujud, kamu sujud. Jadi setan paling tak suka orang sujud. Sebab tu kalau boleh sujud, usahakan sujud. Untuk Kak Ros sujud. Begitu. Kemudian kalau nak sujud ni, oleh kerana sujud ni salah satu part, salah satu bahagian daripada solat. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i ini, apabila kita nak sujud tu, dia kena mulakan dengan takbir, kemudian sujud, kemudian dia duduk, tak payah tahiyat, terus assalamualaikum. Macam biasa. Tutup aurat, kalau boleh ada wuduk. Okey. Ada pun kita nak ganti dengan yang lain, boleh, tapi kita kena bertasbih lah.
1: Bertasbih.
0: Ya. Sama ada subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim pun boleh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar pun boleh. Yang penting bertasbih. Gitu. Wallahu alam.
1: 5:49 minit petang waktu ini sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi zon 3 lah Datu. Sila bukan kunat sahabat sempurna tungku dan juga bagian Tua Timur adalah pada pukul 6:12 minit petang. Bagi zon 4 pula iaitu Benar Tawau, Balong Murtai Kelabakan dan juga bahagian Tua Barat, solat fardu maghrib 6:15 minit petang. Mari kita teruskan lagi bersama dengan pemanggil yang seterusnya di talian. Hello.
4: Hello. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa di talian?
4: Saya Jo dari Lada tu.
0: Jo. Oi Jo, kau hari ni yang keempat Jo.
4: Iya Jo. Ya,
0: kelima.
4: Ustaz.
0: Okay, biasa Jo. Pertama. Okey.
1: Silakan soalan ni Jo.
4: Baru ada lain Ustaz.
0: Okey.
4: Okey. Soalan saya Ustaz simple. Okey, dia berkaitan tentang kita mengucapkan orang yang sudah meninggal. Kalau orang Muslim kita biasa ucapkan takziah. Tapi kebanyakannya sekarang kita orang Muslim, kalau orang bukan Islam meninggal, orang sebut RIP, Rest in Peace. Maksudnya rehat dalam ketenangan, kan? Bolehkah kita ucapkan bukan Islam, kita ucapkan begitu dengan orang yang bukan Islam? Sedangkan kita paham kubur itu adalah permulaan daripada segala-galanya, penghisapan. Jadi macam mana tuh Ustaz dengan orang bukan Islam, kita doakan dia rehat dengan tenang. Macam mana tuh Ustaz? Bolehkah tuh Ustaz? Saya mohon penjelasan Ustaz.
0: Okey, baik.
4: Okey Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamulah, bagi kita agama kitalah. Kan? Kalau kita bila dengar kematian, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kita dituntut untuk mendoakan agar dia diampunkan. Contoh doa diampunkan, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Boleh. Okey. Adapun untuk orang-orang bukan Islam yang disebut Islam tadilah. Mm-hmm. Kalau boleh elakkan.
1: Elakkan.
0: Diam cukuplah. Cukup sekat diamlah. Ha. Kalau kita nak jumpa keluarganya, sebut sabar takziah itu biasa boleh.
1: Itu
0: tapi
1: boleh.
0: Nak tak payah kita sambung yang lain-lain. Tak payah doakan apa-apa.
1: Tak payah.
0: Sebab dalam Quran disebut sudah. Maka nalin nabi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Tak boleh bagi para nabi dan juga tak boleh kepada orang-orang beriman itu mendoakan agar mereka diampunkan. Ada jelas dalam Al-Quran. Tak boleh.
1: Tidak boleh.
0: Ya. Okay. Jadi hanya sekadar kita sebut kepada kalau macam mana atau ada kaitan keluarga dengan kita
1: betul,
0: kan. Sebab kita di Sabah ni dia unik sikit.
1: Betul. Berbilang kaum Ustaz.
0: Berbilang kaum kan. Bernombor kaum.
1: Betul.
0: Jadi oleh kerana berbilang kaum ini, jadi maksudnya kadang-kadang ada keluarga kita ni, kita hanya sekadar boleh ucap yang biasa-biasa saja. Yang biasa-biasa saja.
1: Ucap yang biasa-biasa saja.
0: Kita jumpa keluarganya, sabarlah kan. Cukup.
1: Cukup setakat cakap begitu kan?
0: Cukup begitu. Kalau mau cantik sikit, mana kalau kita nak bagi sumbangan boleh?
1: Sumbangan boleh.
0: Boleh. Bagilah lebih-lebih. Boleh tak? Bagi 100 kah, 200 kah, 1,000 kah. Kalau banyak duit lah. Ini balik-balik seringgit. Kan? Tapi kalau untuk nak mendoakan yang macam tadi tu, saya nasihatkan, elakkan.
1: Elakkanlah kan Ustaz?
0: Baik.
1: 5.52 minit petang waktu yang kita teruskan lagi dengan pemanggil yang seterusnya di talian. Hello? Hello? Terputus. Sekali lagi boleh dari talian 778243. Masih lagi kita bersama menerusi rancangan Kemuskilan Agama di Tawa FM. Hello, siapa di talian? Hello? Terputus. Okay. Kita jawab pertanyaan. Ada pertanyaan Ustaz daripada rakan kita, rakan pendengar
0: WhatsApp,
1: di WhatsApp Tawa FM.
0: Okay.
1: Katanya, assalamualaikum Ustaz. Makcik-pakcik saya tidak berapa suka umi saya ni. Kami adik-beradik. Dan ada je cara diorang ni bergaduh. Lepas tu satu hari kami bergaduh dengan pakcik saya. Satu hari tu ayah dan umi saya tidak pernah melawat pakcik dan makcik saya. Tidak pernah juga melawat kami. Itu je persoalannya.
0: Soalan ke? Apa ni? Dia mau tanya apa ni?
1: Dia mau tanya apa ni ya?
0: Jadi macam mana?
1: Ini daripada siapa ni? Nama pun tiada.
0: Nama pun tiada? Aduh. Soalnya sekarang dia ni mau cerita ke? Dia mau cerita ke? Dia mau tanya?
1: Mungkin dia mau meluah kali ni.
0: Mungkin dia mau meluah tapi...
1: Ujung-ujung tu tiada pertanyaan.
0: Tiada pertanyaan kan?
1: Itulah.
0: Jadi ada mungkin soalannya kan?
1: Mungkin.
0: Patutkah begitu?
1: Mungkin begitulah ya Ustaz.
0: Ini saya buat andaian saya lah.
1: Iyalah.
0: Patutkah begitu?
1: Patutkah begitu yang adik, diorang ni bergaduh adik-beradik dan tidak bertegur sudah.
0: Ya, faham-faham. Baik. Quran ajar kan? Yang Quran ajar ni, kalau siapa yang boleh ikutlah. Dalam surah An-Nur. Ya? Dalam surah An-Nur ayat 22. Surah An-Nur ni surah yang ke 23 kalau tak silap saya. Surah 24 ya. Ayat 22. Dalam ayat tu kan ini cerita dulu lah. Sebab dia sebut tadi pasal adik-beradik kan? Bergaduh kan?
1: Ya betul.
0: Tidak puas hati lah tu.
1: Ya betul.
0: Okey.
1: Diorang bergaduh dengan pakciknya.
0: Ya, paham. Okey. Dalam ini panjangnya cerita ni, sempatkah ya?
1: Sempat
0: macam
1: dulu.
0: Macam ini macam penutup sekali ini. Tak apalah ya.
1: Iya.
0: Maksudnya saya buat andaian soalan yang ditanya tadi dalam WhatsApp. Yang pasal tak puas hati keluarga ni akhirnya tak bertegur sapa lah kan?
1: Betul.
0: Okey. Jadi apa patut kami buat? Nah, begitulah. Baik. Kepada siapa yang bertanya saya tidak tahu, tapi boleh rujuk surah An-Nur surah yang ke-24. Surah yang ke-24 surah An-Nur. Kalau Quran muka surat 352. Okey, ayat 22. Ayat 22. Wala ya'tali ulul fadli minkum was'ah an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu. Janganlah bersumpah orang-orang yang Allah Ta'ala beri kelebihan kepada mereka dan juga keluasan rezeki. Okey. Apa yang Allah Ta'ala larang jangan bersumpah ni? Untuk tidak yu'tu uli qurba, untuk memberi bantuan kepada kaum kerabat yang dekat, wal masakin, orang miskin, wal muhajirin, dan orang yang berhijrah pada jalan Allah. Maksudnya jangan bersumpah tak mau bantu dia. Kan? Wal ya'fu wal yasfahu. Tapi hendaklah mereka memaafkan dan hendaklah mereka berlapang dada. Sebab Allah Taala bagi tawaran di situ, ala yuhibbuna an yaghfirallahu lakum, maukah? Ha, maksudnya kamu tak maukah Allah Taala ampunkan kamu? Okey, ini cerita pasal Abu Bakar. Abu Bakar ni, kita tengok jam tu, takut nanti tak sempat nak pendekkan cerita kan. Abu Bakar ni kan dia ada sepupu, namanya Mistah. Ya, Mistah namanya. Jadi Mistah ni dalam peristiwa Aisyah, waktu Aisyah ikut Nabi dalam satu peperangan, kemudian mungkin apa En pun pernah dengar ni, bila balik pada perang waktu malam, jadi Aisyah ni mau qada hajat, jadi bila dia pergi qada hajat, tiba-tiba kalungnya jatuh. Okey, kemudian rombongan yang bawa Aisyah ni ingatkan Aisyah sudah naik di atas unta tu. Sebab Aisyah ni badannya dia slim, dia slim, jadi dia ringan. Jadi orang tak rasa macam dia ada atas. Orang ingat macam biasa dia. Mereka pun jalan. Rupa-rupanya Aisyah belum naik. Okey. Bila Aisyah belum naik malam ni, kejadian ni berlaku malam. Bila Aisyah ni seorang yang pintar, bila dia tengok rombongan tidak ada, sudah jalan malam, tinggal dia sendiri ni. Dia bukan menangis. Dia tidur di situ. Kemudian oleh kerana Nabi tugaskan seorang sahabat Nabi bernama Safwan. Safwan ni dia adalah maksudnya tugasannya yang orang paling akhir bergerak. Jadi bila dia bergerak, dia jumpa Aisyah. Dia tengok, oi, isteri Nabi. Kan? Apa dia sebut? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah. Dia tak tanya, eh Aisyah, berapa, kenapa kau tak tanya. Dia hanya sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa dia sebut macam tu? Dia sudah tahu nanti bila sampai di Madinah, mereka akan dipitnah. Betul-betul lah. Dia pun bawa baliklah. Sebab ialah malam. Isteri Nabi. Jadi bila dia nampak berduaan begitu kan, balik. Bayangkan.
1: Ya, betul. Boleh jatuh fitnah.
0: Memang jatuh fitnah. Maka viral benda ni. Viral lah di Madinah. Di antara yang membawa cerita tak baik ini, yang menuduh Aisyah melakukan benda yang tak baik ini, antaranya sepupu kepada Abu Bakar tadi. Sedangkan dia orang miskin. Abu Bakar memelihara dia, jaga dia waktu kecil. Sampailah dia dewasa. Sampai dia besar. Maksudnya bila sudah dia di antara orang yang memviralkan kisah Aisyah ni, maka Abu Bakar bersumpah. Tak mau bantu sudah. Maka turun ayat tadi. Ya. Nampak ya? Bayangkanlah kita ada anak perempuan, tiba-tiba anak perempuan kita difitnah, diviralkan yang tidak baik oleh orang yang pernah kita buat jasa kepada dia. Macam mana kita rasa? Sakitnya hati itu kan? Kalau tadi orang lain ada okey lagi. Ini maksudnya orang yang kita bantu daripada kecil sampai dia dewasa. Tapi tiba-tiba kita mengharapkan bunga, rupa-rupanya lain yang dibagi kepada kita. Okey. Akhirnya Abu Bakar sumpah, tidak mau tolong sudah. Turun ayat tadi tu. Jangan kau bersumpah. Untuk tidak membantu orang miskin ni. Yang dia ada kaitan ahli keluarga, dan dia juga salah seorang orang yang berhijrah bersama-sama dengan Nabi SAW. Tetapi apa yang patut Abu Bakar buat? Hendaklah kau memaafkan mereka.
1: Memaafkan,
0: ya? Dan berlapang dada. Jadi itulah jawapan kepada saya tak tahulah dia soalan ke apa tadi tu. Berkaitan dengan tadi tu, kalau boleh tolong ambil peristiwa ini sebagai pengajaran.
1: Pengajaran, betul.
0: Jadi akhirnya Abu Bakar ni, apa betul dia buat? Dia kena langgar sumpah. Bila langgar sumpah, dia kena bagi makan 10 orang miskin, ataupun bagi pakaian kepada 10 orang miskin, ataupun kalau dia tak mampu, dia boleh memerdekakan hamba, ataupun tak mampu lagi, dia boleh berpuasa 3 hari. Itu terdapat dalam surah Al-Maidah, ya, berkaitan dengan langgar sumpah. Jadi Abu Bakar langgar sumpah, kemudian dia terus membantu balik, membantu Mistah tadi ni, walaupun dia pernah memfitnah Aisyah.
1: Biarpun difitnah.
0: Dahsyatlah. Sakit ni, dia sakit. Betul. Tapi tawaran Allah Taala, kamu tidak maukah aku ampunkan kau? Itu lagi mahal.
1: Betul.
0: Jadi kepada siapa yang bertanya tadi itu, tidak ada nama kan? Nah, kepada siapa yang bertanya tadi itu, oleh kerana ada sedikit clash lah antara ahli keluarga,
1: ahli keluarga.
0: Ambillah pahala sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Taala akan menyempurnakan kepada orang-orang yang bersabar itu pahala mereka itu tanpa ada hitungan. Mm-mm. Sangat besar pahalanya itu. Betul. Jadi berlapang dadalah. Mm-mm. Maafkan mereka yang maafkan pernah melakukan kesalahan. Macam senang kan?
1: Betul.
0: Tapi susah.
1: Tapi ya betul Ustaz.
0: Wallahu a'lam.
1: Baiklah, nampaknya kita pun tiba di penghujung rancangan Kemuskilan Agama kita. Terima kasih kepada pemanggil dan juga pendengar-pendengar kita yang menghantarkan soalan di talian dan juga WhatsApp Tau FM, dan juga kepada panel tetap kita Al-Fadil Ustaz Muhammad bin Othman yang bersama-sama menerusi rancangan Kemuskilan Agama di Tau FM setiap Jumaat 5.20 petang. Semoga dengan setiap penjelasan yang dikongsikan dapat memberikan manfaat dan juga menambah kefahaman dalam membantu menjawab persoalan yang bermain di fikiran anda. Baik Ustaz, ada sedikit penutup lagi Ustaz?
0: Mau tutup lagi? Oh, kalau mau tutup boleh, tak ada masalah.
1: Untuk pendengar-pendengar kita, silakan Ustaz.
0: Apapun kepada sidang pendengar yang mendengar rancangan ini, balik kepada pembuka tadi ni, itu saya menyeru supaya kita ni kalau boleh baca Quran, bacalah Quran dalam keadaan kita berusaha untuk memahaminya, supaya mudah untuk kita mengamalkan apa yang kita faham itu. Ya, kalaupun kita tak pandai mengaji, tak pandai mengajilah. Tapi umur kita pun sudah 50, 60 sudah. Miliki Quran terjemahan. Miliki peribadi. Jangan share-share dengan anak. Belilah. Bukan mahal pun.
1: Betul.
0: Handphone lagi mahal kan. Dia bilang ada lah handphone. Kalau boleh handphone tu handphone lah. Beli Quran lain. Ya. Yang ada terjemahan tu bacalah. Apakah maksud-maksud ayat yang ada dalam Quran. Mudah-mudahan kita terbimbing dan Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita jalan-jalan kebenaran itu, insyaAllah.
1: InsyaAllah. Baik, sampai di sini saja kita pertemuan kita menerusi Kemuskilan Agama. InsyaAllah kita akan jumpa lagi untuk hari yang sama, waktu yang sama dalam siaran Tau FM Sesen Pilihan Anda.
5: Ikuti kami lagi dalam Kemuskilan Agama pada edisi yang akan datang. Tau FM Pilihan Anda.

Ritma Petang tu FM, pilihan anda. Waktu sekarang sedang pun pukul 6.07 minit petang. Sebagai panduan kita bersama, masaknya waktu solat fardu maghrib bagi zon 3 Ladata, sila bukan kuning Sabah, Sempurna, Tungku dan juga bahagian Tertibur adalah pada pukul 6.12 minit petang. Bagi zon 4 pula, iaitu Bandar Tawa, Balu Murat, Kelabakan dan juga bahagian Tawa Barat, solat fardu maghrib 6.15 minit petang. Terus setia bersama kami di Ritma Petang tu FM, pilihan anda. Al-Jawahir, selawat dan salam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan, kita bersyukur kehadrat Allah kerana kita mendapat pekerjaan. Sebab di luar sana ramai yang tidak mendapat pekerjaan, tetapi Allah mengurniakan kepada kita pekerjaan, dikurniakan kepada kita dan pekerjaan tadilah kita boleh berkeluarga, kita boleh bermasyarakat. Sekarang kita ada kehidupan kita yang agak senang, walaupun kita tak kaya tapi senang. Tetapi kadang-kadang dah dapat pekerjaan, timbul pula masalah di tempat kerja. Banyaklah pula yang suka buat mulut, banyaklah pula yang suka berhutang tapi tak nak bayar, banyaklah pula yang suka hasad. Orang tu dapat naik pangkat dengki, orang ni dapat anugerah sikit pun dah dengki. Itu kan rezeki dia, masing-masing buat rezeki lah. Saya tak dapat, tapi kenapa saya tak dapat? Kan saya ikhlas je buat kerja, saya teruk je buat kerja. Kan kita ada dua majikan, majikan kita bos kita sekarang, majikan lagi satu Allah. Kalau bos tak bagi, Allah kan bagi di hari kiamat. Ini lebih besar. Jadi marilah kita bersama-sama bekerja di jabatan kita, di pejabat kita, di kelang kita, di mana-mana sajalah kerja kita. Jangan dengki-dengki, kita berkongsi rezeki yang sama, berkongsi pada situasi kerja yang sama, berkongsi pejabat yang sama, berkongsi segala-galanya dengan rakan-rakan. Alangkah seronoknya perkongsian itu kalau kita sinari perkongsian kerja kita dengan perasaan kasih sayang, tolong-menolong, tutup aib di antara satu sama lain. Janganlah asyik membuka aib orang, asyik nak nyebarkan fitnah, mengumpat, akhirnya kerja tak berkat, akhirnya masam muka. Lama-lama apa jadi pada kita? Sakit jantung lah, stres lah apalah. Jadi amalkan budaya kerja sihat, tolong-menolong. Amalkan juga budaya-budaya yang memberikan kebaikan di antara satu sama lain. Jangan dengki-dengki, jangan kianat-kianat. Sayangi rakan sekerja kita, sayangi tempat kerja kita. Inilah saya, Ustaz Kazim Elias, pesanan untuk anda, peminat-peminat Tawau FM. Jumpa lagi.

0: الأكآب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak, dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Doa memohon kesabaran.

0: Wahai Tuhan kami, limpahkanlah sabar kepada kami dan teguhkanlah tapak pendirian kami serta menangkanlah kami terhadap kaum yang kafir.
1: Saudara yang dirahmati Allah, sekarang kita ikuti dan sama-sama mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim serta terjemahannya. Surah Ali Imran ayat 189 hingga 191.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Dan bagi Allah jualah kuasa pemerintahan langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya, dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, iaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikir-mikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: Santai Petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
1: Ritma Petang.
0: Ritma Petang, Toy FM, pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun pukul 6.32 minit petang. Waktu ini, terima kasih yang terus setia bersama-sama N menerusi Ritma Petang kita. Dan juga terima kasih rakan-rakan yang sudah hantarkan salam ucapan petang ini daripada Juara Istankin. Assalamualaikum, salam Ritma Petang. Selamat menaikkan solat Fardu Maghrib, Wakatawa dan Asnya. Pendengar Toy FM, di mana juga anda berada, lokasi sekarang, checkpoint Sempurna, info sepanjang perjalanan. Wow, macam biasa batu empat ada je masuk bandar. Kiri kanan kerjaan berlangsung bertambah masa ke masa. Sebelum checkpoint Sempurna ada lencongan laluan naik taraf jalan, kurangkan kelajuan dan had jarak. Okey, selamat menjalankan tugas EJN. Semoga diberikan kejaran pahala. Amin. Terima kasih Jo Haris. Dan juga buat pendengar Toy FM, sekali lagi selamat menaikkan solat Fardu Maghrib. Terima kasih Cik Din. Assalamualaikum. Selamat tugas EJN. Waalaikumsalam. Yang mengenali diri Cik Din, Cik Din hampus. Cedin hampus terkena asap jerebu ni. Umi Aminah, Mami Jun, Majid Surya, Rama, Cikini ni Jamal Laupet. Semoga sihat-sihat semuanya di JN. Kalau balik nanti hati-hati, semoga dipermudahkan segala urusan di JN. Terima kasih daripada Cedin. Waalaikumsalam Cedin, terima kasih. Cedin cepat sembuh ya. Semoga cepat sembuh. Jaga kesihatan Cedin ya. Kalau rasa macam semputuk ataupun hampus tu makin teruk, cepat-cepat dapat rawatan ya Cedin. Endoakan Cedin dan juga lah semua pendengar-pendengar kita dalam keadaan yang baik, sihat walafiat. Amin. Okey, itu daripada rakan-rakan kita di WhatsApp Toy FM. Baik, kita teruskan lagi hiburan.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu

0: Nampaknya pertemuan kita menerusi ritma petang pun sampai di sini saja. Lagu hiburan tadi, lagu penutup bersama dengan kumpulan Extreme Modern Words. InsyaAllah kita jumpa lagi. Dan juga terima kasih yang sudah hantarkan salam-salam ucapan anda petang ini. Dan terus jaga kesihatan, keselamatan diri anda di mana jua anda berada. InsyaAllah kita jumpa lagi. Saya N, kurangkan manis salam minuman, lebihkan manis salam senyuman. Jumpa lagi semuanya. Assalamualaikum. Selamat malam. Tawau. Bye-bye.
1: Turn it up, let's go.

0: Symphony.
1: Bersama anda di Symphony Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Ya, simfoni tetap di hati. Kita harapkan yang baik-baik saja, terutama sekali keadaan jerebu ketika ini yang melanda. Dan keadaan cuaca di sekitar Kota Kinabalu juga masih dalam keadaan jerebu dengan suhu 25 hingga 34 darjah Celsius. Dan ini pula amaran ribut petir bagi negeri Sabah, iaitu di sebelah pantai barat Ranau, Sandakan, Telupit dan Paitan, juga di sebelah pendalaman Sipitang, Tenom dan Pesiangan, juga Tawau, Lahad Datu sehingga 9 malam ini, Jumaat 4 September 2026. Dan merujuk kepada pelan tindakan jerebu kebangsaan, beberapa tahap amaran telah dijelaskan dengan berpandu kepada nilai bacaan IPU semasa. Ini kita perlu ambil tahu juga, dan secara umum bacaan IPU dari 101 hingga 200 memberi petunjuk kesan kesihatan tidak sihat. IPU 201 hingga 300 sangat tidak sihat, 301 hingga 400 bahaya, dan 400 hingga 500 adalah sangat bahaya. Dan ini nasihat kepada orang ramai, yang mana bacaan IPU terkini setiap jam boleh dirujuk di laman web Jabatan Alam Sekitar JAS di laman sesawang eqms.doe.gov.my/apims, atau dengan memuat turun aplikasi telefon pintar rasmi MyJAS EQMS di Play Store. Dan orang ramai dinasihatkan melayari laman web Kementerian Kesihatan Malaysia juga bagi mendapatkan nasihat kesihatan dan langkah-langkah pencegahan semasa jerebu. Mana tahu kita nak tahu kan? Nah, jadi orang ramai juga diingatkan agar tidak melakukan pembakaran terbuka. Dah tambah jerebu, mau lagi jerebu kan? Nah, tambah lagi. Jadi orang ramai juga diminta untuk bekerjasama untuk memadam sebarang kebakaran kecil dan laporkan kes-kes pembakaran terbuka. Jadi ini untuk diri Ella juga dan untuk kita semua, agar kita dapat menjaga situasi ini daripada melakukan sebarang pembakaran terbuka. Dan ini juga kita ingatkan untuk anak-anak kita juga. Okey, baik, kita dengarkan lagu ini. Sabah FM, bagus bah.

Kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, untuk kata-kata hari ini, bijak mengatur langkah. Sebenarnya, kita tidak perlu pun sentiasa menjadi orang yang paling cepat dalam segala hal. Yang paling penting ialah kita tahu ke mana arah langkah kita. Kiri, kanan, terus, kan? Ada masa kita perlu berlari mengejar peluang. Dan ada masa kita perlahan supaya tidak tersalah langkah. Dan ada masanya kita perlu berhenti seketika. Melihat kembali perjalanan dan bertanya kepada diri sendiri. Betulkah arah yang saya pilih ini? Itulah pentingnya bijak mengatur langkah. Jangan terburu-buru hanya kerana melihat orang lain yang jauh di hadapan. Dan setiap daripada kita mempunyai perjalanan, masa dan rezeki yang berbeza-beza. Jadi untuk anda yang sedang merancang masa depan, mengejar impian dan mungkin sedang dalam persimpangan dilema, kan? Tenang. Dalam keadaan ini kita kena tenang. Fikirkan baik-baik dan atur langkah kita. Ingat, bijak mengatur langkah hari ini supaya tidak menyesal dengan arah perjalanan kita pada hari esok. Sabah FM, Bagus Bah.

Terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Baik, pada pukul 7.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM. Terus layan Sabah FM. Bagus, bah.

0: Kota Belud
1: 101.5 FM. Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

0: sebentar lagi berita Sabah FM.
1: Baguslah.

0: FM Simfoni.
1: Sekarang disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok, Sabtu 5 September 2026 bersamaan 23 Rabiul Awal 1448 Hijri, waktu solat fardu subuh pukul 5 minit pagi. Fardu Zuhur 12.17 minit tengah hari. Waktu solat fardu Asar 3.19 minit petang. Fardu Maghrib 6.22 minit petang. Dan waktu solat fardu Isyak 7.31 minit malam.
2: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.

0: Dalam hidup ini, pasti ada yang pernah melukakan hati kita.
1: Memang bukan mudah untuk memaafkan. Tetapi dengan memaafkan, hati pasti akan menjadi lebih tenang dan hidup terasa lebih ringan.
2: Memaafkan bukan bererti kita lemah, sebaliknya. Ia menunjukkan kekuatan hati dan kematangan diri.
3: Lepaskan rasa marah, buang dendam.
4: Dan bukalah ruang untuk kasih sayang serta kedamaian.
5: Mulakan hari ini dengan memberi kemaafan.
6: Semoga Allah melembutkan hati kita dan mengurniakan ketenangan dalam setiap langkah kehidupan kita.
7: Kami, Rabbani, maafkanlah kerana damai itu bermula daripada hati yang ikhlas. Pesanan ini untuk anda. Terus dengan Sabah FM. Baguslah.

Ya, assalamualaikum dan salam simfoni tetap di hati. Masih bertemankan Ella ketika ini pukul 7.55 minit petang. Dan 7.55 minit malam. Ingat apa? Petang lagi kah? Bangun Ella, bangun Ella. Okey, baik. Terima kasih kepada anda yang terus ikuti kami melalui frekuensi 89.90 ataupun stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Dan apa khabar anda malam ni? Kan, bagaimana cuaca di tempat anda ketika ini? Ini Ella nak kongsikan berkenaan dengan info jerebu kalau di luar. Duduk di rumah bukan orang kata sekadar tutup tingkap. Ini yang perlu kita tahu apabila kita berada di dalam rumah, kan, esok ujung minggu. Jadi banyak masanya di dalam rumah, dan ada beberapa langkah mudah yang boleh kita ikuti, yang kita lakukan untuk memastikan udara dalam rumah lebih bersih dan selesa. Yang mana kita boleh tutup pintu dan tingkap, gunakan penghawa dingin, gunakan penapis udara, elakkan asap dalam rumah. Kan, tidak keluar di rumah, di dalam rumah pula dibikinnya asap. Okey, kurangkan habuk dan minum air secukupnya. Dan jika anak-anak kita alami sesak nafas, sakit dada ataupun gejala yang semakin teruk, sila dapatkan dengan segera rawatan. Baik, itu sedikit info yang Ella kongsikan, dan kita dengarkan lagu ini Sabah FM, Bagus Bah.

Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Ya, Sabah FM bagus bah. Sekarang ni pukul 8.05 minit malam. Ini betul, ini betul. Okey. Baik, ini ialah kongsikan berkenaan dengan Hospital Beaufort akan mengadakan kem perubatan di Lompas Yah pada 5 September 2026, iaitu hari esok Sabtu, dan seawal 6.30 minit pagi akan diadakan aktiviti antaranya senam aerobik. Bolehlah datang awal. Dan seterusnya ada beberapa pameran kesihatan, pemeriksaan kesihatan asas dan pergigian, pendidikan kesihatan, ujian kecergasan, sukaneka dan ramah mesra bersama dengan pemimpin setempat, pertandingan karaoke terbuka dan edaran bakul makanan. Iaitu Hospital Beaufort akan mengadakan kem perubatan anjuran kem perubatan di Lompas Yah pada 5 September 2026, iaitu hari esok seawal 6.30 minit pagi. Baik, kita dengarkan lagu ini, Rahsia Hati Marlini. Sabah FM, bagus bah.

0: Sarawak 95.7 FM.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
4: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
3: Hati-hati!
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Simfoni. Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
6: Tetap di hati.

0: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Ya, Simfoni tetap di hati. Terima kasih kepada anda yang terus setia layan Sabah FM dan temani Ella dalam Simfoni tetap di hati. Baik, Section TV RTM Sabah akan menerbitkan Rona Sabah Sazau. Ini akan disiarkan pada esok hari 5 September 2026, hari Sabtu, 11:30 pagi melalui saluran TV1. Dokumentari Rona Sabah Sazau mengikuti perjalanan seorang anak muda yang tidak tahu menari Sazau dan sebelum mendapatkan bimbingan dari generasi lama yang masih mempertahankan seni tersebut. Melalui kisah ini, dokumentari ini mengangkat Sazau bukan sekadar tarian tetapi simbol identiti dan hubungan antara generasi. Satu warisan yang mungkin hilang jika tidak diterus diwariskan. Saksikan Rona Sabah Sazau pada 5 September 2026 Sabtu ini pukul 11:30 pagi di TV1. Dan rancangan ini juga boleh ditonton menerusi platform dan aplikasi RTM Click. Baik, kita dengarkan lagu ini. Sebenarnya apa cerita? Okey, Sabah FM, bagus bah.

0: Kota Belut
1: 101.5 FM. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.
3: Sabah FM.
1: Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

Ya, Simfoni tetap di hati. Sekarang ni pukul 8.24 minit malam. Dan Ella nak kongsikan berkenaan dengan bacaan IPU yang mana Ella telah muat turun aplikasi My Just EQMS. Tak puas hati kan? Mau juga muat turun aplikasi ni menerusi telefon pintar. Jadi senang sikit lah boleh tahu bila-bila masa kan bacaan ataupun kategori IPU semasa. Dan terdapat 6 stesen antaranya Tawau. Sekarang ni bacaan untuk IPU 153 yang mana kalau kita tengok kuning ni 153 ni tidak sihat, dan seterusnya Sandakan, stesen Sandakan 106, dan 106 ini juga berada dalam keadaan status tidak sihat, dan kota Sandakan pula 106 berada dalam status tidak sihat, dan Kota Kinabalu 86 statusnya sederhana, dan begitu juga dengan Kimanis 88 statusnya sederhana, dan juga Keningau 81 statusnya juga sederhana. Dan ini Politeknik Kota Kinabalu, bacaan IPU-nya 150, dan ini menunjukkan status tidak sihat, dan inilah kongsikan untuk anda berkenaan dengan bacaan dan kategori IPU semasa. Baik, ambil tahu tahap jerebu di tempat anda. Sabah FM, bagus bah.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bah. Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
2: Nah, nah, nah. Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
3: Wih, bukan nampak je tu.
4: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal tidak kisah di mana.
3: Dengar cakap Ben Zulu tu.
4: Nah.
3: Ha? Eh, siau?
5: Okey, dengar tujuan Ben Zulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
4: Tidak apa. Next time kamu ingat saja, bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya, Ben Zulu.
5: Saya, Aisyau.
6: Dan saya, tujuh kekli.
7: Kamu yang solid, ya. Kami yang solid, ya.
3: Jangan lupa pakai tali pinggang kledar.
5: Berhati-hati di jalan raya.
4: Dan jangan lupa pasang.

0: Symphony
1: bersama anda di Symphony Sabah FM.
0: Tetap di hati. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Bah, kamu wajib follow, okay? See ya.
0: Sabah FM. Anda sedang mendengar Sabah FM.
3: Bah. Simfoni tetap di hati. Terima kasih kepada anda yang terus memilih Sabah FM sebagai radio pilihan anda. Baik, pada pukul 9 malam nanti, kita akan dapat ikuti berita utama 9 malam langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Dan seterusnya, malam ini akan diteruskan lagi dengan lebih lagu, lebih santai dalam segmen Varia hingga pukul 12.30 malam nanti. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: Saya Nio.
1: Saya
0: dengar Sabah FM. Bagus ba.
2: Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan. Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang. Malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
3: Simfoni. Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
4: Tetap di hati.

Terima kasih kepada anda yang sedang layan Sobat FM dan terus setia temani Ella dalam simfoni tetap di hati. Pejam celik, esok sudah hari Sabtu. Ha, moga apapun aktiviti anda pada hujung minggu nanti, pastikan anda sentiasa peka dengan keadaan cuaca ketika ini. Jaga kesihatan diri dan keluarga. Kurangkan aktiviti luar rumah jika keadaan udara kurang baik. Dan banyakkan minum air. Dan kalau perlu keluar, gunalah pelitup muka yang sesuai. Ella doakan moga yang baik-baik saja untuk kita semua. Dan moga segala urusan kita dipermudahkan. InsyaAllah. Amin. Dan untuk anda, jaga diri, jaga keluarga kita. Sampai jumpa lagi dalam Simfoni Tetap di Hati. Assalamualaikum.

0: Simfoni tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Tahukah anda daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini? Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
2: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus bah.

647 sekolah di Sarawak ditutup sementara minggu depan. Pengekalan OPR beri ruang kerajaan perkukuh disiplin fiskal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

Berita seterusnya. Suruhanjaya Penjagaan Rasuah Malaysia SPRM menggantung pemakaian baju oren bagi orang kena siasat OKS yang dibawa ke mahkamah bagi tujuan permohonan reman berkuat kuasa serta merta. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman memaklumkan langkah itu diambil susulan saranan semasa berkaitan tata cara pengendalian OKS. Menurut beliau, OKS dibenarkan memakai pakaian biasa ketika dibawa ke mahkamah, manakala pemakaian baju lokap hanya terpakai sepanjang tempoh OKS berada dalam tahanan di lokap. Pemakaian gari pula bergantung kepada keadaan tertentu dan dikecualikan kepada OKS yang uzur, orang kurang upaya, kanak-kanak dan warga emas. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan individu yang ditahan SPRM tidak perlu memakai baju oren ketika dibawa ke mahkamah untuk prosiding reman. Menurut Datuk Seri Anwar, langkah itu wajar dipertimbangkan bagi mengelak persepsi negatif masyarakat terhadap individu terbabit memandangkan proses siasatan masih berjalan dan mereka belum berdepan sebarang pertuduhan. Luar negara, pihak berkuasa Indonesia menyelamatkan seekor orang utan bersama anaknya yang berusia kira-kira setahun akibat kebakaran di Kalimantan Tengah. Kedua-dua haiwan itu dinamakan Raya dan Rayu, ditemukan ketika operasi menyelamat dijalankan dan kemudian dibawa ke klinik untuk pemeriksaan. Pegawai pemeliharaan berkata operasi berdepan cabaran susulan keadaan gelap serta kawasan yang terbakar. Kedua-duanya dijangka dilepaskan semula ke habitat asal selepas pemeriksaan lanjut. Kebakaran hutan yang melanda Indonesia sejak beberapa minggu lalu turut menyebabkan jerebu merentasi sempadan ke Malaysia, Singapura dan Filipina. Sekurang-kurangnya 81 pejuang terbunuh dalam pertempuran antara kumpulan Houthi dengan tentera kerajaan Yaman. Angka itu berdasarkan laporan dua pegawai tentera serta sumber perubatan di wilayah yang dikuasai Houthi. Pertempuran tercetus selepas Houthi melancarkan serangan darat disusuli serangan roket dan drone di kawasan pantai Laut Merah serta sekitar wilayah Taiz. Menurut sumber tentera kerajaan, Houthi dipercayai cuba memutuskan hubungan bandar pelabuhan Mocha dengan kawasan yang dikuasai kerajaan selain mara ke kawasan berhampiran Selat Bab Al-Mandab. Sukan badminton bergu campuran profesional negara Hu Pangron Lai Peijing mara ke separuh akhir Masters China selepas menewaskan gandingan Taiwan Liu Kuangheng Su Yinhui hari ini. Gandingan ranking ke-85 dunia itu menang 24-22, 21-5 dalam aksi suku akhir yang berlangsung di Arena Shenzhen. Pangron Peijing akan menentang pemenang antara gandingan China Zhu Yijun Li Qian dan wakil Taiwan Wu Ganzun Li Chiaxin pada akhir aksi separuh akhir esok. Ini merupakan kali pertama mereka mara ke separuh akhir kejohanan berstatus Super 750. Akhir sekali, Royal Johor mara ke Final Johor Super Crown Polo Tournament JSCPT 2026 selepas menewaskan J Corp 95 dalam aksi separuh akhir kedua di Royal Johor Polo Club Istana Pasir Pelangi hari ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, 647 sekolah di Sarawak ditutup sementara minggu depan. Pengekalan OPR beri ruang kerajaan perkukuh disiplin fiskal. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

4 September 1983, Hotel Tanjung Jara memenangi Anugerah Aga Khan, Seni Bina Terbaik. Pada hari ini, dalam tahun 1983, Hotel Tanjung Jara, Dunggun Terengganu memenangi Anugerah Aga Khan untuk Seni Bina Terbaik. Anugerah disampaikan oleh Yang Mulia Putra Karim Al-Husseini, Agahan keempat di Istana Topkapi, Istanbul, Turki. Reka bentuk hotel ini berasaskan budaya tradisional Melayu Terengganu yang dibina mengikut corak tradisi seni bina Istana Tradisional Melayu Terengganu. Bangunan hotel ini dihasilkan menggunakan 100% tenaga kerja tukang kayu tempatan dengan memanfaatkan sepenuhnya kayu bermutu tinggi seperti kayu kapur, balau dan nyatoh dari Terengganu. Kemenangan luar biasa ini disifatkan sebagai satu bentuk pengiktirafan dan penghargaan tertinggi di peringkat antarabangsa terhadap kehalusan seni dan kemahiran tinggi para tukang kayu serta pengukir tradisional Melayu di negeri tersebut. Selain Hotel Tanjung Jara, beberapa projek seni bina hebat lain dari seluruh dunia turut menerima pengiktirafan serupa. Antaranya termasuklah Sherfuddin's White Mosque di Visoko, Yugoslavia, kini Bosnia dan Herzegovina yang diiktiraf kerana berjaya menyatukan unsur seni bina moden dan tradisional secara harmoni. Turut menerima anugerah ialah skim perumahan berpendapatan rendah di Medina of Tunis, Tunisia, kediaman Nail Chakirhan Residence di perkampungan Akyaka, Turki dan pusat seni Wisa Wasef Art Center di Giza, Mesir.

Ya, itu dia drama band drama. Anda dengarkan di Baria Sabah FM. Selamat malam semua. Anda sedang ke udara bersama Ozel malam ini 3 jam seterusnya. Untuk segmen Baria edisi hari ini, hari Jumaat 4 September 2026. Okey, apapun terima kasih Ella Sabah yang sudah temankan kamu sebentar tadi menerusi simfoni tetap di hati. Okey, jadi bersama Ozel selama 3 jam. Itu dia tadi lagu pembukaan. Untuk permintaan lagu, 3 buah lagu kamu boleh request malam ini. Terus hantar di WhatsApp Sabah FM lagu-lagu permintaan kamu di 019-490-4848.

Sober FM.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sama FM, bagus banget.
1: Oh, baru saya tahu.
0: Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
3: Beb, semalam saya banyak baca, okay?
1: Baca buku. Wah.
3: Ini.
1: Hebat kau
3: tapi
1: sekarang.
3: Tapi ada satu cerita ni. Pasal tiga kapal. Titanic, Britannic dan Olympic.
1: Kenapa kau nak?
3: Olympic ni, dia berlanggar sama kapal perang. Karam. Yeah. Titanic pula, macam yang dalam wayang tu, dia berlanggar sama ais batu, karam. Britannic pula, berlanggar sama lombong bawah air, karam.
1: Karam lagi.
3: Kau tahu apa cerita dia yang paling hebat di sini ni?
1: Paling kau tidak dapat tidur sampai pagi?
3: Itulah ni, saya kagum betul. Ada satu jururawat yang berkhidmat di ketiga-tiga.
1: Kapal tu, kapal yang karam tu, tadi tu?
3: Yang karam, semua karam, tapi dia selamat guys.
1: Wow.
3: Yeah.
1: Dia lah wanita yang paling
3: bernasib baik.
1: Wow. Baru saya tahu.
3: Itulah.

Santai terus bersama Ozel di Varia Sabah FM sampai 12.30 malam. Ozel kasih kawan kamu. Okey. Jadi besok sudah hujung minggu kan. Nah, sudah pastinya macam-macam aktiviti yang akan kamu lakukan. Tapi beraktiviti juga. Tapi sekarang ini keadaan cuaca tidak begitu baik kan. Masih lagi kalau kamu tengok di luar kalau siang nampak betul itu jerbu tebal lagi. Jadi kalau boleh kurang-kurangkan dulu aktiviti luar untuk kesehatan bersama. Ha, sebab asal di luar kan cuaca dia macam tidak berapa bagus. Ramai yang batuk-batuk semua kan. Dan udara pun memang kurang baik lah. Jadi kalau boleh buat aktiviti di dalam rumah ataupun di tempat yang bukan di luar. Sebab di luar terdedah dengan macam-macam. Jerbu pun masih tebal lagi. Jadi apapun jangan lupa nasihatkan juga anak-anak, kawan-kawan, saudara mara ataupun keluarga kan. Kasih kurang-kurang dulu kita punya aktiviti di luar. Yang paling penting aktiviti yang bermanfaat dan memberikan kesehatan yang baik untuk kamu. Ha, okay. Jadi sambil-sambil itu Ozel tunggu juga kamu punya lagu-lagu permintaan. Kalau ada ucapan birthday, ucapan anniversary, ucapan pertunangan ataupun majlis perkahwinan, kamu WhatsApp sekarang di 0194904848.

0: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus pak. Malaysia Madani, hai bersatu hati.
1: Kita semua sama Malaysia. Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, menggambarkan visi negara yang maju, inklusif dan harmoni agar kesejahteraan dapat dirasai seluruh rakyat. Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Kita semua sama Malaysia.
3: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus pak. Do you like it what you see? Yeah.
0: Tak ada makna sikit hati. Yeah. Suruh kau nak sini. Hari anda bermula di sini.

jadi lagu daripada Enmesh Kamaleng, Anugerah Terindah. Oke, okay, apapun kita mau tunaikan ucapan daripada si OJ ini. Oke, okay, dia peminat Chelsea, tapi sebelum ini dia memang Manchester United. Tapi tiba-tiba pula berubah hati, sekarang ini Chelsea pula kan. Tapi itulah, begitulah kalau lalang kan. Jadi apapun ucapan dia, selamat malam, selamat bekerja, good luck Laizo FC di Piala Cahaya Mata untuk hari Ahad ini menentang MFC. Ha, saya pun tidak tahu sama ada semifinal ataupun quarter final. Apapun, all the best. Jadi jangan lupa datang ramai-ramai di Padang Sukma rasanya. Aha. Jadi pada hari Sabtu juga, besok pertemuan di antara Borneo, perlawanan Liga Super Malaysia di antara Sabah FC menentang Kuching City FC. Ha, ini memang perlawanan tumpuan. Jadi jangan lupa kamu kasih rancak, kasih ramai datang pergi Stadium Likas untuk perlawanan Liga Super di Likas, di Stadium Likas. Siapa yang belum beli tiket, cepat-cepat kamu beli tiket supaya adalah tempat duduk confirm. Ramai yang datang besok, memandangkan masih lagi cuti sekolah, budak sekolah pun masih bercuti. Jadi kamu boleh dapatkan tiket, kamu boleh check it out sekarang di Facebook Sabah Football Club. Layan terus Sabah FM, bagus bah.

sebentar lagi berita Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Bagus Pak, Sabah FM.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Dan Dan sekarang!
4: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
2: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Tahukah anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, ba.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
2: Ya, selamat malam semua. Varia Sabah FM masih lagi bertemankan Ozel di sini. Kita sudah berada di jam yang kedua malam ini. Okey. Apapun, terima kasih untuk Amrang yang terus kekal layan Sabah FM dari awal pagi tadi sampai waktu ini, masih tetap setia dengar Sabah FM. Kamu memang terbaik lah, okey? Jangan lupa juga buat kamu yang tengah memandu waktu ini, tengah layan Sabah FM, kamu lock itu frekuensi Sabah FM siap-siap supaya bila-bila masa saja kamu memandu, pasang je radio terus boleh dengar siaran Sabah FM. Okey, kalau di KK, Pinampang dan juga Papar, frekuensi Sabah FM adalah 89.9 MHz. Okey, jadi lock sekarang, jangan kasih lama. Kita mau kasih tunai lagi lagu-lagu permintaan malam ini. Ini dia Mazdo, Begini Jadinya. Sabah FM, bagus banget.

0: ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Ya, Varia Sabah FM terus menemani malam anda. Masih lagi bertemankan Ozel di sini, guys. Oke, di mana juga kamu berada sekarang ini, yang tengah relax-relax, tengah kopi-kopi sambil cicar roti, pah, punya best kan. Yang tengah bekerja, selamat menjalankan tugas kamu. Apa sahaja tugasan kamu, semoga dipermudahkan tugasan dan selamat dengan tugasan-tugasan masing-masing, okay? Dan ini perkembangan jerebu yang Ozel mengkongsikan kepada kamu setakat 9 malam. Sistem pengurusan indeks pencemar udara merekodkan bacaan IPU tertinggi di Tawau, iaitu 153, diikuti Politeknik 151 dan Sandakan 111. Bermakna ada 3 tempat yang ditunjukkan oleh IPU kualiti udara tidak sehat. Ha, jadi bagaimanapun kualiti udara di Sabah hari ini agak bertambah baik. Jadi untuk daerah-daerah lain, bacaan IPU di stesen lain yang mana parasnya sederhana, iaitu di Kimanis 89 bacaan IPU, Kota Kinabalu 87 dan Keningau 82. Okay? Jadi untuk bacaan IPU sifar sampai 50 menunjukkan kualiti udara baik. Okay? Kalau 51 sampai 100 adalah sederhana, 101 hingga 200 tidak sehat. Okey. Untuk bacaan 201 hingga 300 adalah sangat tidak sehat. Jadi diharap semua sekarang ini apa-apa sahaja aktiviti luar kurang-kurangkan dulu, sebab sekarang ini udara kita tidak berapa baik. Jadi ada 3 tempat ataupun 3 lokasi ataupun 3 stesen yang telah dinyatakan oleh sistem pengurusan indeks pencemar udara, yang mana merekodkan bacaan IPU tertinggi Tawau, Politeknik dan juga Sandakan. Okay? Untuk info lanjut, kami akan terus update kepada kamu dari semasa ke semasa untuk bacaan IPU untuk perkembangan-perkembangan terkini jerebu. Alright, layan terus, ini dia Zizan Razak dan Kakak Azraf, Bawaku Pergi. Layan terus di Sabah FM. Bagus, bang.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM.
2: Bagus bah Sabah FM. Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
3: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
4: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Click. Sabah FM, bagus bah.

0: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.
1: Hai, saya Kimi.
2: Saya Kera. Kami
1: Aras Bayu. Kami dengar
2: Sabah FM.
1: Bagus, bah.

0: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pak.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
2: Wahai cinta, beri petanda, dengar kupu-kupu yang bicara.
3: Amboi-amboi, mulut tuh macam speaker Bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

Anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, diguna pakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula diguna pakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan diguna pakai mulai 16 September 1988.

Jadi kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

0: Sebentar lagi, utama 11 malam.
1: Baguslah.

Boy, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun. Cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM. Bagus, bang.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: Bagus Pak KBFM.
1: Dengarkanlah rasa jiwa, nikmatilah rasa cinta.
2: Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Hi guys, Mary Grace ini. Ada semua pinjam masa kamu sekijap, ada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ha guys.
1: Inilah hari baru, ini hari pertama.
2: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM, bagus bang.

banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim dan Sabah FM.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: Hai, saya Kimi.
1: Saya Kera, kami
2: ini adalah Radio Sabah FM.
3: Baguslah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syar birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

persembahan Harry dan juga Mira dengan lagunya Mira Saya yang memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza 4 jam yang lalu dengan lagu pilihan bersama 2.08 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya yang sentiasa ditunggu oleh anda. Segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Geng Burung Hantu. Untuk pertemuan hari ini, Sabtu 5 September 2026, 23 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Saya sering mendoakan anda semoga berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Tapi ramai juga yang mengadu dekat saya, mengadu sakit, macam-macam sakit, demam, sakit kaki, sakit tangan, sakit mulut, sakit kepala, macam-macam sakit yang ada. Makan ubat dan juga berehat ya. Dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolonglah ya. Dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan dengan anda. Untuk 12 malam sampai pukul 6 pagi, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, menerusi semua frekuensi Nasional FM di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Saya nampak kawan-kawan saya tengah bertugas tadi, antaranya Ain di Melaka, sahabat saya di Perlis, DJ Shah, Perlis FM serasi dengan ko. Yang lain-lain saya tak nampak. Kalau saya nampak, mesti saya sebut namanya. Tapi apapun, buat rakan-rakan saya di seluruh negara, selamat berehat. Pulang ke rumah, berhati-hati di jalan raya. MyTV 701 Astro 869 di Kedisa Antiro Dunia sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Click. Jadi untuk anda, terima kasih banyak-banyak. Baiklah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua. Menyeru siapa? Menyeru anda semualah. Sebagai geng saya untuk tengah malam ini. Geng apa dia? Geng Burung Hantu. Ini geng memang geng baiknya. Nama nampak macam ganas kan? Burung Hantu. Tapi sebenarnya dalam hati ada taman. Untuk kita terus teman berteman sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, meningkat benar sahaja. Baiklah, 12 malam sampai pukul 1.30 pagi, lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tepi bujuk katil.

Khalifah dengan Cikgu Ayu membawa kita ke 12.26 minit tengah malam. Ini untuk mereka yang berada di Serian Sarawak, ya. Kerana apa? Kerana Yang di-Pertuan Agong telah pun perkenankan isytihar darurat di seluruh bahagian Serian Sarawak. Dan darurat Serian itu keputusan dibuat mengambil kira nasihat Perdana Menteri, Premier Sarawak dan juga agensi berkaitan. Kerajaan akan terus pantau perkembangan jerebu dari semasa ke semasa, tau. Bacaan di Serian telah pun mencecah yang ekstrim ni, 521. Iaitu sangat, keadaannya bukan saja tidak sihat, bukan saja sangat tidak sihat, tapi sangat berbahaya. Keadaan yang telah pun berbahaya, tahap berbahaya dah. Dan punca utama jerebu adalah rentas sempadan akibat kebakaran hutan di Kalimantan, Indonesia. Jadi kawasan berhampiran seperti Kuching turut mencatatkan bacaan IPU tinggi pada tahap berbahaya. Tindakan dan juga implikasi darurat ini apa dia? Pejabat awam dan juga swasta di kawasan terlibat ditutup, termasuklah sekolah. Perkhidmatan penting, hanya perkhidmatan esensial saja dibenarkan beroperasi. Perkhidmatan kesihatan, keselamatan. Tapi walau macam mana pun, bukan sekatan penuh lah. Sebagaimana keadaan COVID dulu kan, macam pandemik COVID, pandemik COVID memang sekatan penuh. Tetapi ini adalah langkah kawalan kesihatan. Jadi ambil maklum mengenai perkara ini, mereka yang berada di Serian. Dan Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq juga meminta ibu bapa dan warga sekolah supaya mengikuti saluran rasmi Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak untuk perkembangan dan juga maklumat terkini susulan keadaan jerebu di negeri itu. Kesihatan serta keselamatan anak-anak juga mesti didahulukan oleh JPN Sarawak dan akan terus memantau keadaan dari semasa ke semasa. Jaga kesihatan dan kurangkan aktiviti luar rumah, keadaan jerebu, terutamanya keselamatan anak-anak kita, ya. Ingat ibu bapa, jangan bagi anak-anak kita bermain dekat luar kan, walaupun tak sekolah, walaupun sekolah ditutup, tapi kita mahu anda tutup tingkap, tutup pintu seberapa yang boleh lah. Jaga anak-anak kita, cukup kata orang tu minum air, bagi badan air cukup untuk terus jaga kesihatan. Okey, geng-geng buruh hantu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Jika di live TikTok seketika nanti, nanti kita terus teman-berteman 12 malam sampai pukul 6 pagi melalui Nasional Geng Buruh Hantu. Terus luncur.

0: Kumpulan Sir dengan Drop Komando. Kita nak ucapkan juga selamat bertugas untuk komando-komando Malaysia, pahlawan-pahlawan Malaysia, mereka yang berada dalam sektor keselamatan, yang menjaga keselamatan dalam negara, keselamatan sempadan-sempadan negara, keselamatan maritim negara. Jadi selamat bertugas untuk anda. Terima kasih kerana berkorban apa sahaja demi memastikan rakyat Malaysia dapat tidur dengan aman, dapat rehat dengan aman, dapat bekerja, dapat mencari makan dengan aman. Terima kasih banyak-banyak. Jangan risau, saya mewakili rakyat Malaysia ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak untuk anda juga, kepada petugas-petugas kesihatan kita. Selamat bertugas. Ingat senang ke jaga orang sakit? Orang sakit ni emosi dia tak tentu tau. Kejap-kejap dia marah, kejap-kejap dia senyum. Tapi jururawat-jururawat kita, doktor-doktor di seluruh negara, semuanya tersenyum je kan. Berikan senyuman yang manis. Hari baru kita bagi, bagilah senyuman yang manis kan. Bahagia adalah cara kita lebih sering tersenyum sebenarnya. Lebih berani bermimpi, lebih mudah tertawa dan lebih banyak bersyukur dengan apa yang dikurniakan kepada kita. Apa yang ada, kita bersyukur je. Baik, darurat jerebu di Serian. Jabatan Perdana Menteri bagi hal ehwal agama menjunjung titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim atas pengisytiharan darurat jerebu di bahagian Serian Sarawak. Jadi apa yang perlu kita lakukan, kita menyerulah untuk melaksanakan solat hajat di masjid serta surau di wilayah persekutuan bagi mendoakan kurniaan hujan yang bermanfaat serta perlindungan Allah SWT buat warga Serian, bukan saja di wilayah persekutuan, malah di seluruh negara juga. Kita sama-sama solat hajat, doakan kesihatan kepada saudara Islam kita, kepada kawan-kawan kita, kepada sesiapa saja yang berada di Serian, kerana tahap jerebunya sudah pun mencapai paras berbahaya. Bukan lagi tidak sihat, tapi berbahaya sudah. Siang tadi pun bacaannya 521. Untuk tengah malam ini juga bacaannya hampir 500. Hampir 500 di Serian, 466 bacaannya. Okey, baju buruk melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak. Kita ada Double Shark, kita ada Nur Cahaya dari Perlis, kita ada Butterfly Purple, Ida 78, kita ada Black Ants juga, Jebat Jebat Taat, Mesara, ada Joe, Cikgu Ati, Helfi 85, Junaida Ilyas, Adi Syarif, Ida Carey dari Pasir Putih, Liana Cik, bukan Pasir Putih, Pasir Mas, Gold Sand, Liana Cik Putih, Nur Chomel, Mai Yusof, Zaini Stoner, kita ada siapa lagi, Ita Rozaya, Wan Hafizi dari Gombak, Sabri Rajman, Nurul Hawati, Ati 80 dan 6979, Milesun Lee, Aus Fallen, Surina, Nurul Aini 86, dan siapa lagi, Nazri hadir dari Sandakan, terima kasih Nazri, Pok Ya Concode juga turut bersama-sama, Aid Zamani, salam Jojo Roti Canai dari Tampin Negeri 9. Okey, 3 Ainul juga turut hadir. Terima kasih yang hadir. Terus laporkan diri bersama-sama dengan saya. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Tinggi, tinggi Kelapa Bali. Kental berdiri. Akar di bumi.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi dengan Senapang Batang membawa kita tepat jam 1 pagi untuk kita berada di jam yang kedua Nasional Kemburu Hantu. Pertemuan hari Sabtu 5 September 2026 23 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Selamat hari lahir untuk anda yang menyambut hari lahir pada hari ini. Semoga ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dipanjangkan usia insya-Allah. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini memberikan anda 1000 keceriaan. Sudahkah kita membayar zakat? Kita kena ingat dalam rezeki kita ni ada rezeki orang lain tau. Betul. Mengeluarkan zakat, sedekah tidak akan memiskinkan kita. Itu bukan janji saya tau. Itu janji Allah Ta'ala. Dan untuk tahun ini saja, Lembaga Zakat Selangor menyasarkan kutipan zakat perniagaan sebanyak 234 juta sebagai sebahagian daripada sasaran keseluruhan kutipan dan juga agihan zakat negeri berjumlah 1.37 bilion ringgit bagi tahun 2026. Jadi bagi menggalakkan lebih banyak syarikat menunaikan kewajipan berkenaan, Zakat Selangor memperkukuhkan usaha menerusi inisiatif pengiktirafan Muzaki Zakat Selangor ataupun Iktiraf. Jadi itu pegawai eksekutif Zakat Selangor Muhammad Khazir Syahri berkata potensi kutipan zakat perniagaan di Selangor masih besar selaras dengan perkembangan besar aktiviti ekonomi dan juga perniagaan di negeri itu. Ini bukan setakat zakat perniagaan tau. Kita ni, kita ada simpan emas, zakat emas, zakat emas dan perak, zakat pendapatan, macam-macam zakat lagi kan. Nah, jadi kita nak ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyaklah kepada pembayar-pembayar zakat yang dah bayar zakat tu. Terima kasih banyak-banyak kerana berkongsi rezeki, kerana duit itulah, zakat itulah yang akan kita gunakan kepada mereka yang lebih memerlukan, mereka yang susah, mereka yang fakir miskin. Wajib kita bantu kan menerusi zakat kita. Okay, Razak, selamat pagi Razak. Dapat SB pam-pam-pam. Mantap Abang Balori ya. Eh, mana Abang Balori kita? Mana dia pilot-pilot darat kita? Pemandu-pemandu Grab, pemandu-pemandu teksi, Abang Balori, brother-brother busnya. Ramai lagi yang belum melaporkan diri bersama dengan saya, Pak Imberger 7 Ibaling, Hafizah Ibrahim, Jajah 83, Karim Melati, Jajah 8, kita ada Emma Yusof, Suhailan Nizam, Abang JJ Gemas, Semangat Anggun dari Singapura. Terima kasih mendengar kita di Singapura. Zarina Ina, Nur Ain, Yayah, kita ada Adnan Yusof juga dari Singapura, dari Tuas. Fauzia, kita ada Mar, Nek Ibu, Tok Ayah, Atira, Fiza Riza, Rohatun, Muhammad Nazmi, Suzana Ahmad, Chef Zek, Muhammad Rusli, Selih. Kita ada juga pengawal api Adam dari Langkawi, Dr. Shah dari Kota Baru, Dr. Shah, Sufi Shah, kita ada Wawa je, mantap. Selipo Jepun, Jok dan isi dari Riau, Indonesia. Terima kasih pendengar kita di Riau. Ramai pendengar kita di Riau tau. Ramai yang sedang mendengarkan pemilik suara ini. Okay, geng-geng berhantu, hari ini hari Sabtu, hari yang sangat-sangat berbahagia lah. Bukan untuk kita, tetapi untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Mereka yang melangsungkan perkahwinan hari ini, mereka yang menamatkan zaman bujang hari ini. Jadi kita ucapkanlah selamat pengantin baru. Cinta sesama manusia ini tentunya, kalau cinta sesama manusia kerana Allah, tentunya akan terus membawa bahagia, akan membawa ke syurga nan indah. Semoga ikatan perkahwinan yang terbina diredai dan juga membawa 1001 kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Jadi bawalah cinta ini, cinta anda berdua, untuk mencari redha Allah agar perkahwinan ini, pertalian ini kekal abadi selama-lamanya. Jom, selamat pengantin baru untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Dari kami di Nasional FM, juga dari kami rakyat Malaysia, untuk pengantin-pengantin se-Malaysia.

0: jangan sampai hai pecah tembelam.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

sebuah lagu ciptaan Jatin Latif, lirik oleh Anan Bashki. Bentaran suara Lata Manggishka bersama dengan Udit Narayan. Menerusi lagunya Medi Laga Kira Kena. 1.25 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemu dengan Nasional Game Berhantu. Anda berteman dengan pemilik suara ini 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nun Alif Zain Alif akan terus teman-berteman. Saya tahu ramai yang tak boleh nak tidur. Ramai yang sedang bertugas, sedang bekerja. Pada waktu ini, selamat bertugas, selamat bekerja. Ramai yang sedang memandu di atas jalan raya. Jadi yang memandu tu terus ikut peraturan jalan raya ya. Sebab kita kena bertanggungjawab. Bertanggungjawab atas keselamatan diri kita dan juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Jadi jangan laju-laju. Ingat tu, biar lambat asalkan selamat. Okey. Ada yang bertanya, bang kenapa serian diisytiharkan darurat? Keputusan Kerajaan Negeri Sarawak memohon pengisytiharan darurat di Serian adalah langkah keselamatan sebenarnya bagi melindungi penduduk yang terjejas akibat jerebu pada tahap yang berbahaya pada ketika ini. Dan Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Unggah Embas menyatakan Sarawak mengisytiharkan dan perlu dibuat mengikut bacaan indeks pencemaran udara di kawasan yang berkenaan yang telah pun mencecah 500. Kalau kita tengok 521 petang tadi ya, di Serian. Dan darurat ini sebenarnya bukan seperti macam PKP yang dulu. Kita ingat tak masa kita pandemik COVID kan? Jadi SOP-nya berkaitan pelaksanaan darurat akan dikeluarkan oleh pihak berkuasa mengikut arahan Agensi Pengurusan Bencana Negara, termasuk perincian mengenai aktiviti, premis dan juga perkhidmatan yang dibenarkan. Jadi orang ramai di Serian terutamanya ataupun yang terlibat dengan jerebu ini di kawasan yang terjejas dinasihatkan supaya berada di rumah, mengurangkan aktiviti luar rumah serta mematuhi arahan dan juga SOP yang dikeluarkan. Jadi kalau nak keluar rumah tu, memakailah pelitup muka yang sesuai, khususnya jenis N95 ataupun setara bagi mengurangkan pendedahan jerebu. Okey, semua okey lagi. Zawati, selamat pagi Zawati. Jumaat Kurama, Adi Pontian, Azmi, Rina, Samsuardi dari Riau, Indonesia, Lavender Girl, Liza Abdullah. Okey, kita ada Harmony Network, Nur Syahabi, si Omel juga melaporkan diri bersama dengan saya, Mama Azman, Kak Iyah, Puteri Lilin, Ami Saujana, Faizal dari JB Isnani. Juga siapa lagi, siapa lagi? Alan Burger Geni Drive Pulau Pinang. Kita ada Farhana Dia, Mawar Jingga, Jun JR, Nur Sirun dari Perlis, Nur Pinang, Ita Cok dari Ipoh, Fikri 92, Sazli Zawati, Pencinta 981, Syamira Syarul Amirul, Ati Azuriati, Restoran Syafiq, Joe Jambul, Tiga Aini, Rohatun, Khairuddin dari Regimen Askar Melayu di Raja Melaka. Cawangan payung terjun katanya ada dekat Sabah waktu ni. Mizi 85, Boy Tubing juga turut bersama-sama. Terima kasih banyak-banyak Yusan Yusof. Kalau Intan hadir, laporkan diri. Jadi kalau hadir tu tolong dengan tipi-tipi lainnya eh. Mat Daus juga turut bersama-sama. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan dari jam 12 malam sampailah lagu Hindustan tadi tu. Semuanya dah ada lagu angguk-angguk kepala, rock, dangdut, Hindustan kan. Dan kini tibalah masanya. Ramai yang tanya dengan saya, bang, saya nak menangis tapi baju katil ni. Sabar. Sabar, kita akan menangis sama-sama. Lagu-lagu menangis tepi bucu katil dan juga lagu-lagu kenangan anda. Ada yang kata nak terimbau kenangan manis. Tak imbau kenangan manis tak apa. Sebab kenangan manis tu mampu membuatkan kita tersenyum kan. Jangan imbau kenangan pahit. Sakit takut luka lama berdarah kembali. Tapi kalau kita imbau sekalipun kenangan pahit itu, kita cuba renung apa pengajaran dan juga pembelajaran yang kita boleh ambil dari sebuah kenangan pahit itu. Sebab kadang-kadang pengajaran itu dapat memberikan kita langkah yang terbaik pada hari ini supaya kita tidak tergelincir lagi. Kalau semalam kita salah, mudah-mudahan hari ini tidak salah lagi. Langkah kita akan lebih berani, lebih betul, supaya kehidupan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Jadi lagu-lagu menangis tapi bucu katil, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan LY, Datuk Zian Azin, ataupun Tok G lah kita panggil eh? Sebuah lagu yang diberi judul Setia ke Akhir Hayat. Jadi saya mengharapkan anda setia bersama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Nanti kita teman berteman dengan lagu-lagu yang terbaik.

0: antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Kini tiba masanya Zone

ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui. Aero dengan 77 Rindu. Ya, tak dapat disembunyikan perasaan ini, kata lirik lagu itu. Tapi sebenarnya cinta itu tak selalu membuatkan kita bahagia tau. Kena ingat tu. Namun cinta banyak mengajar kita. Banyak mengajar kita tentang cara menguatkan diri sebenarnya. Menguatkan diri agar terus boleh mencintai dan tetap dicintai. 1.56 minit pagi waktu ini. Ada yang baru bertemankan Nasional FM. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alip Zai Alip, sampai pukul 6 pagi untuk Nasional Geng Buruh Hantu. Maha 2026 merekodkan 2.77 juta pengunjung sehingga hari ketujuh dengan jumlah kenderaan melebihi 555,000. Ini satu rekod lah pada saya. Ini satu pencapaian yang baik. Dan nilai keseluruhan pelaburan yang direkodkan sempena pameran pertanian hortikultur dan juga agro pelancongan Malaysia Maha 2026 kini mencecah 9.3 bilion ringgit mengatasi sasaran awal Kementerian Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan iaitu 8 bilion ringgit. Dan menterinya Dato' Sri Mohamed Sabu menyatakan pencapaian itu direkodkan sehingga hari ketujuh penganjuran Maha 2026 dengan jumlah berkenaan dijangka terus meningkat menjelang penutupan acara. Jadi sesiapa yang belum sampai ke Maha, hari yang dah pergi ke Maha belum? Belum kan? Besok hari hari ni dua hari sebelum berjalannya penutupan maknanya Maha sampai 6 September. Jadi sempat lagi untuk kita pergi ke Maha. Hari ni baru 5 September, berbaki dua hari saja lagi untuk kita sama-sama memeriahkan Maha 2026, dapatkan barangan-barangan yang terbaik di sana. Sebab saya sempat juga melihat barangan-barangan di sana. Kurang lebih ada yang menawarkan harga sampai 50% diskaun. Ada 10%, 20%. Tapi yang paling mengejutkan 50%. Jadi boleh dapatkan harga lebih murah berbanding dengan harga pasaran. Dan macam-macam produk yang ada, terutamanya produk-produk tempatan anak-anak kita, produk anak-anak kita kan, produk Malaysia yang penuh ataupun banyak kualitinya, yang cukup kualiti. Okey, Abdul Razak, selamat pagi Abdul Razak. Jejak Hutan, Nur Adila, Nur Aziza, Sang Ruminan Empire, Virginia Vanessa, Virginia Vanessa Sutratai. Siapa lagi, siapa lagi? Norijan, Norzahra Usnah. Kita ada Hasna Idrus, Wani Muhammad Nur, ada Azli, ada Mulan, ada Iti 90, Hayati Ahmad, Puan Kamsina, Salbia, Nur Hayu, Asmadini Hanan, Abang Latif, Aina, Wan Eva, Kayak Solo, Jenal, ada Nuras, ada Miss Ina, Irina Ina, Zuraida 78, ramai lagi lah. Leha, salam dari Dato' On. Okey, Leha, mantap. Mandy 123 yang baru melaporkan diri. Ini baru bangun ke? Ramai yang baru bangun ni. Saya percaya ramai yang baru bangun tidur, tertidur awal kan. Penat kan? Penat bekerja. Ada yang baru balik kerja, ada yang tengah makan, tengah menjamu selera. Selamat menjamu selera untuk anda. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Kita sambung kembali lagu-lagu menangis tapi bujur katil. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada komposernya Awang BPR, Persembahan Samudra. Menerusi lagunya Sudah Takdirnya Begitu. Ya, dah takdirnya begitu, nak buat macam mana kan? Kita kena terima, kena ikhlaskan apa yang berlaku. Terus layan Nasional Geng Buruh Hantu, luncur sampai pukul 6 pagi.

sentiasa di hati. Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Rosli Ali. Kumpulan Teja bersama dengan lagunya Kau Yang Tak Mengerti. 2.24 minit pagi. Ada yang sedang memasak waktu ini, memasak untuk jualan awal pagi. Ada juga yang katanya memasak untuk kenduri. Tapi biasa waktu-waktu begini kalau zaman-zaman dulu, kalau ada kenduri kahwin je, mesti ada geng-geng rewang tau. Kita teringat kan, dekat sekarang ni dah jarang lah. Sebab semua dah pakai catering kan. Tapi kalau zaman-zaman dulu, kalau ada kenduri kahwin, memang waktu-waktu begini akan ada rewang. Geng-geng kampung datang, potong bawang, potong daging, masak sup, macam-macam lagi. Seronok rasanya. Cuma sekarang masih ada lagi, cuma tak banyak lah kan. Ada lagi masih, kata orang tu, ada kampung-kampung lagi yang masih menggunakan sistem rewang. Kita bergotong royong sesama sesama jiran kita untuk masak kenduri dan sebagainya. Baik, ribu petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sabah, iaitu di daerah Tawau, Kalabakan, serta Sandakan dan juga Paitan, termasuklah di Kudat dan juga Pitas, sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Katanya tak boleh nak tidur ni bang, tak boleh nak tidur sebab rindu. Rindu rindukan seseorang. Kalau rindukan seseorang, hubungilah dia, telefon dia ataupun mesej dia, WhatsApp ke, Telegram ke. Sekarang dah mudah kan, bukan macam zaman dulu. Zaman dulu kalau kita rindu, kita tulis surat. Surat siap ada bedak lagi. Buka-buka mesti itu kan, kehadapan kekasihku yang dirindui, dicintai, macam-macam lah dulu kan. Sekarang dah mudah dah, tak perlu nak pakai surat lagi dah. Zaman dah serba canggih, semuanya di hujung jari je. Tapi ada kerinduan lah, ada kerinduan yang tidak berpenghujung, iaitu rindu kepada yang telah pun tiada. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Jaga sebelum tiada, hargai selagi ianya ada di sisi. Kita genggam sebelum hilang, kerana sesuatu yang tidak dihargai akan dirindui setelah dia pergi. Namun kau tetap dalam anganku.

lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Usop Afi bersama dengan kumpulan Utopia. Di sini pasti, ya, di sini pasti saya masih lagi-lagi di sini kan. Pastinya ada yang bertanya Abang Mali sampai pukul 3 pagi ke tidak. Saya sampai pukul 6 pagi insyaAllah. Di sini pasti sampai pukul 6 pagi. Tapi saya tak pasti anda akan sampai pukul 6 pagi ataupun tidak. Saya harapkan anda juga bersama dengan bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi untuk kita teman berteman dengan lagu-lagu yang terbaik, lagu-lagu kenangan anda. Dan waktu ini kita tengah layan perasaan, tengah layan jiwa menerusi lagu-lagu Menangis Tepi Bujur Katil. Baik, cuti sekolah sampai esok 6 September. Ada negeri-negeri yang akan bersekolah esok kan, 6 September. Seperti negeri Kelantan, Kedah, Terengganu yang akan bersekolah pada 6 September. Namun di negeri Sarawak, sebanyak 647 sekolah rendah dan juga menengah di Sarawak akan ditutup sementara 5 hari bermulanya 7 September nanti hingga 11 September berikutan keadaan jerebu yang menyebabkan bacaan indeks pencemaran udara IPU di beberapa kawasan negeri itu berada pada tahap paras tidak sihat dan juga tahap berbahaya. Jadi Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan penutupan itu membabitkan 563 sekolah rendah dengan 108,477 murid serta 84 sekolah menengah melibatkan 90,082 murid. Jadi semua sekolah berkenaan berada di bawah seliaan 12 pejabat pendidikan daerah PBD, iaitu PBD Kuching, Padawan, Bau, Lundu, Samarahan, Si Munjan, Serian, Seri Aman, Lubuk Antu, Kenowit, Julau dan juga Meradong. Jadi mereka yang berada di negeri Sarawak ambil maklum mengenai perkara ini. Anak-anak sambung lagi cuti bersekolah selama kurang lebih 5 hari ya. Bermulanya 7 September nanti hingga 11 September. Jangan pula nanti 7 September hari persekolahan hantar anak pergi sekolah pula kan. Sebab cuaca ataupun jerebu di sana memang tahap-tahap yang berbahaya lah. Kalau tidak sihat tu okey lagi kan, boleh lagi lah kita bawa bincang. Tapi ini dah tahap tahap berbahaya dah. Bacaan IPU melebihi 500. Okey, geng-geng berhantu semua okey lagi. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya, Ida Nur Haida antaranya yang terbaru. Zulbok Ju, kita ada Manai FC, Ahmad Nur Amri, Taufik, Tumin, ada Pok Ju. Pok Ju tengah bekerja pada waktu ini. Selamat bekerja yang bekerja. Echen Paka, Biru, K.I., Azila, MTJ, Puteri Nur, Akaliza, Abelung, Awang dari Bintulu, Sarawak. Ada Hayati, Hazli Zabaha, Ina, Bahari Gasari, Adin Nazwal, Zulaika Azurin dari Jitra Kedah, Mazna, ada Ahmeng Razak Black dari Baling Kedah, Ana Musab, kita ada siapa lagi, Acik Bob, Malak Acik, Silvester Valentine dan Nurul Huda, Yusni, Halim Sarijo dari Lakin, Maksuna, Yusni dari Keluang. Warung burger pun belum tutup lagi, mantap. Syafiq Azrin, ya betul lah peniaga-peniaga burger. Kita hari ini lupa nak tanya peniaga-peniaga kita, peniaga-peniaga burger se-Malaysia semua okey. Berapa biji burger yang laku, berapa pun yang laku, ucap syukur Alhamdulillah. Berapa pun rezeki yang kita dapat hari ini, kita ucap syukur Alhamdulillah. Hari ini mungkin sikit, esok lusa banyak, siapa yang tahu. Itu semua kurniaan Allah SWT, itu semua pemberian Allah SWT. Dan juga peniaga-peniaga warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran yang terus bersama-sama dengan Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak menghiburkan anda dan juga menghiburkan pelanggan-pelanggan anda. Terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Azida NS, persembahan Datuk Nora dengan lagunya Sandiwara. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhan tu. Luncur sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Krim dengan Gerhana Cinta Luka. Ui, jangan main-main dengan cinta kan. Cinta boleh buat kita menangis. Cinta boleh buat kita ketawa. Boleh buat kita tersenyum. Boleh buatkan kita memaafkan. Boleh buat kita belajar sesuatu. Boleh buat kita move on dengan apa yang berlaku. Cinta juga boleh buatkan kita sengsara, sakit jiwa. Tapi apa pun berlaku tentang cinta, jika berpisah kita move on je lah eh. Kita simpan air mata kita, simpan baik-baik air mata kita untuk kita siram pula benih-benih kebahagiaan di masa depan, insyaAllah. 3.25 minit pagi, salam tahajud untuk anda yang baru bersama dengan Nasan Lagi Berhantu. Anda yang baru bangun, baru terjaga bang, baru terjaga ni bang, baru solat tahajud dan baru nak layan di game Berhantu. Okey, layan sampai pukul 6 pagi. Jangan risau, saya ada. Buat pemandu-pemandu se-Malaysia, jangan risau, saya ada menemani anda sepanjang pemanduan anda ke mana saja destinasi yang anda ingin tujui. Ke pantai timur, ke utara, ke selatan, di Sarawak, di Sabah, dari Sandakan nak ke Tawau, dari Tawau nak ke Kota Kinabalu, semua saya ada. Dari Miri nak ke Kuching, saya ada juga. Jangan risau ya. Baik, perkhidmatan kesihatan sangat-sangat penting sekarang ni. Bukan saja di Semenanjung, di Sabah, Sarawak juga sangat penting. Apatah lagi kebanyakan kawasan-kawasan di Sabah dan Sarawak, kebanyakannya kawasan pedalaman kan. Jadi Kementerian Kesihatan juga sedang memperkukuhkan sistem perkhidmatan kesihatan di Sabah, khususnya bagi memastikan rakyat di Sabah, di kawasan pedalaman dan juga pulau di negeri itu mendapat akses perkhidmatan kesihatan yang lebih baik. Dan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad menyatakan usaha berkenaan dilakukan menerusi pelaburan infrastruktur, pendigitalan, inovasi logistik serta penambahan tenaga kerja. Beliau berkata langkah itu penting sebenarnya, mengambil kira cabaran geografi dan juga logistik dihadapi Sabah selain beban penyakit tidak berjangkit serta penyakit yang masih lagi memerlukan perhatian. Betul, sistem kesihatan ini sangat-sangat penting sebenarnya di semua tempat. Tak kira lah di bandar, di luar bandar, di desa, di pedalaman, terutamanya di pedalaman, di pulau-pulau kan. Dekat Sabah, Sarawak, banyak pulau-pulau. Jadi akses itu agak, kata orang tu, infrastruktur kesihatan berkurangan di sana dan sedang dipertingkatkan. Bukan saja di Sabah lah, malah Kementerian Kesihatan juga sedang mempertingkatkannya di seluruh negara. Aisyah katanya sedang menjahit waktu ini bang, sambil layan-layan lagu-lagu terbaik. Okey, Azizan Ahmad, kita ada Zira Firahmat, Siti Fatimah, Zai, Zek Zek, Fauzia Osman, Aurora, Nur Delisha, Zainuddin Saad, Yong Le, Wagina, Brother Sam Dizzy, dan juga ada Norjan 59. Kita ada siapa lagi? Ada Fira 89, ada Zainu, Shina Tasnim, ada Syah, ada Kiwani, ada Angah, Purnama Merindu, juga siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi yang hadir? Mastura masih buat kuih lagi. Okey, harap-harap buat kuih tu jangan sampai menangis ya, jangan sampai air mata tu jatuh ke tepung pula, nanti kuih tu jadi masin. Alif Zahia, MCG, MCG Johor, Malaysia Coast Guard ataupun agensi penguasaan maritim Malaysia. Waktu ini sampai pukul 4 pagi, saya hentikan dulu seketika untuk menangis tepi bujuk katil. Boleh ya? Kita hentikan menangis tepi bujuk katil sebab kita nak beri laluan untuk setengah jam ini. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu dengan hashtagnya adalah kenangan lalu, koleksi 80-an. Mungkin ada yang anda dengarkan lagu itu teringat zaman-zaman kanak-kanak. Betul, zaman-zaman dulu saya tahu ramai yang wanita-wanita terutamanya panjat pokok lah, panjat pokok rambutan, pokok jambu. Jangan nak bohong saya. Mungkin anda teringat kan, bila kita cerita dengan anak-anak kita, anak kita tak percaya tau. Ya ke mak, ya ke ibu, ibu dulu panjat pokok, macam tak percaya je. Yelah, dulu ibu badan macam mana pula kan, sekarang ibu badan macam mana pula. Kadang-kadang anak-anak kita tak percaya tau, dia tak percaya
Dulu ibu dia mandi sungai, terjun parit, macam-macam lagi yang dibuat oleh ibu dia. Okay, hashtagnya kenangan lalu dengan lagu ini dahulu. Idol Sister, sebuah lagu yang diberi judul Hanya Sekali.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

Syasun, Pelumba Basikan Negara. Jaga diri, jaga keselamatan dimanapun kamu berada. Teruskan mendengar Sabah FM. Bagus, bah. Sabah FM.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya! Sabah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Sekilas renungan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan da'imatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira wa ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa kabar sahabat pendengar yang sangat setia ya bersama-sama dengan Sabah FM? Bagus bah, insyaallah mudah-mudahan ya bagusnya Sabah FM itu kita pun jadi bagus semuanya, insyaallah. Mudah saja sipirnya kan sahabat yang mulia, kalau kita selalu cakap yang bagus, dengar perkara yang bagus, akhirnya aura-aura yang bagus itu mengelilingi kita. Kalau kita duduk dalam lingkungan yang negatif, yang buruk saja, ya, akhirnya hati kita, aura di sekeliling kita pun membentuk aura-aura yang negatif, yang buruk, seumur-umur lah buruk, nada yang bagusnya. Wali'iyadzubillah. Kanya pilih-pilih tempat sahabat yang mulia, jangan sampai suasana itu membentuk kita, ya, menjadi yang tak bagus. Wali'iyadzubillah. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, macam biasa, pesan untuk diri saya dan kita semua yang dengar ni, tak kira dimanapun bilang orang, yang setengah masak kah, setengah mengusai kah, setengah kerja kah, apa saja, jangan lupa, ya, selit-selit salawat sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak pernah lupa sama kita ini. Kita saja selalu lupa sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sahabat yang mulia, kita sambung. Masih bicara jalan menuju cinta hakiki. Banyak jalannya. Kita sudah sebutkan yang lepas, cara jalan, ada orang dengan jalan A, ada orang dengan jalan B, ada orang dengan jalan C, dan seumpamanya. Jangan nafikan jalan orang lain, dan jangan merasa jalan kitalah yang paling benar. Jangan. Baik, kemudian kita sambung. Apalagi ya, jalan menuju cinta hakiki. Untuk mencapai cinta hakiki, sahabat yang mulia, latihannya apa? Latihannya adalah sentiasa mendahulukan Allah Subhanahu wa taala berbanding yang lain. Masya Allah. Allah bilang apa? Ayat yang kita sebutkan pada siri yang lepas, والذين آمنوا أشد حبا لله. Orang-orang yang beriman itu terlalu kuat cintanya, bersangatan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya sahabat yang mulia, kalau kita mencintai sesuatu, yang kita cintai itu akan menjadi keutamaan, betul kan? Ya, kita suka sama seseorang, maka orang itu kita utamakan berbanding orang lain yang mungkin kita tidak berapa suka, contoh ya. Begitu juga dalam hal-hal kehidupan kita. Makanya kalau nilai ini dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun urusan dalam hidup kita, kita akan mengutamakan Allah berbanding yang lain, maka itulah cinta yang hakiki. Latihannya di situ sahabat yang mulia. Bukan pula berarti kita mengabaikan urusan yang lain, enggak. Tapi kita letakkan urusan-urusan hidup kita itu di jalan yang membawa kita kepada Allah. Jangan jadikan urusan-urusan hidup kita itu penghalang kita untuk sampai kepada Allah. Boleh nampakkan sahabat yang mulia, apa saja kita buat dalam hidup, silakanlah beraktiviti apa saja, tapi pastikan jadikan Allah Ta'ala keutamaan dan nilai tertinggi dalam kehidupan kita, itu yang paling utama. Contohnya apa? Ya kalau kita bersedekah, sedekah janganlah sekadar cari pahala lagi. Itu pastilah insya Allah, Allah sudah pahatkan dalam Al-Quran, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan lipat gandakan lagi pahala. Tapi takkan kita hanya mengejar pahala, sahabat yang mulia. Ya, coba kita lakukan sesuatu, contoh macam sedekah tadi itu, Allah akan gandakan satu biji benih perumpamaannya itu, ya, menzahirkan atau menumbuhkan satu tangkai, satu pohon, setiap pohon itu ada satu tangkai, setiap tangkai ada 700 biji, Allah ganda-gandakan. Itu tidak payahlah kita kira, biarlah itu kerja Allah. Bahkan kerja kita apa? Pastikan kita buat itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawa itu kita jangan bercampur-campur, jangan ada karena itu atau karena ini, mau dikenang, mau diingat, mau dibilang kita lah paling berjasa, kita lah yang terpaling-terpaling, ya. Jangan begitu, itu tidak ikhlas. Itu bukan untuk Allah. Bagaimana amal yang kita kirim kepada Allah Subhanahu wa taala yang bukan kerana dia? Makanya pasti akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita meletakkan Allah sebagai keutamaan, pasti Allah Taala akan menjadikan amal itu juga keutamaan dalam pandangan Allah. Kalau pula kita hanya buat, ya sekadar buat untuk meraih pandangan manusia, untuk memujuk hati manusia, Allahu Akbar, apalagi kalau untuk menunjuk-nunjuk, wal'iyadzu billah. Sahabat yang mulia, jauh betul cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena cinta Allah dengan kita tidak ada sebab. Allah sayang, Allah cinta dengan kita. Masya Allah, dalam keadaan kita ingkar, dalam keadaan kita mungkar, Allah Ta'ala tidak meninggalkan kita. Allah tetap buka pintu taubat untuk kita kembali kepadanya. Sahabat yang mulia, kita sambung perbincangan kita ini pada siri yang akan datang insyaAllah. Jangan kemana-mana, teruskan mengikuti kita di Sekilas Renungan hanya di Sabah FM. Bagus, bah insyaAllah. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
4: Sekilas renungan
2: Sabah FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Wa idh qulna

0: خطاياكم وسنزيد المحسنين.
1: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim yakni penderhaka itu mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu, dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM

0: FM.
1: Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggal bola. Tapi susah pula cari kawan masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan, jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM, bagus banget.
2: Engkaulah pilihan hati.
3: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik, dan Pitas.
4: 95.9 FM. Oh.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات Segala puji hanya layak untukmu ya Allah Tuhan yang memiliki alam ini, Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hamba-Nya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan Engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, Engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan Engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepada-Mu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restu-Mu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaan-Mu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna. Hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut. Sempurnakanlah agama kami dengan takwa. Dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hamba-Mu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung dengan-Mu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, Engkau bersihkanlah hati kami, Engkau tambahkanlah ilmu kami, Engkau permudahkanlah segala urusan kami, Engkau ringankanlah bebanan kami, Engkau tabahkanlah tekad kami, Engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.

dan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pendalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
2: Santai-santai.

Ya, syoknya hujung minggu Tawa FM pilihan anda. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk anda semua pendengar-pendengar Tawa FM. Kembali lagi Tawa FM untuk hari ini 5 September 2026, bersamaan dengan 23 Rabiul Awal 1448 Hijrah ya. Betullah, 23 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Pertemuan edisi 5 September 2026 hari Sabtu di syoknya hujung minggu edisi yang pertama ini. Teman-teman bersama dengan Azam Muazzawati dah temani anda di syoknya hujung minggu dari 6 hingga ke pukul 11 pagi nanti. Teman-teman kita dengan pelbagai pengisian lagu-lagu hiburan maklumat untuk anda semua. Jadi apa khabar anda semuanya? Mudah-mudahan anak kita semuanya diberikan kesihatan yang baik untuk kita meneruskan lagi pekerjaan kehidupan apa sajalah untuk hari ini ya. Hujung minggu dan pasti hari Sabtu suasana yang berbeza sikit lah ya. Tak perlu kita berkejar-kejar waktu kan, seperti Isnin hingga Jumaat hari bekerja, dan boleh minum bersarapan pagi, minum kopi teh dengan lebih santai kan, sambil kita menikmati waktu pagi kita di hujung minggu ini. Apapun, semoga hari Sabtu ini membawa ketenangan, kesihatan yang baik, dan urusan kita juga, apa yang kita lakukan di hujung minggu ini dipermudahkan untuk kita semua ya. Teman berteman kita di syoknya hujung minggu, santai-santai sajalah ya di syoknya hujung minggu ini, hujung minggu ini. Dan seperti biasa, jam yang pertama saya akan kongsikan kepada anda tinjauan cuaca, bagaimana keadaan cuaca di tempat anda seawal pagi ini, dan juga berita ringkas Sabah FM 6.30 minit pagi, dan juga perkongsian info solat bagi zon 3 dan juga zon 4 akan Azhar kongsikan. Jadi ada aktiviti menarik anda hujung minggu ni, ada jemputan-jemputan lagi dua hari yang terakhir lah sebelum anak-anak kembali bersekolah pada hari Isnin nanti kan. Jadi mungkin ada lagi perancangan-perancangan di hujung minggu, dan juga ada jemputan-jemputan yang diterima rakan-rakan kita, saudara mara kita yang melangsungkan majlis kan, persandingan, pernikahan, perkahwinan mereka ataupun pertunangan, apa sajalah majlis ya yang diadakan. Mudah-mudahan semoga semuanya juga berjalan dengan lancar untuk hari ini. Jadi yang bercuti, selamat bercuti. Yang bekerja juga, selamat memulakan pagi anda di hari Sabtu di syoknya hujung minggu.

0: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.

0: dah berada. Anda sedang mendengar
1: RMD FM Radio Malaysia Tawau FM.
2: Tinjauan cuaca untuk hari ini.
3: Baik, kita tinjau keadaan cuaca untuk hari ini yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Seperti biasa, kita mulakan dengan tinjauan cuaca umum untuk negeri Sabah. Ditinjau di sebelah pagi ini, keadaannya berjerebu. Petang nanti ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai dan malam ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dengan keadaan suhu minimum 23 darjah Celsius, maksimum 35 darjah Celsius. Itu secara umum bagi negeri Sabah. Dan kita lihat pula tinjauan untuk cuaca daerah. Bagi daerah Tawau, ditinjau pagi ini hujan di beberapa tempat. Petang nanti keadaannya berjerebu dan malam hujan di beberapa tempat. Seterusnya untuk daerah Kunak, sepanjang hari ini pagi, petang sehingga ke malam keadaannya sama berjerebu. Untuk daerah Semporna, pagi ditinjau hujan di beberapa tempat, petang sehingga ke malam keadaannya juga berjerebu. Daerah Lahad Datu, pagi ditinjau keadaan berjerebu, petang sehingga ke malam hujan di beberapa tempat dengan keadaan suhu minimum 25 darjah Celsius, maksimum 33 darjah Celsius. Dan untuk kawasan pelancongan kita di Pulau Sipadan, kita tinjau keadaan cuaca di Pulau Sipadan pagi ni keadaannya hujan, petang sehingga ke malam berjerebu dengan keadaan suhu minimum 24 darjah Celsius, maksimum 32 darjah Celsius. Untuk keadaan laut pula, bagi perairan timur Sabah tiada hujan, ditinjau pagi sehingga ke petang nanti. Malam pula ribut petir di beberapa tempat. Angin bertiup dari arah barat daya selaju 20 hingga 30 km per jam dan ombak setinggi 1 hingga 1.5 meter. Perairan Lahad Datu tiada hujan, ditinjau pagi sehingga ke petang. Malam ribut petir di beberapa tempat. Angin juga bertiup dari arah barat daya selaju 10 hingga 20 km per jam dan ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter.
2: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini.
4: Layari
2: www.met.gov.my
5: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.
6: Syuk. Ujung minggu.

0: Show di hujung minggu. Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawau FM.
1: Yang berhormat Datuk Sri Ramanan Ramakrishnan, Menteri Sumber Manusia.
2: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sebuah tarikh 31 Ogos sahaja. Kemerdekaan adalah maruah, pengorbanan dan amanah yang diwariskan kepada kita daripada generasi yang berjuang membebaskan tanah air. Kini menjadi tanggungjawab kita semua untuk membina dan mengangkat martabat Malaysia menjadi lebih kuat serta sebuah negara di mana setiap rakyat Malaysia berpeluang untuk maju bekerja dengan bermaruah dan menikmati kehidupan yang lebih sejahtera dan makmur. Inilah semangat Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Ayuh kita terus bersatu hati melangkah ke hadapan dan membina masa depan Malaysia dengan penuh keyakinan. Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Merdeka, merdeka, merdeka. Kita sejahtera bersama
3: Malaysia. Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.

Salam hormat dan salam Malaysia Medani bersama-sama saya Etherickley Jamie Esteban dalam berita Sabah FM. Susulan situasi jerebu rentas sempadan yang menjejaskan beberapa daerah di negeri ini, Jabatan Alam Sekitar JAS Negeri Sabah terus mempergiat rondaan dan penguatkuasaan bagi mencegah pembakaran terbuka. Pengarahnya Nur Rashida Muhammad Ghazali menerusi kenyataan memaklumkan 515 rondaan operasi pencegahan pembakaran terbuka dijalankan setakat ini. Bagaimanapun, tiada kebakaran besar dikesan atau dilaporkan di sekitar Kota Kinabalu, Penampang, Papar, Beaufort, Sandakan dan Tawau.

Expo Antarabangsa Sabah SIE 2026 menyasarkan potensi jualan sehingga RM10 juta sepanjang 3 hari penganjurannya di SICC Kota Kinabalu. Program duit tahunan itu disertai 15 negara dengan lebih 300 reruai pameran. Timbalan Ketua Menteri Datuk Iwan Benedik berkata, Expo itu menjadi platform strategik membantu usahawan tempatan menembusi pasaran global. Datuk Iwan yang juga Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Sabah ditemui media selepas merasmikan SIE 2026 di SICC.

Jabatan Perkhidmatan Veteriner DVS melancarkan 5 buku panduan penternakan unggas jilid terkini edisi 2025. DVS dalam kenyataan memaklumkan langkah itu bagi memperkukuh penyampaian maklumat teknikal kepada penternak dan pemain industri. Selain bertujuan meningkatkan kecekapan pengurusan ladang meliputi penternakan ayam kampung, pedaging, penelur serta itik dan puyuh. Jelasnya, buku panduan tersebut menyediakan rujukan teknikal menyeluruh meliputi pemilihan bakar, pengurusan reban terbuka dan tertutup, pemakanan, program kesihatan dan pemvaksinan serta biosecurity.

Kerjasama strategik antara Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Negeri Sabah dan Kerajaan Negeri terus diperkukuh menerusi kunjungan hormat pengarah JBPM Negeri Sabah, Pisar Aziz kepada Setiausaha Kerajaan Negeri SKN Sabah, Datuk Zainuddin Aman di Menara Kinabalu. Ia khususnya kerjasama dalam aspek keselamatan, pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran, operasi penyelamatan dan kesejahteraan masyarakat negeri. Pertemuan itu turut menjadi platform memperkenalkan barisan kepimpinan JBPM negeri dan bertukar pandangan berkaitan pengurusan keselamatan. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat. Awal FM, pilih

Jom main show-nya hujung minggu. Syoknya hujung minggu.

0: yang berpotensi membawa jerebu ke kawasan kawasan kita lah, ya. Uh-huh. So dalam ramalan ni kita jangkakan depan arah angin ni akan bertiup dari arah barat daya lah, ya. Jadi angin barat daya ni dengan sumber kebakaran ni berlaku di kawasan Kalimantan. Jadi tiupan angin ini akan membawa asap jerebu tersebut ke kawasan kita lah. So kami berpandukan model-model cuaca lah, ya.
1: Ya, pengarah Jabatan Meteorologi Sabah, ya. Dan juga nasihat untuk orang ramai lah berkaitan dengan keadaan jerebu yang masih lagi melanda negara kita, utamanya kita di Sabah, di Kepulauan Borneo, Sarawak di Sabah ini, kan. Jadi orang ramai anda dinasihatkan untuk terus mengambil langkah berjaga-jaga lah, ya. Sama-sama kita menjaga kesihatan diri kita, keluarga kita, dengan kita mengurangkan aktiviti luar lah, utamanya untuk kanak-kanak, kan, warga emas, wanita hamil ataupun mereka yang mempunyai masalah pernafasan seperti mereka yang mempunyai asma, ya. Dan kalau keluar tu kita gunakanlah pelitup muka yang sesuai, ya. Bila kita berada di luar rumah untuk kita mengurangkan penyedutan asap jerebu yang sememangnya berbahaya. Dan juga dapatkan rawatan segera lah sekiranya kita ada simptom, kan, seperti sesak nafas, batuk berterusan, sakit dada, kan, sakit tekak tu. Dan sentiasalah mengikuti bacaan indeks pencemaran udara IPU yang boleh kita lihat sendiri, ataupun arahan-arahan terkini daripada pihak berkuasa. Dan untuk bacaan IPU, bacaan indeks pencemaran udara IPU ini, anda boleh lihat sendiri menerusi EQMS, laman eqms.doe.gov.my, menerusi APIMS, ya. Dan setakat pagi ini Azhar lihat bacaan indeks pencemaran udara IPU dalam 99, ya. Keadaan sederhana, ya. Mudah-mudahan tidak lagi meningkat. Tapi selalunya petang-petang dia akan naik lagi tu, kan. Apapun, sentiasa mengambil langkah berjaga-jaga lah, ya. Okey, ada rakan kita juga yang menghantarkan ucapan seawal pagi. Kita ada siapa? Si Yasin. Assalamualaikum Kak Azhar, apa khabar? Waalaikumsalam Yasin. Katanya semoga dalam lindungan Allah dan dipermudahkan segala urusan dunia akhirat. Untuk semua peringatan Tawar FM, terus layan syoknya hujung minggu bersama dengan Azhar. Sampai tegas Kak Azhar. Terima kasih. Lagi kita ada siapa? Kita ada si Nisha Alicia, orang sempurna pula. Assalamualaikum, hai Azhar, apa khabar? Waalaikumsalam, salam syuknya hujung minggu untuk semua di mana pun berada. Semoga kita semua sentiasa dalam lindungan Yang Maha Esa, amin. Layan terus Tawar FM, mantap bah, menemankan Azhar dengan hiburan yang best-best. Terima kasih dan selamat berkonti. Terima kasih Nisha Alicia. Dan ucapan anda boleh terus hantarkan salam-salam ucapan anda di Facebook ataupun menerusi WhatsApp kita 019 490 3838. Dan juga satu playlist lagi, pilihan pendengar di syuknya hujung minggu pagi ini akan Azhar tunaikan. Dan selepas ini Azhar akan kongsikan pula info waktu solat bagi zon 3 dan juga zon 4. Lain dulu lagu ini, Stay True, Stay True bersama Dara Ayu dan juga Faris Adam. Syoknya hujung minggu.

0: Sarawak FM, pilihan anda.
1: Untuk pemantauan arah asap cerbu ni, Malaysia menggunakan model cuaca untuk membuat ramalan ke manakah

Baik, berikut dari sampaikan waktu-waktu solat fardu untuk hari ini, hari Sabtu 5 September 2026 bersamaan dengan 23 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Bagi zon 3, Lahadatu sila bukan Kuna, Sahabat, Sempurna, Tungku, bahagian Tau Timur dan kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya waktu solat fardu zuhur 12.07 minit tengah hari, fardu asar 3.10 minit petang, fardu maghrib 6.12 minit petang, fardu isyak 7.21 minit malam dan fardu subuh 4.51 minit pagi. Manakala untuk zon 4, Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kelabakan, bahagian Tau Barat dan kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya waktu solat fardu zuhur 12.10 minit tengah hari, fardu asar 3.15 minit petang, fardu maghrib 6.15 minit petang, fardu isyak 7.24 minit malam dan fardu subuh 4.54 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu untuk hari ini yang dikeluarkan oleh Unit Falak, Pejabat Mufti Negeri Sabah.

0: bukan suara radio. Syoknya. Syok.
1: Ujung Ming kibarkan jalur gemilang dan bendera Sabah, lambang kebanggaan kita. Tawau FM.
2: Baik, kita nantikan 7 pagi untuk utama 7 pagi.

0: Malaysia akan menghantar pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart ke Nepal seawal hari ini bagi membantu operasi mencari dan menyelamat mangsa banjir serta tanah runtuh. Kementerian Luar memaklumkan pasukan 11 anggota itu dilengkapi drone berkeupayaan tinggi dan peralatan khusus tertakluk kepada keperluan operasi serta tahap keselamatan. Sementara itu, pasukan sokongan tambahan Kementerian Luar tertiba di Kathmandu bagi membantu Kedutaan Besar Malaysia menyelaras usaha mencari dan menelpasti rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi. Usaha itu melibatkan penggunaan sampel DNA bagi membantu proses pengecaman dengan PDRM dan Jabatan Kimia membuat persediaan mengambil serta menganalisis sampel DNA daripada waris terdekat. Seramai 55 rakyat Malaysia masih dilaporkan gagal dihubungi setakat semalam. Susulan tahap pencemaran udara yang membahayakan kesihatan dan keselamatan penduduk di Sarawak yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenan pengisytiharan darurat di Serian. Pejabat Perdana Menteri maklumkan keputusan itu dibuat selepas mengambil kira nasihat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg serta agensi berkaitan. Setakat 6.35 pagi tadi, indeks pencemaran udara IPU Serian kekal pada tahap berbahaya dengan bacaan 404, semakin baik berbanding semalam 514. Manakala Kuching, Samarahan Sri Aman pula merekodkan bacaan pada tahap sangat tidak sihat. Susulan itu juga, sebanyak 647 sekolah rendah dan menengah di negeri itu ditutup sementara selama 5 hari bermula Isnin hingga 11 September. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan penutupan itu membabitkan 563 sekolah rendah dan 84 sekolah menengah yang melibatkan lebih 198,000 murid. Sepanjang tempoh berkenaan, pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan. Mengambil kira perkara itu, Jabatan Alam Sekitar JAS meningkatkan kesiapsiagaan dan pemantauan kualiti udara ke tahap tertinggi. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan JAS, Azuri Azizah Saidun berkata, pemantauan dan tindakan di lapangan diperkukuh selaras Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan serta Arahan Negma No. 1. JAS Sarawak memperhebat operasi mencegah pembakaran terbuka melalui rondaan di kawasan berisiko tinggi selain pemantauan kebakaran belukar dan tanah gambut. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim akan meneliti cadangan beberapa pemimpin parti politik untuk mengadakan pilihan raya umum PRU lebih awal sebelum mempersembahkannya kepada Yang di-Pertuan Agong. Bagaimanapun, beliau menegaskan fokus utama kerajaan ketika ini adalah memulihkan ekonomi, menjaga kesejahteraan rakyat dan membanteras rasuah.
1: Sekarang ini fokus ekonomi, fokus kesejahteraan rakyat dan fokus untuk membersihkan negara daripada amalan salah guna kuasa dan sakau. Bagi saya, fokus ini yang penting. Keadaan yang ada sekarang, kerajaan itu masih stabil, kita tumpu yang ini. Jangan gusar. Orang yang ada amanah, yang bersih, tidak harus takut dengan langkah-langkah diambil oleh SPRM ataupun PDRM atau LHDN. Kita tak boleh terus biarkan keadaan sekarang.
0: Mengulas mengenai isu Lembaga Tabung Haji TH, Dato' Sri Anwar menegaskan pengurusan TH wajar dikawal selia dengan lebih ketat. Menurut beliau, penglibatan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia dan Bank Negara Malaysia dalam pengawasan TH akan dilaksanakan untuk melindungi kepentingan pendeposit. Langkah itu supaya pengurusan lama tidak lagi terlepas dari pemantauan dan institusi mampu mengurus dana dengan lebih baik.
1: Dia sekarang tabung haji, langkah-langkah diambil oleh pengurusan baru oleh Tan Sri Rashid Hussein, itu bagi saya sesuai dan saya dengar taklimat mereka dan menyokong langkah-langkah, termasuk beberapa cadangan pindaan kepada akta tabung haji supaya pengurusan itu dikawal lebih ketat oleh sama ada Suruhanjaya Sekuriti atau Bank Negara dan tidak terlepas seperti mana yang berlaku sebelum ini.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mahu Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah serta Kementerian Kewangan berbincang secara baik bagi menyelesaikan isu peruntukan termasuk kelewatan pembayaran kepada kontraktor. Beliau berkata kedua-dua kementerian perlu mencari penyelesaian terbaik berhubung perkara itu. Pemakaian baju oren bagi orang kena siasat OKS yang dibawa ke mahkamah untuk permohonan reman digantung berkuat kuasa serta merta. Ketua Pesterjaya SPRM, Dato' Sri Abdul Halim Aman berkata, OKS kini dibenarkan memakai pakaian biasa ketika dibawa ke mahkamah. Maka baju lokap hanya dipakai sepanjang berada dalam tahanan. Pemakaian gari pula bergantung kepada keadaan tertentu dikecualikan bagi OKS yang uzur, OKU, kanak-kanak serta warga MAS. Langkah itu susulan saranan semasa berkaitan tata cara pengendalian OKS termasuk pandangan Perdana Menteri.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya, Indonesia mempergiat operasi memadam kebakaran hutan dan tanah gambut di Kalimantan susulan keadaan jerebu yang semakin buruk. Menurut Badan Nasional Pengurusan Bencana, indeks standard pencemaran udara di Jekan Raya, Kalimantan Tengah melonjak kepada 3,540 petang Jumaat, jauh melepasi baras berbahaya 300. 263 titik panas terdikesan di 6 wilayah pada Khamis dengan Kalimantan Tengah merekodkan jumlah tertinggi. Di China, angka korban gelongsoran lumpur di Pelabuhan Jirong, wilayah autonomi Xinjiang meningkat kepada 31 orang, bahkan 531 lagi masih hilang setakat petang Jumaat. Menurut Pusat Arahan Tindak Balas Kecemasan dan Penyelamat Tempatan, kira-kira 2,300 anggota penyelamat serta lebih 400 kenderaan mencari dan menyelamat dikerahkan ke kawasan terjejas. Di Nepal pula, pihak berkuasa bencana melaporkan 1,287 kematian, markah lebih 5,000 mangsa masih hilang susulan bencana yang melanda kawasan sempadan kedua-dua negara pada 26 Ogos. Amerika Syarikat mengenakan sekatan ke atas sebuah bank Turki kerana didakwa membantu Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, memindahkan dana di peringkat antarabangsa. Jabatan Perbandaraan mendakwa Golden Global Bank dan anak syarikatnya memudahkan transaksi bernilai puluhan juta dolar bagi pihak IRGC selain menyediakan akses perbankan untuk Tehran memindahkan dana ke luar negara. Bank itu bagaimanapun menafikan dakwaan berkenaan dan menegaskan operasinya mematuhi peraturan perbankan tempatan serta antarabangsa. Sukan bola sepak Liga Super. Johor Darul Ta'zim JDT meneruskan rekod kemenangan selepas menewaskan DPMM FC 3-0 di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Bekson da Silva meledak 2 gol pada minit ke-37 dan ke-41 sebelum Juan Diego Molina Martinez melengkapkan kemenangan JDT pada minit ke-78. Keputusan itu menyaksikan JDT kekal di puncak Liga dengan 12 mata, manakala DPMM di tangga ke-9 dengan 3 mata. Sementara itu, Kuala Lumpur City FC bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Kelantan Red Warriors KRW 3-1 di Kota Baru. Beralih ke Badminton Masters China, beregu lelaki negara Ti Kai Wun Yap Roy King mara ke separuh akhir selepas menewaskan pasangan Jepun Takumi Nomura Yuichi Shimogami. Kai Wun Roy King menang 21-13, 19-21, 21-12 dan akan berdepan pasangan tuan rumah He Ji Teng Reng Xiaoyu di separuh akhir. Satu lagi beregu negara Nur Muhammad Azrin Ayub Tan Wee Kiong termara selepas menewaskan pasangan Indonesia Sabar Karya Yaman Gutama Mohreza Pahlevi Isfahani 21-17, 16-21, 21-19. Mereka seterusnya akan berdepan pasangan India Satwik Sairaj Rankireddy, Chiraj Shetty. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia hantar pasukan smart ke Nepal. Jerebu darurat diisytihar di seluruh Serian. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: hujung minggu.
1: Ya, syoknya hujung minggu Utama FM, pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 7:24 pagi. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam hujung minggu untuk anda semua pendengar-pendengar Utama FM. Seperti biasa untuk jam yang kedua ini 7:45 pagi, nanti kita ada berita Utama FM dan ikuti positif pagi bersama dengan Bro AK. Salam-salam ucapan-ucapan anda hantarkan lagi. Di Facebook Tawar FM ataupun menerusi WhatsApp kita. Yang belum jadi rakan kami, boleh follow kita, boleh like kita menerusi pelbagai platform, sama ada di Facebook, di Instagram, di TikTok. Anda boleh follow kami di sana, ikuti kami di sana, dan pelbagai info juga kami kongsikan untuk anda semua, ya. Dan untuk anda yang tengah bersarapan pagi, selamat menikmati sarapan pagi anda. Ada yang makan nasi kuning, ikan tuna, kan? Lagi ada yang makan nasi lemak kerang. Tercari-cari pula hujung minggu, kan? Nasi lemak sambal sotong. Oh, sedap. Ada juga yang masak sendiri, kan? Cari-cari nak jumpa, paksa buat sendiri, kan? Jadi kalau ada masa hujung minggu tu, boleh saja kita masak sendiri, lagi puas hati, kan? Dan hasilnya pun mungkin lebih banyak, dan boleh kita mungkin berbagi bersama jiran tetangga kita, kan? Kalau kita masak lebih-lebih. Apapun yang memandu, hati-hati dalam perjalanan. Mungkin perjalanan yang jauh pagi ini. Hari ini baru dapat melaksanakan janji-janji. Kan maklumlah hujung minggu, kan? Mungkin ada janji yang dibuat bersama dengan anak-anak, kan? Jadi cuti yang berbaki hari ini dan juga esok, ya, Sabtu dan juga Ahad, sebelum kembali ke sekolah pada hari Isnin nanti. Jadi mungkin anak-anak juga ada kerja-kerja rumah, kan? Jangan lupa pula, kan, untuk menyiapkan kerja-kerja rumah sepanjang cuti persekolahan ini. Okey, Azhar juga menunaikan playlist pilihan pendengar, pendengar kita yang telah pun dihantarkan menerusi WhatsApp Tawar FM.
2: 10 playlist terbaik hujung minggu adalah pilihan muka anda. Sebagai pendengar Tawar FM, sertai dengan menghantar lagu pilihan anda ke talian WhatsApp 019-490-3838. Terbaik 10 playlist hujung minggu.
1: Ini dia playlist hujung minggu yang ditunaikan pagi ini. Lagu pertama daripada Afiq Syazwan dengan Mendayung Rindu, pilihan rakan kita Mila.

0: Minggu.
1: Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
2: Ya, itu apa yang perlu dilakukan apabila dengan tahap IPU kita yang tidak sihat kan? Tahap jerebu kita. Jadi kurangkanlah pendedahan kepada udara berjerebu ini, terutamanya untuk kanak-kanak, warga emas, ibu hamil, pesakit jantung, pesakit paru-paru kan. Jadi sama-sama kita menjaga kesihatan, terutamanya untuk golongan berisiko tinggi inilah ya. Minum air secukupnya, itu penting juga lah untuk memastikan tubuh kita kekal terhidrat dan juga basuh muka kita serta bahagian kulit yang terdedah selepas kita berada di luar. Dan pakai pelitup muka, pantau juga gejala dan juga dapatkan rawatan lah sekiranya kita ada simptom. Sekiranya kita sakit kan. Bagi pesakit asma ataupun penyakit paru-paru ataupun jantung, ada penyakit jantung tu perlulah mengambil ubat seperti yang disarankan dan mengelakkan pendedahan seboleh mungkin di luar ya dengan keadaan berjerebu ini. Dan jerebu dan juga fenomena El Nino juga kan sebenarnya berpotensi mengganggu rantaian makanan hutan hujan di Sabah ini, Azza kongsikan. Yang mana hidupan liar juga berdepan kekurangan makanan untuk tempoh berpanjangan. Itu menurut ahli biologi hidupan liar, Dr. Wong Siuti. Dan negeri kita Sabah sebenarnya pernah mengalami kebuluran hidupan liar antara tahun 1999 dan 2000 apabila kekurangan buah-buahan dalam tempoh panjang menyebabkan beruang matahari mengalami mengalami susut berat badan yang teruk. Dan itu disebabkan oleh jerebu dan juga fenomena El Nino yang menyebabkan haiwan yang berada di hutan mengalami kebuluran. Dan jika El Nino ini dalam keadaan kering, pastinya akan mengganggulah tumbuhan-tumbuhan kan untuk hidup dan menyebabkan kekurangan makanan dalam tempoh yang berpanjangan. Dan bercakap mengenai fenomena El Nino dan juga jerebu, nantikan pada hari Isnin nanti 9.30 minit pagi kita akan bersama dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia ya, Zon Tawau, yang akan bersama menerusi temubual khas kita fenomena El Nino dan jerebu, pencegahan dan kesiapsiagaan JBPM Zon Tawau. Jadi akan bersama dengan tetamu kita yang akan bercakap mengenai fenomena El Nino dan juga jerebu, keadaan panas dan juga kering, juga keadaan berjerebu yang kita alami ini. Jadi kesiapsiagaan dan juga pencegahan dari pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Zon Tawau ya, bersama dengan tetamu yang akan bersama kita pada 9.30 pagi hari Isnin nanti. Jadi pastinya kita akan terus membawakan keadaan semasa juga, keadaan jerebu kita, bacaan indeks pencemaran udara IPU dari masa ke masa untuk anda semua. Yang penting kita semuanya terus bersiap-siaga dengan kita terus menjaga kesihatan diri kita. Ini dia lagu ketiga pilihan yang menerusi playlist pilihan pendengar Faiz Aizif dan juga Dila Jazz dengan Kilaf. Dan selepas ini kita ada Berita Tawau FM.

0: Kehidupan yang mencabar membuatkan kita selalu hilang sabar. Tarik nafas dalam-dalam dan hembuskan perlahan sambil beritahu diri anda, aku mesti menjadi orang yang sabar. Hai, saya Mulyana Bahri. Marilah kita sama-sama didik diri kita menjadi orang yang sabar.
1: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
2: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian dan keamanan negara yang tercintai. Kami di Kementerian Kewangan mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Macam biasa, pagi ini bersama saya lagi, Bro AK, dalam rancangan Positif Pagi Tawa FM, stesen pilihan anda. Semoga pendengar semua sedang dalam keadaan yang baik-baik saja dan dipermudahkan segala urusan kalian semua. Amin. Pendengar Positif Pagi sekalian, hari ini saya akan kupaskan satu topik yang agak popular kalau di kalangan pelajar lah. Kan, macam kalau saya pergi berceramah motivasi di sekolah-sekolah, soalan inilah yang paling selalu saya terima. Nah, adalah berkaitan tentang bagaimana cara untuk mendapatkan ketenangan dalam melakukan sesuatu pekerjaan ataupun tenang dalam belajar. Nah, insyaAllah dalam kesempatan ini saya akan kongsikan kepada anda semua tentang bagaimana untuk kita sentiasa berada dalam mood yang tenang. Tenang ni sebenarnya sangat berkait rapat dengan keadaan minda kita. Jadi kalau dalam ilmu neurolinguistik programming, ada kongsikan cara menenangkan diri dengan menggunakan gelombang otak, iaitu gelombang alpha mode. Ada beberapa gelombang otak lagi lah sebenarnya, mengikut ilmu neuroscience, iaitu alpha, beta, theta, delta dan gamma. Tapi kita tidak akan rungkaikan secara detail lah benda tu. Tapi bila kita sebut tentang ketenangan ni, ianya sebenarnya berkait rapat dengan alpha mode. Bila kita dalam alpha mode ni, kita, minda kita tu kan tengah relax tapi masih mampu untuk fokus. Bila biasanya berlaku ni? Contohnya, kita bilang kita ni mau healing, kan? Kita pun pergilah ke tepi pantai, tengok laut, kan? Apa yang kita rasa waktu tu? Tenang, kan? Nah, itulah yang dipanggil anda sedang dalam mode alpha. Sebab pergi ke tempat yang tenang, iaitu pantai, kan? Udaranya segar, bersih, lepas tu vibesnya bagus-bagus. Orang yang datang di pantai itu pun sebenarnya sama dengan kita. Dia datang sebab mau healing. Jadi persekitaran kita tu dikelilingi dengan perkara yang positif. Maksudnya dia berkaitlah dengan ketenangan yang kita sebutkan tu. So bagaimana untuk sentiasa tenang dalam apa juga keadaan? Mesti pandai menghidupkan mood yang bagus dalam diri. Macam tak sempat ni kita rumus topik ni sekarang. Jadi esok lah kan kita sambung. Kita ketemu lagi esok dalam perancangan dan waktu yang sama. Positif Pagi, Bro AK, ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
2: Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

0: Oh, hujung minggu.
1: Ya, syoknya hujung minggu tahu FM Bilian anda 7.55 minit pagi waktu ini. Mengambil 8 pagi. Seperti biasa kita akan ikuti berita dari Sabah FM 8 pagi nanti dan juga lagu-lagu kuasa 2 selepas itu. Juga kita ada dari file 1001. Terus hantarkan salam-salam ucapan-ucapan anda. Dan juga selepas 9 pagi nanti talian 0897 7824 3 diaktifkan untuk anda.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. JAS Sabah pergiat rondaan cegah pembakaran terbuka. SIE Sabah pergiat rondaan cegah pembakaran